0: dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua, potensi terciptanya gol?
1: Ya kita berharap itu ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
0: Dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
1: Pemain-pemain yang punya pengalaman.
0: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
1: Ya, di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi ujangan ya, beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya, dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung di senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi piala ini sebelumnya.
0: Baik Bung Nova, dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Sempi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andrej Kramaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josef Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik ke namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andrej Kramaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andrej Kramaric. Andrej Kramaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic, mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal. Namun sayang sekali tadi, kerjasama Andrej Kramaric dan juga Mateo Kovacic sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan mister gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. sudah bersiap-siap. Pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric. Nomor punggung 10, Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi di depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafa Leão, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain masing, berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya, mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50, Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafa Leão. Rafa Leão menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan menyamping ke sebelah kiri, kali ini berikan kepada Rafa Leão. Rafa Leão menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2 berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafa Leão. Rafa Leão kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan, kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Petar Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Mateo Kovacic. Kali ini Mateo Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi, back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic saat ini. Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Josip Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Josip Stanisic dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam

0: mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya.
1: Yeah.
0: Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
1: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
0: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
1: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan, namun harus dihentikan oleh lawan Efes. Dan wasit Espeneskas menunjukkan, oh, hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi, dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan shoulder saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias shoulderkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josip Sutalo. Backpass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Petar Sucik berikan kepada Andre Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Petar Sucik. Petar Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi, gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sekali lagi sayang seribu sayang, serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
0: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya.
1: Yeah.
0: Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
1: Ini maksudnya Diogo Costa maksudnya.
0: Oh iya, Diogo Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana, Bung Rossi ya,
1: yeah,
0: melihat Diogo Costa yang yeah, begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
1: Ya, yeah, wasit Espeneskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran. Kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafaleo dari sisi kanan. Rafaleo membentur tiang tadi. Rafaleo membentur mister atas dari gawang Kroasia. Sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi, namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo, berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic. Dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 kepada Sutalo. Kali ini umpan 1-2 memancing para pemain dari Cross Portugal. Kali ini umpan ke depan, kali ini ada Baturina berlari kencang dia. Baturina kepada siapa? Mendekat kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Sayang sekali. Tendangan berbahaya dilakukan Petar Sucik tadi. Nomor punggung 17 masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal. Namun berhasil tadi Diogo Costa dengan menjatuhkan diri ngeblok tadi tendangan keras dari Petar Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan penyerangan, maksud kami pertahanan dari timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Marin Baturina.

0: sudah dilakukan. Teras datangnya bola, maksud yang dibuang tadi berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko kali ini. Terjadi perebutan bola tadi, wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal sudah dilakukan. Ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanišić tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan 1-2 dengan Pedro Neto. Pedro Neto umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo. Dikontrol Cristiano Ronaldo. Gol, gol, gol, gol, gol. Ronaldo mampu mengontrol. Namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera. Gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo. Namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offside? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offside? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video asisten reference atau VAR. Apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo? Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama ya, yang didapatkan ya oleh Ronaldo ini, Bung?
1: Setelah tadi di sekian, ya, babak pertama ya, hanya satu shot on goal, ya, kemudian sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar banyak, belasan ya, ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan Julian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
0: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata tipis, offset ya,
1: tipis separuh badan ya.
0: Sudah ini Ronaldo dilakukan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke-35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafaleo. Ya, Rafaleo sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, sepakan tadi dari Rafaleo memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes, namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan. gawang dari Dominik Livakovic dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
2: Ya, memasuki menit ke 64 kali ini pertandingan semakin seru saja karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun harus dianulir. Drama akankah terjadi kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic? Menarik tadi dari Vega. Kita nantikan apakah penalti atau tidak karena check on review ataupun kita nantikan check on feel para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia? Masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
3: After review,

0: sebelah sang Bu Nova terlihat juga beberapa peluang, tapi akhirnya dari penalti nih Bu.
1: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir, tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk melakukan, memantapkan, memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat Renal Vega dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke 976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti. Jadi 22% success rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
0: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut, sehingga kali ini Kroasia 1 Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah, sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu, karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Elkas ini memberikan waktu untuk Hydration Break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
1: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
0: Ya, power play juga.
1: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leão yang mengenai Mistar, dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu, sehingga unggul pada menit 53. Dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari lini putih.
0: Ya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia, sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
1: Ya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir. Tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter-attack. Dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
0: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan, atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Kali ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal, kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya, yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang, namun bisa digap.

0: diraih oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha. Maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves. Arahkan lagi kepada Rafael Leao. Ke tengah yang dimaksud tadi adalah Ramos. Kereser lagi kepada Mendes. Kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas. Tetapi diambil lagi di arahkan tadi. Bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap. Justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias. Kali ini Ruben Dias. Ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi. Coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição. Dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang. Build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Sebelah kanan lolos ke depannya. Masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo. Sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrak kick. Baik pas kali bermain-main di kotak penalti sendiri disergap oleh pemain dari Portugal. Namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrak kick kali ini. Jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic. Tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo. Membuat dia harus terjatuh terlebih dahulu sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias. Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan, yang maksud adalah tadi adalah Ramos. Berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Leao. Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi. Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dan sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Petr Sucic, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk, umpan lebih, terakhir ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Gol! Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa. Lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa. Hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal kali ini. Semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang, tapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini. Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, melihat luk dia lagi ke kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan. Umpan lagi back pass kepada Luka Modric. Coba tadi masuk ke depan, tapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan memasuki menit 76. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola kali ini. Diambil tadi oleh Petar Sucik. Jatuh kepada Luka Modric. Ke tengah kali ini Luka Modric dotong kepada Mateo Kovacic. Umpan lagi ke belakang. Berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola. Berbeda dengan babak pertama tadi. Kali ini cukup meraih ball position. Umpan dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini Kroasia. Tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri. Jatuh kepada pertahanan yang dimaksudkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini itu Jordan Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14 ternyata Ivan Perisic? Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Nuno Mendes kali ini, dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Leao. Leao menangkan bola. Ramos kali ini back pass kepada Mendes. Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan. Bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini Luka Modric. Ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri dari 7-1 pemain Kroasia. Masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Leao ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi kembali kepada Leao. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Klasik sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Ramos. Terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah kali ini ke belakang kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia. Dari tengah coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakik. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola, coba terobosan kali ini berbahaya. Satu pemain Kroasia lolos. Gol 17 Petar Sukik masuk. Apakah offset atau tidak? Kita nah offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukik offset terlebih dahulu. Mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal. Bagaimana digempur terus pertahanan Portugal, berbahaya. Hingga 10 menit terakhir ini kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke 80 ini.
1: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian pemain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar. Tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. Ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leao merangsek dari sebelah kiri melakukan serangan, namun dibayang-bayang oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Hans Conceição, Conceição saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo, namun terobosan tadi terlalu cepat, meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan, kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic yang berikan kepada sektor kiri permainan, dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pondrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Pondrakic, berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Jakub Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali Igor Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang, masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafa Leo. Namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominic Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo. Nelson Semedo dibayang-bayang itu oleh Ivan Perisic. Masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva berikan saja kepada net. Masuk kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes. Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leo. Rafael Leo umpan tarik langsung dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal. Khususnya tadi ada Francisco Conceição. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominic Livakovic, kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa pendengar. Masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Jakub Sutalo. Sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Jakub Sutalo umpan lambung ke depan, tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan, disundul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Jakub Sutalo. Jakub Sutalo umpan ke depan tadi, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan saja melebar, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição. Conceição memasuki kotak penalti. Conceição kali ini umpan tarik dilakukan ke Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Pondrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal. Hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes, bek kiri asal klub PSG ini. Sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, umpan tarik tadi namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali, ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan, tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur backpass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonçalo Ramos. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic masih mendribble ringan dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Backpass lagi umpan tarik ke belakang, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, timnas Kroasia. Umpan lagi kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic melebar ke sektor kanan, berikan kepada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo saat ini mendekati garis tengah permainan. Berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan terobosan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini mundur lagi, backpass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17, ada Petr Sucik. Petr Sucik masuki kotak penalti lawan, umpan terobosan, dan sayang sekali sundulan tadi dilakukan oleh Mario Pasalic. Sayang sekali pendengar, mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi. Umpan matang dari Petr Sucik, sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Juan Neves. Juan Neves kepada siapa bola diberikan, umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya, mundur backpass ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francesco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic berikan kepada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan, melebar dia kembalikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafa Leo, masih umpan tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri. Rafa Leo dibayang-bayangi satu dua pemain. Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya, backpass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafa Leo. Rafa Leo umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi, namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Josef Stanisic, dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu, mendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap Juan Neves, sudah dilakukan umpan berbahaya tadi, namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri Mister Gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Slavko Dalic, nomor punggung 4 masuk, yaitu Jovko Guardiol. Ya, back dari Manchester City, Manchester City ini Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik. Tadi sebuah umpan lambung ke depan, namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam.
0: akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Mid. Maksud kami, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil direbut tadi. Terjadi perebutan bola. Kali ini Josef Stanisic masih ngutak-atik bola dia. Namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição. Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri kali ini. Maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia namun masih susah. Kali ini ada Rafaleo menyerang sektor sebelah kiri. Rafaleo dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan, berikan kepada Rafaleo. Nah, Rafaleo masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang. Ada Renato Vega. Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri. Ada Rafaleo. Rafaleo umpan tarik ke depan, disundul tadi. Gol. Gonçalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafaleo yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonçalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
2: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Gonçalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leo sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menembus sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonçalo Ramos yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
0: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun iya, ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
2: Seandainya kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
0: Iya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonçalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andrika Marit masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik. Namun Andrea Kamaric dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrea Kamaric berikan kepada Mario Basalic. Mario Basalic kali ini ada Josef Stanisic. Nah, kali ini Petr Suncik umpan tarik tadi namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada Josef Stanisic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Dominik Livakovic. Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Podrakic berikan saja kepada Mario Pasalic, mundur lagi ke belakang kepada Marin Podrakic. Kali ini ada Petr Sukic kali nomor 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya, berikan kepada Mario Pasalic, berikan kali ini pada Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, menghasilkan
1: apa mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi kopduel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal, ada Conceição. Conceição meliuk-liuk, dia dibayangi oleh 1-2 pemain. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan 1-2, berikan kepada Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, kali ini serangan berpindah di sisi kanan. Ada Nelson Semedo. Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa. Diogo Costa umpan lambung ke depan, sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi kop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic, sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor punggung 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Ponrakic. Ya, Marin Ponrakic mendekati garis tengah permainan dia. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grondiol. Umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik, namun berhasil diblok tadi oleh Gonçalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic, nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki warna kuning. Sudah mundur 1-2-3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan, namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Kroasia, kali ini Josef Stal, berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic. Dominik Livakovic berikan kepada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi. Kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic. Mario Pasalic berikan kepada sang kapten Luka Modric. Masih berkutak-kutik dia, Luka Modric. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada nomor punggung 9 Andre Kamaric. Andre Kamaric saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Josko Grondiol. Josko Grondiol, kepada siapa bola diberikan? Back pass lagi, kali ini ada Yusuf Sutalo. Yusuf Sutalo berikan kepada Yusuf Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, namun sayang sekali umpan tarik dari Luka Modric, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Portugal. Sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diogo Costa hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia dibayang-bayangi oleh Josko Grondiol. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan, sayang sekali pelanggaran, tendangan dilakukan tadi, namun Francisco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic. Kali ini Kroasia melakukan serangan Spartan dilakukan Kroasia. Ada
0: sosok Josko Grasdiol, berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir, berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diogo Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol kali ini. Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi cop duel. Kembali terjadi hitting, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Peter Sukic membantu pertahanan. Peter Sukic kali umpan berikan kepada Mario Pasalic, menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass lebih dahulu kepada Josip Stanisic. Kali ini ada Marin Pondrakic melebar kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan, namun kali ini benar gol. Josko Guardiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Josko Guardiol, mampu melakukan aksi gemilang, menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Josko Guardiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Guardiol, pemain nomor 4 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas, apakah akan disahkan gol dari Guardiol ini. Dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Josko Guardiol ini?
2: Ya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offset atau tidak.
3: Croatia player number 20 touch the ball and head it.
0: Ya. Offset ternyata mendengar. Ya, sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
2: Iya, luar biasa. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Yeah. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya. Karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Tadi tampaknya Mario Pasalic ya, yang berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
0: Iya.
2: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offside, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Josko Guardiol.
0: Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit yes asal Norwegia, Espen Eskas, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Josko Guardiol tadi dianulir
1: Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
0: Iya, dramatis. Memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi, dan hingga memasuki menit ke-10 plus 16 bahkan, dan sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside, karena memang tipis sekali itu. Kalau di mili center itu seperti kena rambutnya saja itu, tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas Astar Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali. Apakah akan ada gol tercipta lagi? Kita nantikan. Sementara itu, apakah yang terjadi? Memang masih kebingungan. Apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji? Yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 dan sayang memang terpangkap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhannya sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic, terkenal backnya ini Ruben ataupun Renato Vega. Kalau memang tidak terkena Igor Matanovic, itu bisa clear goal, karena memang hanya terkena Renato Vega, pemain dari Portugal. Tapi wasit berkata lain. Sudah dilakukan kali ini pertandingan kembali kali ini. Menit 18 tambahan waktu. Kali ini terburu-buru para pemain Kroasia. Coba lagi ke depan. Berbahaya kali ini. Coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva, yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo. Semedo arahkan kepada Ramos. Ramos kali ini masih Semedo. Arahkan lagi kepada Conceição. Tahan sejenak kali ini Conceição. Coba lagi ke depan. Balikan lagi ke belakang. Ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru. Dan dengan begitu juga wasit Espen Eskas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal, terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Sambil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga, kita serahkan ke Bung Rudi dan juga Bung Nova.
1: Oke, terima kasih Sempi Hilmasya dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama Pro 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini. Pendengar, dan saatnya kami hadirkan kepada Anda informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan Pusdalops BPBD Kalimantan Timur, ada Pak Muriono yang sedang bertugas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Bira.
0: Kabar baik Pak?
2: Kabar baik, Alhamdulillah, sehat selalu dan semangat pagi tentunya Mbak Bira ya.
0: Alhamdulillah, semangat pagi Pak tentunya.
2: Iya.
0: Baik Pak, silakan untuk informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur untuk para pendengar kita, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih rekan Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur beberapa saat ini akan mengisi informasi selama pantauan kami di edisi hari Jumat 3 Juli tahun 2026 hingga pukul 08.00 pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai sebaran titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pemantauan satelit BMKG pada periode Jumat 3 Juli tahun 2026 pukul 00 hingga pukul 24.00, pemantauan menunjukkan terdapat 13 titik panas yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Timur. Sebaran titik panas tersebut meliputi Kabupaten Kutai Timur sebanyak 10 titik, tersebar di Kecamatan Pengalon sebanyak 6 titik, Sangatta Utara 1 titik, Longmesangat 1 titik, Rantau Pulung 1 titik, dan Teluk Pandan 1 titik. Kabupaten Berau terdapat 2 titik masing-masing di Kecamatan Segah dan Kecamatan Talisayan. Kabupaten Paser sebanyak 1 titik berada di Kecamatan Patusopang. Sementara untuk wilayah Samarinda, Balikpapan, Penajam, Paser Utara, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Bontang, dan Mahakam Ulu tidak terpantau adanya titik panas. Meskipun jumlah titik panas masih tergolong rendah, masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah yang memiliki aktivitas pembukaan lahan maupun kawasan hutan dan perkebunan. Hindari melakukan pembakaran lahan karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama saat kondisi cuaca cenderung kering. Apabila masyarakat menemukan adanya indikasi kebakaran hutan dan lahan, segera dapat melaporkan kepada BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni ataupun aparat setempat agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Selanjutnya untuk informasi mengenai pantauan cuaca berdasarkan potensi hujan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk 6 hari ke depan, cuaca di wilayah Kalimantan Timur diprediksi terdapat potensi hujan sedang hingga lebat pada tanggal 3, tanggal 5 dan 6 Juli di kawasan sekitaran Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Selanjutnya untuk informasi kejadian signifikan di wilayah Kabupaten Berau, terdapat satu kejadian yaitu telah terjadi kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah warga di kawasan Jalan Merah Delima, Gang Sawi, Kelurahan Tanjung Redep, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau.

0: Sepakat, respon cepat, petugas pemadam kebakaran, TNI, Polri, PMI, PLN, Red Card, dan warga setempat. Kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Dampak dari kejadian tersebut, satu bangunan mengalami rusak berat dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, satu kepala keluarga yang terdiri dari 6 jiwa telah mengalami kerugian. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah. Dan hingga saat ini untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, tidak meninggalkan peralatan elektronik yang masih menyala tanpa pengawasan. Demikian, jika terjadi keadaan darurat ataupun kebakaran dapat menghubungi di petugas pemadam kebakaran wilayah Kabupaten Berau, dan mari kita tetap bersama, tetap waspada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kewanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Pira.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Mur atas informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur, dan selamat kembali bertugas.
2: Informasi kebencanaan.
1: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nantikan juga pendengar setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Halo RRI yang akan dipandu oleh rekan kami Denny Kartikasari, di mana tentunya nanti Anda dapat berpartisipasi untuk memberi tanggapan serta laporan mengenai pelayanan publik di daerah Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai stroke belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim stroke belanja. Lebih bagus kan stroke belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.

0: saudara setiap hari. Ayah selalu marah, kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama dengan kami di pagi hari ini. Saya Deni Kartikasari ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Edi Susanto yang menemani Anda pendengar di acara Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 3 Juli 2026. Tidak terasa ya pendengar ya, kita sudah memasuki di bulan ke-7 di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan kita semuanya pendengar RRI juga dimanapun Anda berada

tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatannya. Seperti biasanya pendengar, dalam acara Halo RRI kami akan juga mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi isu-isu aktualnya, apa yang menjadi peristiwa, apa yang menjadi informasi-informasi terbaru yang disampaikan oleh para pendengar kami di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan juga Anda bisa kirimkan juga melalui via WA ataupun via Google Form yang Anda hadirkan ya untuk kami di saat ini di acara Halo RRI, karena pendengar suara Anda adalah solusi bersama. Dan beberapa hari yang lalu ya pendengar ya, tepatnya di tanggal 29 Juni 2026 kita sudah menampung berbagai aspirasi masyarakat kita dari berbagai lokasi yang ada di 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur ini. Dan ini pendengar, ada juga yang dikeluhkan oleh masyarakat kita di sini pendengar, ini terkait dengan dokumentasi ya, traffic light yang nonaktif pada lampu hijaunya sampai saat ini belum action. Ini dari pendengar kita yang dikirimkan di melalui via WA ya. Ya, di Jalan Mangkujenang. Ya. Oke, baik. Ini yang disampaikan oleh pendengar kita. Nanti juga kita coba menghubungi Dinas Perhubungan setempat yang mana nanti bisa menjawab dari keluhan dari masyarakat kita. Nah, ada lagi pendengar, kemarin pada tanggal 29 Juni 2026 dari Pak Ridwan ya di Tanah Grogot, terkait dengan edukasi pemerintah mengenai keamanan data digital ya, penggunaan face recognition, sidik jari dan juga perlindungan data diri ya, data pribadi. Ini sudah disampaikan oleh Pak Ridwan, dan pada saat itu kita langsung konfirmasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika ya, Kominfo ya, ke Kominfo Kalimantan Timur Pak Faisal. Namun agak terlambat dijawab sama Pak Faisal, 15 menit apa 20 menit ya setelah kita konfirmasi ke beliau. Beliau tidak angkat telepon, namun dia sampaikan, kita teruskan melalui via WA. Dan pada saat itu beliau lagi ikut pelantikan. Jadi pendengar, untuk informasi ini nantinya kami akan coba kembali mengkonfirmasikannya kepada Kominfo Kalimantan Timur yang terbaru ya. Nanti kita coba untuk untuk mengkoordinasikan ke beliau seperti apa tanggapannya terkait dengan keamanan data digital pribadi kita ya. Dan juga ada kemarin Pak Hanya ya meminta program makan bergizi gratis ya yang menjangkau daerah pelosok. Dan ini kita sudah sampaikan juga kepada pihak SPPG, dan sampai saat ini belum ada informasi ya, kita sudah teruskan dan sampai saat ini belum ada informasi yang disampaikan ke kita atau belum terjawab ya. Dan juga ada Pak Widi ya, Pak Widi di Jalan Pemuda, marka penyeberangan jalan sudah memudar sehingga membahayakan pejalan kaki. Ini kita sudah teruskan ke dinas terkait dan mudah-mudahan akan segera direalisasikan. Pak Budiman Arif, terkait dengan perbaikan tanjakan Gunung Menangis ya menuju Bontang, ini ya. Ya, agar distribusi logistik dan arus kendaraan juga lebih lancar. Nah, ini juga sudah disampaikan ya pendengar, dan mudah-mudahan juga nanti bisa segera ditangani ya. Ya, baik, ada juga WA dari Pak Nugrah ya. Ya, dari Pak Nugrah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada BPN Samarinda, tolong dibantu penyelesaian pengajuan SHM. Sudah 3

0: Sudah 3 tahun belum kelar-kelar tanah sekapling di depan Villa Tamara samping Masjid Haji Andre Gang Haji Sapri. Sudah diurus notaris, sudah dicek berkali-kali BPN ke lapangan, tiba-tiba muncul persil baru lagi. Apakah ada mafia tanah bermain di BPN? Juga terdapat belasan kaplingan lainnya yang juga tidak kelar-kelar di BPN, sudah diajukan bertahun-tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini nanti akan kami teruskan ya, pendengar ya. Akan kami teruskan dan mudah-mudahan ada jawabannya. Iya. Dan juga pendengar, sepertinya sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu untuk mengangkat telepon pendengar kita. Iya. Bung Hanye ya, dari Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Hanye.
1: Selamat pagi, Ibu Deni.
0: Iya, silahkan Bapak.
1: Ya, saya kemarin itu kan tanya itu, kalau bisa RRI ke Pak Prabowo.
0: Iya, benar Pak.
1: Bukan ke SPPG. Nah, ya. Kalau SPPG itu kan dia hanya ya saja, tapi kalau Pak Prabowo langsung dia kan kepala negara, beliau yang punya program.
0: Oke, siap Pak. Nanti kita teruskan ya Pak ya.
1: Ya, Pak Prabowo itu. Nah, kemarin saya ini sudah siap-siap Bu Deni bersihkan Pak Selokan, Pak Arief. Berharap karena saya lihat ada beberapa waktu yang lalu rapat persiapan Pak Gubernur
0: datang
1: untuk ke Kutai Barat dengan meninjau jalan. Nah, saya lihat juga perusahaan kontraktor ini kan lubang-lubang itu kan ditutupi. Nah, bagus juga Pak Gubernur bikin program, walaupun Bapak tidak lewat jalan darat, kan ada upaya-upaya juga perbaikan jalan kan.
0: Iya.
1: Itu apa? Tutup lubang dari lubang. Itu ya alhamdulillah Bu Deni, jalan-jalan yang kemarin parah-parah itu sebagian itu sudah dirigit. Nah, jadi ya kita berharap kalau di aspal saja jalan itu kayaknya tidak kuat Bu Deni, jadi memang harus rigid karena muatan-muatan berat itu banyak sekali Bu Deni. Nah,
0: siapa?
1: Karena yang banyak rata-rata hancurnya adalah sebelah kiri jalan. Nah, itu jadi kami berharap ya kalau bisa rigid lah akses jalan-jalan tersebut. Bu Deni, saya ini sebenarnya koler juga, tahu tidak koler itu apa mau menyampaikan sementara beberapa anu ini kita belum terakomodir oleh balai jalan itu. Nah, tetapi ya kita tetap semangat saja lah, itu tetap semangat artinya menyuarakan karena ya sesuai juga suara Anda, suara apa solusi bersama kan. Nah, dengan ramainya ini kan banyak ini warga-warga kita yang dari Kalteng sana berusaha di Kabupaten Kutai Barat ini itu harus mutar lewat jalan poros. Lama sekali jalannya rusak, Ibu Deni. Nah, bagaimana Bu Deni kalau bisa pihak Banpu itu, PT TCM itu, Turbaindo Coal Mining itu bisa membuka jalan lah di sisi kiri kanan jalan. Nah, di sisi kiri kanan jalan itu dibikin jalan umum masyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu bisa lewat jalan-jalan sendiri, tidak mengganggu jalan hauling. Nah, itu kan bagian dari apa? CSR. Nah, kenapa jalan itu harus dibikin? Karena kalau lewat apa TCM itu, Bu Deni, ke Muara Teweh itu paling 4 jam saja, Bu Deni. Tidak jauh. Nah, jadi kalau bisa bagaimanalah dari balai jalan berkoordinasi lah dengan pihak perusahaan apa tambang lah itu. Jadi kalau memang masyarakat tidak bisa lewat jalan numpang lewat itu, tapi bagaimana perusahaan itu bisa menyediakan seperti PT Bayan lah, jadi akan jalan masyarakat itu. Ada berapa perusahaan yang melakukan hal-hal semacam itu. Nah, terus yang terakhir saya itu tertawa Bu Deni, terpingkal-pingkal tergulung-gulung saya tertawa itu Bu. Nah, tertawa saya. Nah, itu pemerintah yang di Pulau Jawa sana kan terjadi pemadaman karena pasokan batu bara. Nah, itu sementara kita yang kaya batu bara ini, kita ini masih ada kampung yang gelap gulita, jalan raya kita gelap gulita. Kenapa di Jawa sana diterangi, sementara kita penghasil begini saja kok masih jalan kita masih gelap gulita, masih ada masa kampung-kampung yang apa masih gelap gulita? Kan ini jadi pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Nah, ayolah saatnya lah apa nama pemerintah, kita membangun

0: PGB apa yang pakai tenaga batu bara. Nah, jadi jangan berharap yang di Tanjung Batu, karena saya dengar kemarin kan ada lagi wawancara kasar ini pada perbaikan. Coba kalau itu 2-3 apa namanya pembangkit listrik tenaga batu bara kan tidak bisa bergantian perbaikan-perbaikannya. Yeah. Itu, tapi ini kan saya orang bodoh. Nah, terus juga kemarin juga kata Pak Anugrah kan memang ada permainan-permainan. Yeah. Nah, saya dengar juga kalau PLN ini beli batu baranya, mau beli batu bara kualitas tinggi tapi harga murah. Ya mana ada begitu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Hangi dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Pak Nugrah ya, terkait dengan mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Dan juga ada kemarin Pak Mustam ya dari Bontang juga melaporkan terkait dengan pemadaman listrik bergilir akibat penggantian tiang listrik ya. Dan ini beberapa informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar, di mana pendengar, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperkirakan masih akan berlangsung ya hingga sekitar 1 bulan ke depan. Nah, gangguan tersebut pendengar dipicu kerusakan 2 pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang terjadi hampir bersamaan, sehingga mengurangi kapasitas pasokan listrik dalam sistem interkoneksi Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri menyebutkan bahwa proses perbaikan kedua pembangkit membutuhkan waktu sekitar 1 bulan dan ditargetkan rampung pada Juli 2026. Selama masa perbaikan, masyarakat di berbagai kabupaten dan kota masih akan mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PT PLN Persero untuk memperoleh penjelasan terkait gangguan kelistrikan yang beberapa hari terakhir banyak dikeluhkan masyarakat. Dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa 2 pembangkit yang mengalami gangguan adalah PLTU Handil dan juga PLTU Tanjung Batu. Nah, itu informasi yang kami sampaikan terkait dengan 2 pembangkit rusak serentak dan pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur diperkirakan berlangsung 1 bulan. Ini kami kutip dari mediakompas.com ya. Baik, ada Pak Budiman Arif yang sudah bergabung bersama kita. Kita coba angkat telepon Pak Budiman Arif. Selamat pagi Pak Budiman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Ya. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Mm-hmm. Yang kita sayangi dan cintai, yang kita diberi dengan sepenuh hati oleh Allah. Selamat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya saudaraku yang bangga membangun Kalimantan Timur. Ada satu sedikit saja main.
1: Silakan Bapak.
2: Untuk kedaulatan rakyat sama-sama saya di Kalimantan Timur ataupun di seluruh Kalimantan ataupun di seluruh Indonesia. Ini kan baru-baru ini ada yang baru berperingatan besar ini. Dari kepolisian Bayangkara.
1: Bayangkara.
2: Ada salah satu yang sangat diharap-harap oleh masyarakat.
1: Apa itu ya, Bapak?
2: Seharusnya kepolisian dalam ruang tahun itu membuka kitanan masal. Ini anak-anak kita ini perlu, orang tua juga bagaimana ekonomi sekarang begini. Kitanan masal itu sangat penting, sangat ditunggu-tunggu oleh mereka sebetulnya. Tidak perlu berame-rame yang dandan-dandan perlu, agar orang tua terbantu, masyarakat, anak-anak sehat dan dewasa, mengurangi juga beban bagaimana keadaan masyarakat. Sepele sebetulnya, tapi penting bagi kita ketahanan dan persatuan nasional kita. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila, Mbak Nis.
1: Baik, terima kasih Pak Budiman Arif. Selamat pagi, salam Pancasila. Ada yang sudah bergabung bersama kita, ada Pak Ridwan ya dari Samarinda. Selamat pagi Pak Ridwan.
3: Pagi Mbak Neni.
1: Pagi Horas. Juga Horas. Salam sehat. Ya, silakan Bapak.
3: Ya, saya ingin meneruskan besok aja masalah data itu. Tapi saya ingin mengomentari apa sih dampaknya dari matinya PLN. Itu kan
1: sangat banyak
3: Pulau
1: Pak,
3: Jawa dan ya, Pulau Jawa dan Sumatera ternyata di pasar juga berapa kali hari itu Mbak. Kenapa saya kepanasin memang nggak ada AC di sini ya. Ada AC saya kecil aja saya dikasih ponsel, ternyata di dalam situ ada ada kipas angin kecil, tapi lumayan lah. Mm-hmm. Kenapa saya bilang mati? Cuman pas mati lampu itu, AC itu kan pakai baterai. Mm-hmm. Kipasnya pakai baterai hidup terus. Ini kenapa kok? Mm-hmm. Panasan ini. Cuman kipas saya hidup terus gitu. Nah, dampaknya apa sih dari mm-hmm. mati lampu itu gitu kan? Seperti dikatakan tadi Mbak mm-hmm. Deni, mm-hmm. Pasokan batu bara kita itu kan dari Kalimantan, Kalsel, mm-hmm. Balangan, mm-hmm. Pasir, Berau gitu kan, mm-hmm. dan Samarinda sendiri batu bara itu banyak.
1: Yeah.
3: Tapi di Jakarta sana ternyata kekurangan pasokan itu gitu.
1: Mm-hmm.
3: Tapi kalau mati lampu satu hari aja tuh ya, kalau ada yang nyimpan di kulkas kita di rumahan aja, mm-hmm. itu kan karena kan pada busuk kan ya, makanan bener. Kita kan apalagi yang kuliner itu berdampak.
1: Mm-hmm.
3: Nah ini kan dari dulu tiap tahun seperti itu gitu kan.
1: Yeah.
3: Saya nggak tahu tuh dampak ekonomi, politik dan hukumnya, tapi kalau misalnya saja satu hari atau dua hari itu kasihan mereka yang nyimpan itu.
1: Mm-hmm.
3: Mungkin ya daging atau apa nggak laku nanti kan, kalau mm-hmm. berdampak juga ke tubuh kita kalau sudah busuk gitu kan. Itu yang pertama kerugian. Nah untuk berdampak-dampak itu untung aja di pasar gak lama gitu kan. Nanti orang mengklaim seperti tahun berapa itu mengklaim ini saya rugi loh kuliner saya.
1: Mm-hmm.
3: Akhirnya nanti PLN yang punya negara ini membayar itu klaim mm-hmm. mereka gitu kan.
1: Okay.
3: Itu yang saya tidak harapkan, karena untuk saya sangat membutuhkan itu.
1: Mm-hmm.
3: Tapi berkaitan dengan itu, sebelum PLN itu dibicarakan, saya membaca di artikel ya, mm-hmm. di artikel Krongs dan Google saya, sebenarnya bukan masalah itu. Saya membaca ada perencanaan dari Kementerian SDM itu mm-hmm. membuat CB Pro yang akan mengganti MCB itu karena sering terbakar.
1: Mm-hmm.
3: Nah tapi isunya batu bara gitu kan.
1: Yeah.
3: Nah CB Pro itu saya baca, tapi saya tidak tahu artikel itu hoax atau tidak ya, tapi menurut saya artikel itu dari media valid itu. Nah jadi CB Pro itu berlaku untuk pemerintah dan pasar.
1: Mm-hmm.
3: Nah CB Pro itu adalah sentral untuk mendeteksi proteksi kebakaran gitu, seperti alarm, sprinkler, head detector dan smoke detector. Tapi yang saya katakan CB Pro ini saya tidak tahu juga, tapi saya cari-cari artikel itu karena ya berkaitan lah dengan ilmu dan pekerjaan saya walaupun sudah pensiun kan gitu kan.
1: Mm-hmm.
3: Nah saya bilang ada sepupu saya kan mm-hmm. yang ngerjain rumah saya di belakang kan ada beberapa titik titik itu. Gue bilang yang ini PLN ini akan ada polisi baru nih tentang inovasi sering terjadinya kebakaran gitu. Apa mm-hmm. itu Om Ridwan, paman apa? Itu ISDM akan membuat program ada namanya proteksi kebakaran CB Pro namanya. Nah,
1: mm-hmm.
3: coba okay. nanti cari di artikel. Nah, itu saya rasa itu sebenarnya
1: mm-hmm.
3: karena itu kan terkait dengan benefit dan profit juga gitu mm-hmm. kan.
1: Okay.
3: Yang stiker itu dan mm-hmm. alarm itu. Karena CB Pro itu dari kilometer ya seperti MCB kalau di dalam rumah kita dia di dalam mm-hmm. bukan di itu. Nah saya bacanya itu ternyata analisis saya benar.
1: Mm-hmm.
3: Seminggu kemudian naiklah berita PLN mati
1: mm-hmm.
3: kekurangan batu bara dan lain sebagainya mm-hmm. seperti mm-hmm. itu ya.
1: Okay.
3: Nah itu kan yang saya baca, itu komentar saya sih, tapi saya tidak tahu kan ketuan orang pembesar tadi yang memikir, cuma yeah. saya membaca artikel itu Mbak
1: mm-hmm.
3: Mbak Deni kan.
1: Okay.
3: Nah ternyata saya bilang betul ya paman bilang seperti itu. Ya saya baca, walaupun saya buta, saya baca artikel.
1: Hmm.
3: Saya tidak lepas dari berita-berita itu.
1: Yeah,
3: ternyata pas datang, iya man, iya ada ini lagi dipanggil nih RDP nih. Yeah. Gitu. Tadi aja nih baru RDP nih.
1: Mm-mm.
3: Pagi ini tadi.
1: Oke, okay, mudah-mudahan nggak ya. Terjadi pemadaman lagi ya Pak ya.
3: Iya, jangan sampai masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Iya,
3: loh.
1: Siap.
3: Nanti mengklaim PLN mengeluarkan lagi.
1: Oke okay, Pak, nanti juga kan. Ini akan kita teruskan ke PLN ya Pak ya.
3: Iya.
1: Terima kasih. Oke, okay, baik Bapak.
3: Salam sehat.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas pencerahannya, masukannya di pagi hari ini terkait dengan dampak dari mati listrik ya PLN beberapa hari ini. Dan kita lanjut lagi, ada penelpon kita Pak Nugrah dari Samarinda. Selamat pagi Pak Nugrah.
4: pagi.
1: Selamat pagi, Bapak. Apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
4: Baik-baik.
1: Alhamdulillah.
4: Lagi liburan ke Balikpapan.
1: Ini. Oh, lagi liburan di Balikpapan. Kami masih dinas ini, Pak.
4: Iya, penanggaran.
1: Baik, silakan, Bapak.
4: Iya, iya tadi saya minta tolong itu ke BPN Balikpapan diforwardkan itu, Bu Dewi.
1: Siap, Pak.
4: Aduh, luar biasa itu. Entah itu ada mafia atau gimana sih di mafia, tapi ya itulah udah omongan masyarakat. Udah pakai notaris, bayar sana sini ke keluaran camat. Eh, sudah berkali-kali ngecek ke kaplingan itu BPN. Ternyata tiba-tiba baru ini muncul lagi persil baru, aduh gila. Terus ini mbak ya, masalah mati lampu ya kan kemarin saya udah sampaikan juga. Jadi ya sebab utama itu memang Menteri Bolu Ketang itu Mbak Dini, Menteri Buahlil gitu kan. Karena saya memang tahu lah orangnya itu kayak apa. Saya 2021 itu udah ngurus-ngurus izin itu, dia kan nyabutin iup tambang waktu itu 1000 iup ya kan. Nah itu bos-bos saya itu direktur-direktur tambang kalau mau menghidupkan kembali izin tambangnya menghadap ke dia dan timnya dia itu. Nah Wani Piro, nah itu istilahnya Wani Piro gitu kan. Dan itu memang terkenal itu kalau mau mewawancarai direktur-direktur tambang. Nah gitulah itu kan. Jadi apalagi dia ketua partai kan. Makanya dia mau gak mau dia fundraising, cari duit, cari dana. Makanya ketika kemarin awal tahun dia pangkas produksi batubara, yang mau naikin kuota produksinya ya istilahnya itu Wani Piro gitu kan. Itulah kayak bos-bos tambang. Akhirnya bos-bos tambang ini milih diam dulu lah biar aja. Nah akhirnya yang terkena dampak dari main-mainnya dia itu masyarakat yang kena. PLN gak dapat stok batubara gitu kan. Mati lampu se-Indonesia gara-gara satu orang bermain-main. Nah ini saya sih nggak tahu Prabowo ini paham apa enggak sih, atau Prabowo dikerjai sama dia. Nah, itu saya kemarin di pekan lalu di pesawat ketemu teman tambang gitu kan, bicarakan itu kan mati lampunya. Ada bilang gini, minta fee $4 per ton. Wah gila, tapi ini kan cuma omongan aja mbak, yang betulannya kan nggak tahu ya. Ya itulah cari duit, cuma yang kena, yang diurus ini berkaitan dengan masyarakat se-Indonesia yang kena korbannya gara-gara satu orang aja cari duit gitu kan. Nah ini kebetulan RKAB-nya baru dibuka hari ini, kemarin kena salah ya. Itu kalau dievaluasi dan sampai persetujuan itu baru kelar paling cepat awal Agustus. Jadi kuota produksi naik itu paling banter pertengahan Agustus lah. Jadi penanganan mati lampu ini kelar kemungkinan sih kalau enggak pertengahan Agustus atau akhir Agustus. Jadi kita harus sabar lagi. Jadi pengumuman PLN soal alat terus saya tuh nih, mohon maaf kalau dari saya itu ya pembohongan publik saja untuk menenangkan masyarakat. Ya sebab utamanya karena enggak ada batubara itu. Itu aja Bu Dewi.
1: Baik, terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nugrah ya yang ada di Samarinda. Mudah-mudahan juga permasalahan tanah ya di BPN ini nanti kita coba teruskan, nanti kembali kita pertanyakan apa yang menjadi keluhan dari Pak Nugrah, dan ini juga mewakili dari keluhan masyarakat lainnya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi juga kami sampaikan untuk Anda pendengar, dan juga kami sampaikan juga ada keluhan-keluhan ataupun aduan dari pendengar kita di Halo RRI ya. Dan ini juga kemarin Bu Ria Fauzi ya mempertanyakan terkait dengan BPS ya, yang datang ke rumah tidak mendata namun langsung menempelkan stiker ya di rumahnya. Ini seperti apa? Kita sudah langsung pertanyakan ke pihak BPS, dan BPS sendiri menyampaikan bahwa mereka akan langsung tinjau ke lapangan kembali dan memanggil siapa petugasnya. Namun kami sampai saat ini belum ada informasi dari Ibu Ria Fauzi terkait dengan alamat yang pasti ya, alamat yang jelas alamat RT-nya, RW-nya nomor berapa. Nah ini dari BPS sendiri masih menunggu ya, karena BPS akan berlangsung hingga Agustus 2026 ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di saat ini di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, di acara Halo RRI, suara Anda solusi, bersama di 743495 736566.

0: Baik, sudah bersambung bersama dengan kita, sudah tersambung ya. Ada Ibu Ria Fauzi. Selamat pagi Ibu Ria Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Deni cantik.
0: Iya, terima kasih Ibu sayang. Ya, bagaimana kabarnya Bu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, ceria, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu, tolong volume radionya dikecilin atau Ibu agak bergeser sedikit Bu?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Masalah sensus.
0: Benar.
1: Sampai sekarang belum ada Mbak.
0: Iya, karena mereka masih menunggu alamat yang jelas Bu.
1: Aduh, kalau mau di
0: alamat Ibu di mana, RT-nya di mana gitu Bu, nomornya berapa. Karena ini kemarin kita sudah tanyakan langsung ke BPS, mereka akan karena saya cuman bilang ini di dekat ya, dekat jembatan 1. Nah, mereka ada beberapa petugas yang ditugaskan di sana Bu. Jadi tepatnya di mana gitu. Jadi nanti mereka akan manggil petugas tersebut, akan mempertanyakannya gitu Bu. Nah, iya, kira-kira alamat Ibu di mana Bu?
1: Kalau disiarkan di sini alamatnya kayaknya.
0: Oke, okay, WA aja ya Bu. WA aja nanti ya Bu.
1: WA.
0: Nanti biar BPS yang ini. Oke, okay. Silakan Ibu, ada yang disampaikan?
1: Ini sih sebenarnya ada lagi satu.
0: Silakan Ibu, silakan.
1: Sampai ini bukannya kita enggak bersyukur sebagai warga ya. Cuman karena kita sudah dikasih penyapu jalan. Tapi mobilnya lagi enggak sampai ke jembatan 1, Mbak.
0: Mobil apa ini, Bu? Bu, volume radionya bisa dikecilin dulu, Bu. Masih ini.
1: Masih storing.
0: Iya, benar, Bu.
1: Sebentar, jauh jarak. Masih storing. Nah, kita bukannya sebagai warga RT 1 ya Mbak, bukannya enggak bersyukur. Kami sangat bersyukur karena apa yang kita minta dari pemerintah sudah dikasih penyapu jalan sampai jembatan 1. Tapi sampah yang disapu itu enggak diambil sama
0: petugas
1: mobil, sama mobil sampah, sama mobil DLH.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena dia enggak sampai ke jembatan 1 mobilnya. Jadi sampah itu ditaruh di pinggir atau di bawah pohon. Akhirnya warga di situ ikut tumpuk-tumpuk yang menyapu di bawah pohon. Kan kalau anu kan sore pagi aja Mbak, sedangkan siang sore itu kan daun-daunan kan jatuh-jatuh.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Nah, warga sudah juga membantu untuk menyapu-nyapu gitu kan Mbak, agar kita punya lingkungan ini enak dipandang lah. Kadang kan orang yang gak tahu dikiranya buntu Mbak, jalan buntu itu ke dari tongkol ke jembatan 1 itu dikiranya buntu, tapi ternyata enggak, jalan besar gitu. Nah, jadi warga sendiri yang kadang membersihkan sendiri, tapi sampah kadang daun-daunan itu kalau warganya lagi ini dibakarnya, tapi tetap menumpuk, Mbak. Jadi kayaknya kelihatannya rada-rada kumuh, tetap kumuh gitu loh.
0: Artinya masyarakat lain menganggap tempat itu adalah tempat pembuangan ya Bu ya, pembuangan sampah gitu ya Bu ya.
1: Kurang lebih ada karena ada beberapa orang, kadang-kadang beberapa orang lewat lempar di situ. Nah, kalau sekiranya mobil sampah ini bisa terus dari tongkol jembatan S ke jembatan 1, nah bisa dikerok itu, jadi tidak menggunung, tidak menumpuk gitu loh Pak. Karena kami juga kerja bakti, minggu kemarin kami kerja bakti, tapi ya namanya juga daun-daunan Mbak ya, karena memang lebat, memang lebat di situ daunnya, jadi tetap ada penumpukan gitu. Kalau di depan rumah saya alhamdulillah terang benderang, jadi enggak ada daun-daunan, walaupun ada tapi enggak seperti biasanya sebelum tebang dipotong. Itu aja sih Mbak, karena kita kan cinta kebersihan
0: gitu. Kebersihan adalah sebagian dari iman ya Bu ya.
1: Sebagian dari iman ya.
0: Makasih
1: Mbak Deni.
0: Iya, makasih Bu.
1: Makasih semua yang telah merespon apa yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Salam sehat untuk kita semua.
0: Salam sehat Ibu. Jangan lupa ya Bu, alamatnya ya Bu, dikirim di WA ya Bu.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih Ibu. Baik. Oke, baik. Itu tadi penelpon kita ya, Ibu Ria Fauzi yang langsung mengudara ya bersama dengan kita di saat ini. Kembali Pak Hanye ya, bergabung bersama kita. Oke, baik. Pak Hanye, silakan Pak Hanye.
2: Ya, saya mau minta nanti RRI dialog dengan Pertamina
0: okay, terkait siap, Bapak.
2: Masalah B50. Nah, apakah itu cocok untuk kendaraan yang jenis-jenis baru? Terus dampaknya untuk kendaraan-kendaraan lama yang pakai solar itu seperti apa?
0: Okay.
2: Jadi supaya masyarakat ini kan ada pemahaman kan? Karena katanya itu kan 50% solar, 50% minyak sawit kan?
0: Okay, siap.
2: Nah, kira-kira apa dampaknya? Itu aja Bu Deni, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye atas masukannya. Nanti kita coba ya untuk berdialog bersama dengan Pertamina. Mudah-mudahan Pertamina bersedia ya, karena udah berapa kali kita surati Pertamina, namun mereka masih belum ada waktu untuk datang langsung ataupun via Zoom untuk berdialog bersama dengan RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi, kita lewatkan dulu yang satu ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.
4: Yeay, Rinjani, I'm coming.
5: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
4: Jaga tuh tangan.
5: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
4: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
5: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Kamunya, ih lebay, apaan sih?
4: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk pendengar kami yang sudah memberikan masukannya di pagi hari ini. Dan ada tadi Pak Budiman Arif, Pak Nugra, ada juga Ibu Ria Fauzi, ada Pak Hanye, dan ada Pak Ridwan juga. Dan ya, ada juga dari anonim ya, dari WA tadi ya. Nanti sudah kami teruskan, ini semua informasi ini kami teruskan kepada pihak terkait, dinas terkait. Dan Bu Ria Fauzi, kami sudah teruskan alamat Ibu ke BPS dan sudah ditanggapi. Mereka berterima kasih dan nanti mereka akan langsung ke rumah Ibu Ria Fauzi ya. Dan petugasnya juga akan ditanyakan apa sebab alasan atau apa alasan dari tidak diwawancara ya. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, karena waktu kita pendengar di saat ini sudah sampai pada penghujung kebersamaan kita. Saya Deni Kartika Sari bersama dengan Bung Zulfikar Ali dan juga Bung Edi Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Dan mohon maaf bila terdapat salah dan silap kami selama kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Sendawar siang untuk hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Inforama hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, sajian lagu mancanegara kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

0: Kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska.
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, sebagai salah satu mitra dialog sektoral ASEAN, Turki ingin menjadi mitra dialog penuh. Prosesnya dimulai dengan pengajuan permohonan kepada ASEAN sejak 2024. Hal ini dikatakan Duta Besar Turki untuk Indonesia Timur Leste dan ASEAN, Talib Kucukhan, dalam forum ASEAN-Turki yang diselenggarakan pada Senin 29 Juli di Jakarta. Forum ini merupakan kerjasama Kedutaan Besar Turki di Jakarta dan area, serta didukung kantor penasehat komunikasi Turki. Turki bergabung dalam Treaty of Amity and Cooperation in South Asia pada tahun 2010, kemudian memperoleh status sebagai mitra dialog sektoral pada 2017. Adapun penyelenggaraan Forum ASEAN-Turki Perdana semakin memperkuat langkah strategis untuk menuju kemitraan yang lebih erat antar lembaga, pendengar. Sementara penyelenggaraan perdana forum ini merupakan wujud nyata komitmen kelembagaan kedua pihak untuk membangun visi strategis jangka panjang bersama. Dubes Talib dikutip dari keterangan resmi pada Rabu 1 Juli menegaskan Forum ASEAN-Turki tidak dimaksudkan sebagai kegiatan satu kali penyelenggaraan, melainkan menurutnya sebagai mekanisme keberlanjutan yang menjadi wadah dialog strategis tingkat tinggi di masa mendatang. Di sisi lain, Presiden Eria Tetsuya Watanabe menilai ASEAN merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia. Sementara Turki memiliki posisi strategis yang sebagai penghubung antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Ia juga menekankan penyatuan keunggulan tersebut berpotensi menghasilkan manfaat besar bagi kemakmuran bersama, ketahanan ekonomi, dan keamanan yang lebih komprehensif. Menanggapi perubahan dinamika geopolitik global, Satvinder Singh, wakil sekretaris jenderal ASEAN juga untuk komunitas ekonomi ASEAN, menyampaikan keterkaitan ekonomi ASEAN dan Turki memerlukan perspektif baru. Ia juga menyebutkan hubungan kedua pihak layak memperoleh perhatian strategis yang lebih besar di tingkat global. Ia juga menambahkan saat ini bukan hanya untuk mengapresiasi capaian masa lalu, tapi juga merancang bagaimana ASEAN-Turki dapat menjadi salah satu pilar stabilitas. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id. Perkuat komitmen dengan ASEAN, Turki ingin menjadi mitra dialog penuh.

fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

Semua orang pasti sudah tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Theodora Athia Salim atau akrab disebut Dolly Salim. Ia merupakan putri sulung dari H. Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dolly yang dididik ayahnya di homeschooling menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola Supratman yang saat itu berumur 25 tahun. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat menutup kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, digantikan dengan Indonesia Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di bangku kursi barisan terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Asnawa. Ana murai nerima.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO pada periode 2026-2030. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara pihak konvensi Markas Besar UNESCO di Paris. Setelah Indonesia berhasil lolos melalui proses pemilihan yang berjalan ketat di grup 4 negara terpilih dari total 6 kandidat yang bersaing. Selain Indonesia pendengar, ada negara yang terpilih dari grup 4 adalah Jepang, Filipina, dan Kamboja. Kemenangan ini berkat lobi dan diplomasi yang intensif dari delegasi Indonesia baik dari di Paris maupun di pusat dan seluruh perwakilan terkait serta dukungan penuh dari berbagai negara sahabat. Kepercayaan dunia internasional menjadi bukti nyata atas komitmen nasional melestarikan budaya secara berkelanjutan. Duta Besar Republik Indonesia Paris selaku delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Muhammad Umar menyampaikan kemenangan ini merupakan amanah besar yang dijalankan dengan dedikasi penuh. Ia juga menekankan periode 2026-2030 Indonesia berkomitmen mengawal kebijakan global dalam perlindungan kebudayaan, mendorong implementasi konvensi 2003 yang lebih inklusif serta memprioritaskan penguatan kapasitas komunitas lokal, saudara. Dari posisi strategis, komite ini akan dioptimalkan untuk memperjuangkan kepentingan negara yang berkembang dalam pelestarian warisan budaya. Sementara Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, I Gusti Agung, menyatakan ini merupakan badan eksklusif yang beranggotakan 24 negara dari 185 negara pihak konvensi 2003 UNESCO. Komite ini mengembangkan tugas strategis antara lain mengevaluasi dan menetapkan pendaftaran warisan budaya tak benda ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO serta merumuskan panduan kebijakan pelestarian budaya global. Saudara, itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO.

Pada tahun 1942, musisi legendaris musik keroncong Indonesia, Raden Kusbini, mengubah lagu Bagimu Negeri. Meski menghadapi beberapa kali polemik terkait hak cipta dan sempat membuat geger pemerintah militer Jepang saat pertama kali diperdengarkan, lagu Bagimu Negeri akhirnya ditetapkan sebagai lagu wajib nasional oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1960.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan nada. Memainkan sasando cukup rumit, dikarenakan alat musik ini tidak memiliki chord untuk bisa mengetahui akan memainkan nada apa. Pemain musik sasando harus memetik senar sasando dengan dua tangan. Tangan kanan digunakan untuk menentukan kunci, sedangkan tangan kiri untuk menghasilkan bass atau melodi. Untuk menghasilkan bass atau melodi, pemain musik sasando perlu memetik dawe sasando kedua arah untuk mendapatkan bunyi yang berbeda. Tentunya dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memainkan secara mahir.

ada berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah, stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia, rohani, dan keindahan. Bagaimana? Tertarik dengan kromoterapi?

0: kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
1: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.
2: Baiklah saudara pendengar, kami cukupkan lagu mancanegara dalam sesi Inforama dan tetaplah bersama kami saudara, karena di serangkaian sendawar siang kami akan hadirkan program Indonesia Sehat hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courts Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Vaksin di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi

pertimbangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risti Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Program pemirsa, siang hari ini hingga sore nanti kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan dibahas dan dipersiapkan oleh rekan-rekan saya di ruang Gatekeeper. Kita menuju ke Siva Fauzia yang akan menyampaikan apa saja topik menarik yang menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Risti. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Jumat 3 Juli 2026, di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai Kementerian Luar Negeri Kemlu yang mengungkap kasus WNI terjerat skem meningkat 2 kali lipat. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI ini mengungkapkan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring terus meningkat sepanjang 2026, bahkan hingga Juni tahun ini jumlah kasus yang ditangani telah melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan sepanjang tahun lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Henny Hamida menyebut tren kenaikan ini turut berdampak pada membengkaknya jumlah WNI yang kini berada di pusat-pusat detensi imigrasi di Kamboja. Nanti kami bahas selengkapnya ini mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi WNI serta mencegah semakin banyaknya masyarakat yang

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Saudara pendengar, siang ini ada bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam musik informasi. Kali ini kami lansir dari rri.co.id, Bina Marga targetkan kondisi mantap jalan nasional capai 97% di tahun 2027. Saudara Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali menargetkan kondisi mantap jalan nasional mencapai 97% 2027. Target tersebut menjadi bagian pelaksanaan RPJMN 2025-2029 untuk memperkuat konektivitas jalan nasional dan akses wilayah tertinggal pendengar. Roy juga mengatakan waktu tempuh pada jaringan jalan nasional ditargetkan mencapai 1,80 jam per 100 km. Selain itu, tingkat aksesibilitas jalan daerah tertinggal dan perbatasan ditargetkan mencapai 2,67 km per 100 km persegi. Ia menjelaskan kondisi mantap jalan provinsi ditargetkan mencapai 73% tahun 2027. Sementara kondisi mantap jalan kabupaten ditargetkan 61% dan jalan kota sebesar 83,60%. Roy menyampaikan pembangunan infrastruktur jalan perkotaan ditargetkan mencapai 113 km secara kumulatif pada 2027. Adapun panjang jalan tol beroperasi ditargetkan mencapai 2.353 km secara kumulatif melalui investasi dan dukungan APBN. Saudara, pembangunan jalan tol juga dilakukan melalui investasi untuk mempercepat pencapaian target waktu tempuh nasional. Ia menegaskan program Bina Marga diarahkan meningkatkan pelayanan infrastruktur konektivitas jalan sesuai rencana strategis 2025-2029. Indikator utama mencakup peningkatan aksesibilitas, kondisi jalan, keselamatan, serta efisiensi waktu tempuh jaringan nasional. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bina Marga targetkan kondisi mantap jalan nasional capai 97% pada 2027. Dan saudara pendengar, kami hadirkan lagu nostalgia ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: kami hadirkan ragam etnis benua. Di awal kebersamaan di Buka Mila Febrianti Sempekat Erai Uwet ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di mana saja Anda tengah berada pendengar di hari Jumat 3 Juli 2026. Rangkaian Sendawar Siang kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda di RRI Sendawar. Pendengar siang hari ini, gimana kabar Anda? Kami harapkan semua dalam keadaan yang sehat dan juga bersemangat ya pendengar ya. Meskipun saat ini cuaca sedang diguyur hujan ya. Yang di luar jangan lupa siapkan payung atau jas hujan jika harus beraktivitas di luar rumah ya. Dan juga selalu berhati-hati di jalan karena permukaan jalan bisa menjadi licin. Mudah-mudahan meskipun cuaca hujan ya, saat ini Anda sedang menikmati suasana siang ini bersama dengan keluarga, selalu menyenangkan ya, ataupun juga bersama teman ataupun rekan ya. Deretan lagu pilihan informasi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dalam waktu istirahat Anda di jam 13.15 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di etnis benua 0812-505-239-38. Di awal kebersamaan kita di sini sudah ada penelpon ya, ada dari Bang Wasu Penarong. Saya mau sapa. Selamat siang Bang. Ya, baik. Sebentar ya, saya coba cek dulu audionya, ini belum terdengar nih. Bentar ya. Baik, saya coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, mendung di situ.
0: Mendung ya?
1: Gerimis.
0: Oh ya, gerimis di sana ya.
1: Gimana? Cuma kena gerimis saja.
0: Oh iya, sini deras nih Bang ya.
1: Kebagian gerimis saja belum hujan.
0: Iya.

0: Kecamatan Lempeong.
1: Okay, Kecamatan Lempeong.
0: Banyak lima mobil karena salah rombongan, penarungnya sepi sekarang.
1: Oh, acara nikahan ya?
0: Iya, nikahan. Cucu sepupu dua kali.
1: Oh.
0: Tiga kali. Juga kena saya, kaki saya belum normal jalan, makanya. Lagu saya minta putar Uyat Palar aja.
1: Oke, okay, saya cari ya lagunya ya. Baik.
0: Kata salamnya pokoknya untuk semuanya aja, semoga sehat semua dari A sampai Z, dari Z ke A.
1: Iya.
0: Semoga hujannya cepat sampai ke sini supaya anda supaya kembali cerah.
1: Supaya kembali cerah.
0: Kalau enggak hujan, enggak hujan, mendung, cerah.
1: Baik, balik.
0: Okay. Kalau lagunya Tira pulang hati-hati ya.
1: Baik. Semoga sehat. Amin ya, baik-baik. Terima kasih ya. Bang Wasu dari Penarong sudah gabungan di RRI Sendawar. Terima kasih juga berbagi informasi cuaca dan juga kondisi suasana di kampung yang katanya lagi sepi ya, karena menghadiri pernikahan keluarga di kampung tetangga ya, atau tempatnya di Provinsi Kalimantan Tengah nih ya, masuk di wilayah Kalteng. Oke, ini ada lagi penelpon langsung saja. Ada dari Muyub Aket, Putra Rantau. Selamat siang.
2: Halo, selamat jelang.
1: Iya, gimana di sana?
2: Di sini harinya panas.
1: Panas?
2: Lihat, tapi banyak panas ini.
1: Banyak panas, di sini hujan ya?
2: Iya, banyak panasnya.
1: Oh.
2: Air baru aja surut.
1: Baru sedikit. Surut, oh iya. Baik.
2: Iya.
1: Apa di situ
2: lagunya,
1: musim?
2: Halo? Lagunya Manjabau Teluk Jawak.
1: Siapa?
2: Manjabau Teluk Jawak.
1: Oke.
2: Dawak.
1: Dawak.
2: Ya.
1: Okay. Ya. Dapat lagunya ya.
2: Aku bisa kelupaan juga bahasa Benua itu. Jadi. Tolaknya tonar tolak. Ya ku umpi ecoku maini sana akatan menuju bawe lolat. Ya itu aja untuk kawanku Topi Mani, Putra Galau, Manti yang di Ngelam itu. Aku manik lupan, jadi segala-galanya dibagi rata, yang tua yang muda, laki maupun bini, karena sama-sama etam menegakkan lagu adat Kutai Barat. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Muyub Aket ya, Putra Rantau sudah gabungan di RRI Sendawar, juga berbagi info dan cuaca. Kondisi air juga katanya kembali surut ya. Lagunya ditunggu aja, Manjabau Beteluk Dawang ya lagunya ya. Ada Bunda Ceria dari Eheng, saya mau juga menyapa. Selamat siang.
3: Siang.
1: Ya, gimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat.
1: Iya, gimana nih? Ada aktivitas apa di sana nih, Bang? Bunda Ceria.
3: Sedang nanya manjat ini.
1: Oh, mantap. Sama siapa? Sama keluarga atau sendirian nih?
3: Sendirian.
1: Oh, sendirian. Iya. Mudah-mudahan bisa menghibur nih buat Bunda Ceria di
3: Iya.
1: Ya. Baik.
3: Cuacanya baru habis hujan ini.
1: Hujan. Oh, iya, di sana hujan juga ya. Oh, ya baik.
3: Lagunya Prukosit Bawo.
1: Apa itu? Bisa diulangi?
3: Prukosit Bawo dari Weekend.
1: Oke, saya coba cari ya.
3: Sapa salamnya buat Putra Kusut, Putra Banjar, Bunda Erni, Bunda Aksa Putih. Pokoknya semua yang bergabung pada pada siang hari ini. Buat Mbaknya, terima kasih.
1: Oh iya, baik, terima kasih. Ini lagunya Prukosit Bawo ya, dari Weekend, ada di lagunya. Dan ditunggu aja buat pendengar yang mungkin juga menantikan lagu dari Weekend ya, Prukosit Bawo. Kita cukupkan dulu untuk sesi pertama. Yang mau gabungan nanti ya, kita ketemu lagi di sesi kedua. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia

Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat. Dan saudara, kami masih hadirkan ragam etnis benua ya. Silakan untuk bergabung bersama kami 0812-505-23938 atau jalur atensi kami ya, SMS atau via WA juga kita akan bacakan ya. Di jalur yang sama 0812-505-23938. Nah, ini ada Putra Lawa dari Muara Lawa. Minta diputarkan lagu Pemantan Putih dari Ranjani. Untuk semua pendengar RRI Sendawar dari A sampai Z, untuk penyiarnya selamat siang. Terima kasih buat Putra Lawa dari Muara Lawa ya.

0: Baiklah pendengar, yang berikut ini ada penelpon dari Mikael. Saya mau juga menyapa. Selamat siang Mikael.
1: Iya, selamat siang. Nggak dengar, aku hujan ini.
0: Oh, hujan. Lagi hujan deras kah di Jolek?
1: Iya.
0: Baik, baik, baik. Mikael, lagunya siang ini apa nih Mikael?
1: Lagu Nuh nih.
0: Oh, ini etnis benua. Kalau bau iya. Selasa ya.
1: Iya. Eh tapi iya. Kok iya. Kalau bau kok bukan dirimu yang pandu ya?
0: Biasa di apa di acak ya?
1: Iya. Sekarang. Kalau bau kan ya tolonglah dirimu yang pandu kan atau enggak sama ibu penyiar baru itu.
0: Oh, udah kembali deh ke Lok Bagun.
1: Oh, sudah kembali kah?
0: Iya, betul. Kan memang tugasnya di sana. Dia cuma bertugas di Sendawar 2 bulan aja.
1: Oh iya.
0: Kenapa?
1: Enggak apa-apa.
0: Oh enggak.
1: Noah.
0: Oh biasa iya. Baik-baik kira rindu tadi sama penyiarnya.
1: Enggak tahu.
0: Oh enggak tahu. Iya deh.
1: Iya. Tapi iya. Di Lok Bagun tuh belum ada ini ya streaming ya?
0: Belum. Belum ada tuh.
1: Ya mudah-mudahan enggak ada kan. Ya itu kan waktu itu kan sempat kaget juga kan. Ya silahkan Pak Mikael lagunya apa. Waduh gue bilang sempat kaget juga.
0: Diputar lagunya
1: baru atau gimana karena.
0: Oh iya.
1: Gak apa-apa lah. Aman aja.
0: Oh aman. Nanti disampaikan ya.
1: Iya. Baru-baru kali itu lah aku dipanggil bapak. Biasa kan kalau penyiar yang lain kan panggil abang atau gimana gitu kan. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
1: Iya dimaklumi aja. Namanya dia baru kan.
0: Siap. Apa nih lagunya siang ini nih Mikael?
1: Anu aja, HP Engket Bire.
0: Oh iya, dari siapa tuh?
1: Enggak tahu aku, pokoknya judulnya tuh HP Engket Bire.
0: Oh iya, saya cari dulu ya.
1: Ya.
0: Baik. Sapa salam?
1: Sapa salam itu buat semuanya aja. Di situ juga hujan ya?
0: Deras banget ini.
1: Oh, pantas suaranya masuk.
0: Iya, betul.
1: Ada kah lagunya?
0: Ada nih, ada. Ini bukan Tunjung ya lagunya ya?
1: Benua itu.
0: Oh, Benua ya. Oke, ini masuk lagu baru ya?
1: Iya, lagu baru itu.
0: Oh, iya. Baik. Oke.
1: Okay. Pokoknya sapa salam itu buat semuanya aja. Buat Bunda Ceria, tadi selamat berhujan-hujan aja. Maka itu ruangan itu loh, kedap kok bisa masuk ya suara hujan ya Mbak Elvira?
0: Gak ngerti juga ya.
1: Iya. Sudah berapa kali kan ke situ kan? Ke RRI kan sudah waktu itu sama Bang Mus kan? Ya, nantilah kapan-kapan kan pergi jalan-jalan lagi.
0: Baik, bisa.
1: Lagunya ditunggu ya. Nanti abis ini siapa yang siaran ya?
0: Di sini siapa? Mas Edi kalau gak salah. Kalau gak salah ya. Soalnya kan acak-acak
1: iya.
0: Ya. Iya. Iya, makanya tuh dirimu udah ketemu diriku hari Selasa. Besok kayak
1: iya.
0: Gitu.
1: Kadang-kadang ketemunya kan Bro Ikno, tendang kan Bro Dani.
0: Apa-apa. Sama aja penyiarnya semua bagus ya.
1: Iya, sama aja. Semuanya sama aja.
0: Iya.
1: Tinggal kita tunggu laptop tok lagi.
0: Oh, siap.
1: Ya nanti cap di layarnya. Oke, aku tunggu ya lagunya ya. Karena ini waktu juga sudah mepet. Kalau pulang hati-hati ya. Selamat sore.
0: Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Sendawar. Nur Alam dari mana nih? Oh, ada Nur Alam ya. Nyapa kita juga di jalur WA. Selamat siang Mbak Elvira. Request lagu Asang. Apa pada Asang Sokat. Salam buat Bawasu, Putra Lawa, Putra Rantau, Putra Jagat, Putra Galau, Bang Pio, Mbak Ceria, semua aja. Salam sehat semua. Semoga terhibur buat Mbak Elvira. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya coba cari dulu. Mudah-mudahan ada tuh lagunya ya. Kemudian, oh, Asang Sokat. Oh iya, dia ada deh ya lagunya. Oh ya, dan sebelum kita cukupkan ragam etnis benua ini, oh sudah ya, rupanya ini sudah dibaca semua atensinya, SMS PA juga sudah ya. Ada Bang Sidar dari Mulia juga menyapa kita siang hari ini. Selamat siang Mbak, oh Mbak Elvira ya, minta diputarkan lagi.

luar ya, sebagai pendengar kita yang terakhir di etnis benua yang sudah gabungan ya. Dan ini langsung saja kalau begitu kita hadirkan lagu penutup ya, buat pendengar yang mau gabungan nanti minggu depan lagi di hari Jumat ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan ini juga sekaligus kalian ya, saya Elvira mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026.

0: kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beth, alasannya kok gak masuk akal gitu?
0: Hah? Gak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 3 Juli 2026.
2: Dan kualitas bangunan harus benar-benar bermutu, tidak hanya asal bangun, lalu nantinya akan dipakai dalam jangka waktu yang panjang.
3: Beberapa kegiatan yang diselenggarakan, yaitu pada bulan April, pengembangan desa wisata dan festival lomba.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Pembangunan RSPT HC Gerbang Sehat Mahulu dimulai untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat kawasan perbatasan. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mulai merealisasikan peningkatan layanan kesehatan rujukan melalui peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit program hasil terbaik cepat RSUD Gerbang Sehat Mahulu GSM. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan rumah sakit yang diharapkan mampu memperkuat sistem layanan kesehatan rujukan serta meningkatkan akses pelayanan medis bagi masyarakat di wilayah Mahakam Ulu. Bupati Mahulu, Angela Edang Blawan, menegaskan pembangunan RSPHTC RSUD GSM menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik, merata, dan berkualitas. Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sarana dan prasarana kesehatan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan. Pemerintah Mahulu berharap pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan dapat menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kualitas konstruksi. Seluruh proses pembangunan diharapkan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan perencanaan sehingga menghasilkan fasilitas kesehatan yang aman, nyaman, dan layak digunakan. Masyarakat juga diimbau untuk ikut mendampingi serta mengawasi jalannya pembangunan agar pelaksanaannya berlangsung transparan dan tepat sasaran. Dengan dukungan dari seluruh pihak, fasilitas kesehatan Mahulu ini diharapkan dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu.
2: Setelah peletakan batu pertama, saya berharap pekerjaan ini tepat waktu dan kualitas bangunan harus benar-benar bermutu, tidak hanya asal bangun, lalu nantinya akan dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Saya menghimbau seluruh masyarakat Mahakam Ulu, mari sama-sama mengawasi, mendampingi pembangunan rumah sakit ini sehingga terbangun dengan baik dan nantinya bisa dinikmati untuk seluruh masyarakat Mahakam Ulu.
1: Selain meningkatkan kualitas layanan medis, pembangunan rumah sakit ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dari seluruh kampung di Mahakam Ulu. Keberadaan rumah sakit rujukan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat penanganan pasien serta meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di daerah. Pembangunan infrastruktur kesehatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala akses akibat kondisi geografis yang luas dan menantang. Kehadiran vaskes yang lebih representatif diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pelayanan rujukan keluar daerah. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Aktivitas pariwisata di Kalimantan Timur terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur mencatat peningkatan tersebut didorong oleh berbagai agenda wisata, ekonomi kreatif, dan event olahraga yang digelar di sejumlah daerah. Berikut laporannya.
3: Aktivitas pariwisata di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan sepanjang Mei 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Timur menilai tren positif ini menjadi salah satu indikator membaiknya pergerakan ekonomi daerah. Kepala BPS Kalimantan Timur Mas'ud Rifai mengatakan, peningkatan aktivitas pariwisata didukung oleh berbagai kegiatan yang berlangsung sejak April hingga Mei 2026. Beragam agenda wisata, ekonomi kreatif, hingga olahraga berhasil menarik minat wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Timur. Pada April 2026, sejumlah kegiatan seperti pengembangan desa wisata dan festival Lomploy menjadi daya tarik tersendiri. Sementara pada Mei 2026, berbagai agenda berskala regional dan nasional turut digelar di sejumlah wilayah.
4: Beberapa kegiatan yang diselenggarakan yaitu pada bulan April, pengembangan desa wisata dan festival Lomplai. Kemudian pada bulan Mei tahun 2026 ada Kalak Fest. Kemudian Balikpapan Postal Running, festival vokasi Balikpapan, Half Marathon Perdana IKN, Jejak Hijau Liburan IKN, Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi, dan layanan tour guide bagi Wisman.
3: Maksud Rifai menyebutkan aktivitas pariwisata pada Mei 2026 mengalami peningkatan dibandingkan April 2026. Menurutnya, penyelenggaraan berbagai event menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan sektor tersebut. BPS Kalimantan Timur memperkirakan tren positif sektor pariwisata masih akan berlanjut seiring percepatan pembangunan kawasan IKN. Kehadiran berbagai agenda nasional maupun internasional di masa mendatang diproyeksikan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkuat sektor ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Arda Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: BPS memastikan akan menelusuri laporan keluhan warga Samarinda terkait pemasangan stiker sensus ekonomi 2026 tanpa didahului pendataan maupun wawancara. Kita simak laporannya.
5: Keluhan terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 muncul dalam program Halo RRI. Ria Fauzi, warga Samarinda, mengaku petugas memasang stiker sensus di rumahnya tanpa melakukan pendataan maupun wawancara. Sementara BPS memastikan wilayah tersebut belum memasuki tahapan pendataan rumah tangga.
6: Di RT ku, Mbak, hari itu sudah datang, tapi enggak di tempatku. Jadi saya ketemu di rumah sebelah. Terus saya tanya, Mbak, di sini ke tempatku kah? Saya tungguin, bilang gitu kan. Oh, nanti Bu, masih panjang waktunya, katanya. Tungguin gitu loh, Mbak, aku siapkan waktu kan. Aku sekitar besok-besok Mbaknya datang. Saya gak di rumah, saya tidur. Sampai sekarang belum datang-datang orangnya. Tapi saya lihat ada tertempel, sudah itu. Kan ada yang ditempel-tempel tuh.
5: Menanggapi hal tersebut, statistisi ahli media BPS Kota Samarinda Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa hingga saat ini Kelurahan Sungai Dama belum memasuki tahapan pendataan rumah tangga. Menurutnya, petugas BPS masih memfokuskan pelaksanaan sensus ekonomi pada pendataan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM.
7: Iya, karena satu petugas itu variasi RT-nya kan. Di samping RT kan juga ada ini, Bu, kayak pasar, mall, kan kami data juga. Jadi kan bertahap masih prosesnya.
5: BPS Kota Samarinda akan menelusuri laporan tersebut untuk memastikan pelaksanaan sensus di lapangan berjalan sesuai prosedur. Masyarakat juga diimbau menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam proses pendataan agar dapat segera ditindaklanjuti. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
0: Dalam pelaksanaan pisah sambut dan DIM 0904 Paser, Bupati Paser menyampaikan rasa terima kasihnya atas kontribusi terhadap pembangunan di bumi daya Taka. Berikut laporannya.
8: Bupati Paser menghadiri pelaksanaan serah terima jabatan dan pisa sambut Komandan Distrik Militer 0904 Paser pada Kamis 2 Juli 2026 kemarin di Pendopo Lobo Pekat, Kecamatan Tanah Kerogot. Dalam acara resmi tersebut, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan kepada pejabat Dandim yang baru dan juga yang menjabat sebelumnya bahwa di dalam lingkungan TNI adalah hal yang wajar akan pergantian jabatan ini. Kepada Letkol Infantri Romi Aditya Nanda Erlambang, Fahmi menyampaikan dedikasi TNI khususnya Dandim 0904 Paser selama satu tahun terakhir memberikan kesan yang mendalam baginya dalam hal membantu pembangunan di bumi Paser.
9: Kami tentunya atas nama pribadi, atas nama pemerintah, atas seluruh

0: Fahmi menyebut untuk Dandim 0904 Paser yang baru agar bisa turut membantu dalam proses pembangunan, khususnya tantangan untuk membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi asta cita Presiden RI Prabowo Subianto. Atas tantangan tersebut, Dandim 0904 Paser Letkol Infantri Edi Wahyu Satriadi menyatakan siap untuk melanjutkan program yang sudah berjalan dan berupaya meningkatkannya untuk menyukseskan asta cita.
1: Terkait asta cita Bapak Presiden tentang kemanunggalan TNI dengan rakyat akan saya lanjutkan di sini. Terutama di daerah Paser ini saya lihat potensi wilayahnya baik alam maupun perekonomian, perputaran perekonomian cukup baik. Jadi ini perlu dipertahankan, ditingkatkan di bidang ini, di bidang keamanan, khususnya stabilitas wilayah yang ada di sini menjadi tanggung jawab wilayah saya. Akan saya lanjutkan untuk menjaga hal tersebut.
0: Sementara itu, Letkol Infantri Romi Aditya menerangkan selama masa pimpinannya di Paser terasa sebentar, yakni dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan. Namun selama itu, ia merasa adanya kehangatan dan kekompakan dari tokoh-tokoh pemimpin di Kabupaten Paser, beserta seluruh lapisan elemen masyarakat yang selalu mendukung semua kegiatan Kodim.
2: Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang selama ini kepada keluarga besar Kodim 0904 Paser dalam perjalanan kurang lebih sudah 1 tahun 2 bulan. Besar harapan kami, apa yang tali silaturahmi telah dirajut, baik itu secara kedinasan, baik itu secara personal, bisa terus dilanjutkan.
0: Di akhir acara pisah sambut Dandim 0904 Paser yang baru dan lama ini dirangkaikan dengan saling bertukar cenderamata dari Bupati Paser, Ketua DPRD Paser, Kapolres Paser, dan Kejaksaan Negeri Paser. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Polres Mahakam Ulu menginisiasi penataan makam pahlawan Bang Cuk di Ujo Bilang sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperbaiki kondisi kawasan makam sekaligus memastikan akses menuju lokasi menjadi lebih mudah dan dijangkau sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh perjuangan daerah. Kapolres Mahakam Ulu AKBP Eko Alamsyah mengatakan penataan makam bermula dari rencana pelaksanaan ziarah yang akan dilakukan jajaran Polres Mahakam Ulu pada peringatan Hari Bayangkara ke-80. Pelaksanaan penataan mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan DPRD Mahakam Ulu. Sinergi tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga serta melestarikan situs bersejarah, sekaligus menghargai jasa para pahlawan yang telah berkontribusi dalam perjuangan dan pembangunan daerah. Nonton bareng Piala Dunia 2026 di Samarinda tak hanya menyuguhkan atmosfer sepak bola dunia. Kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi insan pers sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha lokal. Berikut laporannya.
4: Di tengah padatnya aktivitas peliputan dan tuntutan penyelesaian berita setiap hari, insan pers di Kalimantan Timur memanfaatkan momen Piala Dunia 2026 untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng pertandingan babak gugur Portugal melawan Kroasia. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur di Samarinda ini menjadi ruang berkumpul bagi para wartawan di luar rutinitas kerja. Selain memperkuat silaturahmi antar jurnalis, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kuliner yang menyediakan fasilitas nonton bareng. Meningkatnya kunjungan masyarakat saat pertandingan berlangsung turut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, terutama pada pertandingan yang digelar malam hingga dini hari. Pemilik Kafe Kompak Samarinda, Ujang Guswantri, mengatakan antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng cukup tinggi dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
5: Ya, alhamdulillah sih teman-teman antusias adanya nonton bareng ini. Biasanya sih teman-teman yang jam 12 ke atas, tapi kalau yang jam dia main di jam 4, biasanya teman-teman nggak ini. Nah, sama yang nonton di pagi hari, ya, itu biasanya teman-teman antusias untuk nobar bareng.
6: Yang panjang dan melelahkan 2-1
7: pertandingan tadi seperti apa komentarnya di
5: babak 3 seru, seru. Di mana kalau dari sisi serangan Kroasia mendominasi peluang. Namun namanya ini permainan, ya keberuntungan ada di pihak Portugal.
4: Menurut Ujang, ajang Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan melalui pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana mempertemukan berbagai komunitas untuk berinteraksi dan memperkuat kebersamaan. Fenomena ini menunjukkan olahraga mampu menjadi perekat sosial di tengah aktivitas masyarakat yang semakin padat. Bagi kalangan wartawan, nonton bareng juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi di luar suasana peliputan. Kebersamaan tersebut diharapkan semakin memperkuat solidaritas profesi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat dan kolaboratif. Demikian, RR Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Sebagai bentuk menunjukkan komitmennya, pengurus AFKAP Paser menggulirkan liga sekaligus seleksi atlet futsal Kabupaten Paser.
0: Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten Paser di bawah Nakhoda Hendra Wahyudi terus berupaya untuk merealisasikan komitmennya dalam hal pembinaan atlet berkelanjutan, khususnya persiapan sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Komitmen ini ditunjukkan dengan menggelar program awal, yakni Liga Futsal atau Paser Futsal League yang dihidupkan kembali setelah hampir 8 tahun lamanya tidak ada kompetisi futsal di Bumi Daya Taka. Ketua AFKAP Paser Hendra Wahyudi melalui sekretarisnya Wildan Hanif menjelaskan sebagai bentuk awal program di masa kepengurusan baru, maka Liga Futsal Paser ini sudah kembali berjalan dengan diikuti sebanyak 4 tim putra dan 4 tim putri. Liga Futsal yang bergulir selama 3 pekan yakni di hari Sabtu dan Minggu hingga 12 Juli nanti dikatakannya sebagai ajang seleksi atlet persiapan Porprov untuk membentuk tim impian.
8: Paser Futsal League ini di tahun ini 2026 ini adalah program awal dari ketua baru kita Hendra Wahyudi, tentunya menjadi komitmen dari ketua untuk meningkatkan lagi futsal di Kabupaten Paser. Ya, jadi melalui Paser Futsal League ini tahun 2026 kita gulir dengan segala keterbatasan, alhamdulillah dapat dukungan dari Disporapar untuk pelaksanaannya. Kemudian juga terkait regulasi dari Paser Futsal League ini juga kita menggunakan regulasi sesuai dengan Porprov, karena juga salah satu, apalagi kita tuan rumah, tentunya kita mempunyai target melalui liga inilah nanti kita coba. Kita ada beberapa talent scouting pelatih yang sudah ada di Kabupaten Paser untuk menjaring atlet-atlet yang ada di melalui Paser Futsal League ini.
0: Lebih lanjut Will dan juga menerangkan dalam proses seleksi ini nantinya akan menjaring sebanyak 30

0: 18 pemain putri untuk persiapan di Poprov nanti.
1: Oke, berarti itu udah yang 18 ini udah termasuk satu tim dan tidak bisa diinilah lagi jumlah pemainnya.
0: Iya, 18 pemain itu. Karena memang makanya nanti dari hasil penjaringan ini dari 30 pemain nanti tentunya nanti ada seleksi berjalan. Bismillahirrahmanirrahim, kita juga sudah berbicara beberapa pelatih luar, ya nanti tinggal nanti keputusan akhir dari ketua yang mana akan nanti dipilih dari untuk memimpin di sebagai pelatih kepala di
2: ya. Agar bisa terwujud tim futsal impian Kabupaten Paser, maka pengurus AFKAP masih menjalankan ritme seleksi berkala hingga September. Hal ini karena dalam membentuk kerangka suatu tim dengan komposisi pemain yang berkualitas itu memerlukan waktu yang cukup lama agar bisa memperkuat chemistry satu sama lain. Sementara ini, untuk klasemen pekan pertama Paser Futsalik, tim putra dari klub Hewah menempati puncak klasemen dengan mengantongi 6 poin, sedangkan untuk tim putri dari Sinba Women menempati peringkat pertama dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pembangunan RSPT HC Gerbang Sehat Mahulu dimulai untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat kawasan perbatasan. Aktivitas pariwisata di Kalimantan Timur terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur mencatat peningkatan tersebut didorong oleh berbagai agenda wisata, ekonomi kreatif, dan event olahraga yang digelar di sejumlah daerah. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

alam, sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak kita

dengan

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Wibarengan Setia Pro Satu Sendawar. Selamat siang semuanya. Salam semangat lagi ya dari Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nah, pada kali ini kita akan memasuki program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, bagi para pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523938.

0: Halo, Bro Dangdut.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah
0: Dangdut
1: kita.
0: Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Mbak Siska ini dari Kota Bangun?
1: Kabarnya baik, Bang.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana cuaca di sana, Mbak Siska?
1: Ya?
0: Cuaca di Kota Bangun monitornya gimana, Mbak Siska?
1: Lagunya Melodi Cinta aja dari Imam.
0: Oh iya, Melodi Cinta.
1: Apa salahnya buat ada Kak Erni? Ada Pak Tikar Lampit, Daptra Kusut, ada Mbak Lina, ada siapa lagi nih, ada Edi Permana, ada Kak Andre, ada Putra Banjar, ada Mbak Eti, ada Bang Dio, ada teman John. Pokoknya siapa salamnya buat semua-muanya aja, Bang.
0: Buat semua-semuanya aja ya.
1: Terima kasih waktunya. Terima salam kasih, sehat kembali. Selalu sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih,
1: Bang. Makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali.

Baik pendengar, sambil menunggu teman-teman yang join, kita putarkan dulu lagu yang telah kita tampung. Ini ada Bang Putra Kusut, terputus ya. Nah, kita tunggu sebentar lagi ya. Buat pendengar yang request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 552 3938. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.

0: Informasikan untuk para pendengar yang sedang bergabung di Lin Interaktif, kami tolong agak sedikit menjauh ya, agar tidak merusak jaringan yang ada. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh, ini ada Bang Putra Kusut. Gimana kabarnya Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu Bang.
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat selalu ya. Gimana nih Bang, cuacanya ini Bang di sana?
1: Hujan dari tadi pagi sampai
0: hujan dari tadi pagi ya Bang. Sama Bang, ya, tadi juga. Dari jam berapa tadi ya? Jam 11 ya. Hujan.
1: Iya.
0: Ya, ini sudah agak terangan sedikit ya. Habis hujan lama.
1: Lagunya di ujung kerinduan Bang Ibnu.
0: Di ujung kerinduan ini requestnya Bang. Ya. Siapa salamnya Bang?
1: Ya, salamnya buat Mbak Siska tadi, semoga sehat selalu ya. Selamat sore. Mm-hmm. Terima kasih sudah menyapa Putra Kusut. Coba Aninya juga, semoga sehat selalu ya. Mm-hmm. Bersama keluarga. Selamat sore, semoga bergabung di Pro Dangdut di sore hari ini. Hari Jumat tanggal 3.
0: Iya, tanggal 3.
1: Juli ya.
0: Di Juli, benar Bang.
1: Ya, semoga kita semua sehat selalu di awal bulan-bulan ini.
0: Amin. Ya.
1: Sampai juga sehat. Apapun semuanya sehat.
0: Amin.
1: Ya, salam untuk semua-muanya aja Bang.
0: Untuk semua-semuanya aja Bang ya. Siap-siap siap.
1: Semoga siap. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga ya Bang.
0: Terima kasih ya, Bang.
1: Terima kasih. Ya, selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Langsung saja pendengar, langsung kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14.58 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan pembukaan ini ya, bagi ingin yang request ya. Oke, ada Bunda Rosi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Ini hujan terus ini, Bang. Dua hari hujan terus.
0: Oh iya, Bunda.
1: Iya, hujan barokah.
0: Iya, barokah. Amin.
1: Masa enggak kering. Ada iklan di itu, nah. Iklan di Kumala. Hujan barokah, hujan barokah. Bilangnya. Di itu hujan barokah. Di sini hujan musibah.
0: Di sana hujan mbak berkah.
1: Iya, kalau hujan banjir, bilang banjir.
0: Iya, kalau hujan seharian full setiap malam ya, ini bawa bencana ya, Bunda.
1: Bilangnya banjir, banjir di situ sih bawa sampah barangnya. Ayo, kenapa? No RRI tidak ada lagi ya? No apa namanya? Siaran langsung khotbah ya?
0: Siaran langsung, oh.
1: Khotbah di masjid.
0: Oh tadi enggak. Ya. Oh tadi enggak ada enggak Bunda?
1: Enggak ada, setiap Jumat aku dengerin.
0: Oh, tadi mungkin anu ya Bunda. Apa namanya?
1: Berapa Jumat sih aku dengerin? Enggak ada, biasanya Bang Edi kan ada nyiarkan.
0: Oh iya iya.
1: Khotbahnya.
0: Nanti saya
1: Edi pendengar khotbah kan.
0: Iya iya, nanti saya
1: dengar anu subuh itu nah. Subuh biasanya kan kemarin dia siaran langsung kan ceramah ya.
0: Kultum tuh ya Bunda.
1: Berapa kali ini bola aja dengar.
0: Ya karena ini lagi fokus sama Piala Dunia ini Bunda.
1: Oh iya, jadi enggak ada lagi ceramah sore Senin dulu aja ada ceramah atau Pak Yai atau dengar yang Jawa.
0: Iya.
1: Karena subuh sering dengerin ceramah loh nah. Tapi belum ada gabungan, enggak ada.
0: Mungkin
1: nomornya aku tak hapus. Nomor RI Samarinda.
0: Iya iya.
1: Sering aku juga Mutiara Pagi kan.
0: Mutiara Pagi.
1: Ya habis sholat subuh kan dengerin langsung anak. Apa namanya tuh RRI Samarinda.
0: Bunda.
1: Nah, ini lagunya itu aja.
0: Apa Bunda?
1: Apa namanya tuh Benci Kusangka Sayang.
0: Benci Kusangka Sayang.
1: Oh siapa tiap awet siapa nggak tahu penyanyinya.
0: Oke.
1: Itu
0: ada, ini ada dari
1: yang tahu itu.
0: Ini ada hah? Dari Sonia Benci Kusangka.
1: Iya itu jadul barang ya pokoknya itu.
0: Oke siap.
1: Itu lagunya tuh buat apa spesialnya buat Mikael yang digorek dia senang dia pernah aku dengar dia resis lagu itu.
0: Oke siap.
1: Tantangan lagi buat Mikaelnya sama Papa lama nggak ke rumah mereka dua. Dua kali lebaran nggak ke rumah itu.
0: Kangen ini Bunda.
1: Ya, nggak ada kangen jadi ya kan sering mereka dulu kan nggak lebaran ke rumah kan lebaran puasa lebaran haji ini nggak ada. Mustafa nyari repot guys ya, buat

0: Waktu perbanjian ke Kutai, buat siapa lagi ya? Waktu di Kutai juga nih, orang kenal yang di Berawang, di hari Kemala atau Bang Pidar. Makasih Bang Pidar atas sapaannya, Bunda Rosi di apanya di Kemala. Nih apanya pendengar setia di Kemala.
1: Siap-siap.
0: Wah, ya. Semuanya aja ya. Ini kan bagus ini.
1: Ini Ibnu, Bunda.
0: Oh, Ibnu ya. Ya. Sama. Suaranya
1: Bunda, sama semua
0: ya, Bunda. Ini bedasan ya. Ini mungkin harus ke dia ya.
1: Oke, siap, Bunda.
0: Ya, suaranya sama. Ya, buat Ibnu-nya, makasih waktunya ya. Lagunya ya, ditunggu ya.
1: Siap, Bunda, siap, Bunda.
0: Ya, buat semuanya aja. Buat Ante Kuyuk juga nih. Jadi tunggu aja besok apa namanya atau prosesnya ya.
1: Oke.
0: Semoga saya selalu berkurir RI Sendawarnya juga. Semoga saya selalu sama berkepitas. Semoga tuntas berkepitasnya sehingga lancar.
1: Amin.
0: Semoga banyak rezekinya. RI Sendawarnya semakin jaya ya di udara, semakin banyak penggemarnya.
1: Amin.
0: Dan makin disenangi di masyarakat, ya kan?
1: Amin.
0: Ya, kasih waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada lagi pesan dari Bang Nur Alam ya. Selamat sore Bang Ibnu, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang, saya request lagu Selimut Biru. Sapa salamnya buat Mbak Ani, Mbak Siska, Bang Wasu, Bang Putra Lawan, Nenek Bunga, dan semuanya aja. Semoga sehat selalu, terhibur untuk penyiarannya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bang Nur Alam ya. Ada selamat sore Pro Dangdut.
2: Rudang dit adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bunda Eti.
2: Dengan Mas.
1: Najam.
2: Dengan Mas siapa
1: ini? Oh, sama Mas Ibnu, Bunda.
2: Mas Ibnu.
1: Ibnu, Ibnu.
2: Oh, Mas Ibnu.
1: Iya, gimana Bunda kabarnya, Bunda?
2: Kabar sehat ya, Mas Ibnu.
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana?
2: Cuaca di BPU ini cuman cerah mendung.
1: Oh, cuaca cerah mendung ya, Bunda?
2: Iya. Request lagu Rindu Tapi Jauh ya.
1: Rindu Tapi Jauh. Sapa salamnya, ya. Bunda?
2: Sapa salamnya tadi ada Bunda Rosi ya, sama Sore. Ada juga Kak Andre, Putra Banjar, Putra Kutai. Ya, Mbak Maya di Bero ya, sama Sore Mbak Maya. Semoga sehat selalu ya, Mbak Maya. Ada juga Putra Banjar, Putra Kutai. Ada Bang Edi Permana, Mbak Siska, Bang Mikael, ada Bunda Dahlia, Mbak Erni juga ya. Ada juga Putra Kusut, Putra Ranto, ada siapa ini? Putra Gadot, ada juga Mbak Sari di Banjarmasin, ada Mas Galuh di Jawa Timur, ada juga Bang Widi di Tokyo ya. Ada Pak Aji Masran di Samarinda ya, ada Bang Ipin juga ya. Jadi ini ada Mbak Delia, Bu Yayu, Adika Gudel ya, selamat sore. Juga selamanya semuanya aja.
1: Oh, untuk semua-semuanya aja ya, Bunda.
2: Ya, pendengar Sendawar semua ya, Mas
1: Ibnu. Amin.
2: Terima kasih Mas Ibnu, salam sehat keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita putarkan lagu yang telah kita tampung. Selanjutnya nanti kita akan buka kembali attention ya untuk selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
4: Wah, orangnya udah hilang.
5: Kenapa, dek?
3: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
5: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawan, tadi telah kita dengarkan lagu-lagu yang telah kita tampung. Selanjutnya kita buka attention lagi di Pro Dangdut. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo Pro Dangdut. Bang.
0: Ya, Bang Putra.
1: Lagunya Mbak Siska tadi belum diputar tuh.
0: Tadi judulnya
1: Melodi
0: apa ya, Bang?
1: Cinta judulnya.
0: Melodi Cinta. Oke. Okay,
1: ya, okay. Itu aja, Bang, ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih, Bang. Melodi Cinta. Iya, terima kasih ya buat para pendengar yang udah mengingatkan hostnya ini. Kadang ada lagu yang belum ketemu, kadang ada satu lagu yang sudah ketemu ya. Ada dari Mbak Maya dari Brau. Halo, selamat sore.
2: Halo juga, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Maya dari Brau. Salam kenal, yeah. Mbak Maya.
2: Iya, yeah, salam kenal kembali. Udah 3 kali. Udah 3 kali sama Bang Ibnu terus.
0: Oh iya, Mbak Maya.
2: Iya, request lagunya si Bat, boleh nggak?
0: Lagunya apa, Bang? Maaf, Mbak, lagunya apa, Mbak?
2: Astagfirullah. Ada nggak?
0: Lagunya apa, Mbak? Kalau boleh tahu judulnya?
2: Dari si Bat, Astagfirullah.
0: Astagfirullah.
2: Iya, dari si Bat.
0: Si Bat.
2: Iya. Ada nggak?
0: Bentar, Mbak, saya cari lagi ya, Mbak.
2: Iya.
0: Gimana cuaca di Brau, Mbak?
2: Sekarang lagi cerah banget ini.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Semalam hujan.
0: Semalam hujan ya, Mbak?
2: Iya, dingin.
0: Si Batu Siti Badriah, Mbak?
2: Iya, Siti Badriah. Bukan Maya Badria.
0: Siti Badria.
2: Kalau di sini Maya Kirana.
0: Siapa salamnya?
2: Ya, salamnya buat Mbak tadi penelpon pertama, siapa ya namanya?
0: Penelpon pertama, bentar-bentar saya lihat.
2: Iya, pokoknya Mbak yang penelpon pertama.
0: Bunda Rosi tadi.
2: Enggak, ketiga itu Bunda Rosi.
0: Siapa tadi? Mbak Siska, Mbak Siska ya?
2: Iya, salam kenal ya, Mbak. Buat masnya juga tadi penelpon kedua, salam kenal buat Bunda Rosi. Sehat selalu, Bun. Buat Bunda Eti, makasih doanya Bunda Eti. Buat tadi abang yang barusan turun siapa?
0: Bang Putra Kusut.
2: Oh iya, salam kenal. Itu tadi penelpon kedua rasanya.
0: Bang Putra Kusut dari Ombak. Iya. Tadi mengingatkan, Mbak, hostnya lupa dan lagu yang belum terputar.
2: Iya, lagunya Mbak yang pertama tadi tuh.
0: Iya.
2: Salamnya buat semua yang belum kenal, salam kenal. Doa terbaik selalu buat semua yang monitor, buat amin. Abang Ibnu sekeluarga juga doa terbaik selalu,
0: amin.
2: Ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Oke, makasih waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, karena keterbatasan waktu ya, karena kita coba putra dulu. Oh ya, kita tampung satu lagi ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hampir dari tadi-tadi nggak bisa-bisa deh.
0: Iya, maaf ya, Bang Guyub.
1: Nggak apa-apa, deh, Feng.
0: Gimana, Bang Andre? Yang kabarnya, Bang Andre?
1: Alhamdulillah. Di sini cuacanya cemen-cemen nih. Cerah mendung gitu.
0: Cerah mendung.
1: Oke, kalau bisa lagunya masih bisa, Kak Arek?
0: Masih bisa, satu lagi, Bang.
1: Ini anu aja, Rumah Bambu aja.
0: Rumah Bambu.
1: Oke, titip salam nih buat adik Maya tadi di Beram, dan juga sehat sekeluarga di sana. Buat adik Eti juga di Penajam, dan juga sehat. Buat Kak Putra Kusut, Kak Putra Kutai, Kak Putra Benjar juga nih, mudah-mudahan sehat. Dek Ani, buat adik Ani juga mudah-mudahan sehat ya. Dek Siskar Kota Bangun juga mudah-mudahan juga sehat. Buat ini juga nih, buat ayahanda Idris ya, mohon juga sehat ya. Buat adikku Putri Dwi.
0: Wah, terputus. Terputus mungkin atau jaringan atau gimana ini. Buat Bang Andre Kuyung, untuk sapa salamnya untuk dilanjutkan untuk semuanya saja ya. Soalnya ini tadi enggak ada hujan, enggak ada angin nih, terputus ya. Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi. Oh ini, masuk lagi nih Bang Andre. Halo? Terputus kembali. Ada juga dari Mbak Ani dari Ongkuasa, request Ria Amelia SMS buat Bang Ibnu Umat bertugas, semoga terima kasih, sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Mbak Ani dari Ongkuasa. Tak perlu lama-lama lagi pendengar, langsung saja kita dengarkan ada Melodi Cinta. Mohon maafnya ya karena belum terputar di awal tadi. Kita akan dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar setia Pro 1 Sandawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lewat 47 menit. Saatnya kita memasuki di waktu azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat dan sekitarnya.

0: saatnya kumandang azan asar
1: untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dek, tolong ambilin buku kakak dong, itu sebelah kamu.
4: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
3: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
4: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Salah kakak sih.
3: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
4: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
5: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
6: Eh, Dir, apa kau bikin?
7: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
6: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
7: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
6: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
7: Lalu apa urusannya dengan saya?
6: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
7: Heh? Begitu kah?
6: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
7: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
6: Nah, itu kau pintar.
8: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya, yaitu adalah UMKM Bicara. Pemerintah Penajam Sulat RTH jadi ruang produktif bagi UMKM. Penajam Pasir Utara, Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyulap ruang terbuka hijau RTH dengan luas 6,8 hektar sebagai ruang produktif agar memberikan manfaat dan ruangan kepada usaha mikro kecil menengah. RTH berlokasi di depan Stadion Panglima Sentik di Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah. Kecamatan Penajam tersebut dibenahi dan dilengkapi dengan gedung pengelola fasilitas pendukung serta area UMKM yang siap digunakan. Tata letak ruangan bagi UMKM diselaraskan dengan desain kawasan agar aktivitas usaha berjalan tertib dan tidak mengganggu fungsi ruang terbuka. RTH juga memfasilitasi masyarakat untuk hidup lebih sehat. Tujuannya apa? Tujuannya wisata keluarga yang terjangkau dan bermanfaat untuk interaksi sosial yang mempererat silaturahmi antar warga. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Kita hadirkan ada Bernadia Apa Mungkin di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

Pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan UMKM tadi ya, tata letak ruang bagi UMKM diselaraskan dengan desain kawasan agar aktivitas usaha berjalan bertata dan tidak mengganggu fungsi ruang terbuka. RTH juga memfasilitasi masyarakat untuk lebih hidup, sehat, tujuan wisata keluarga yang terjangkau dan bermanfaat untuk interaksi sosial yang mempererat silaturahmi antar warga. RTH juga terus membuat atau dia mengharapkan menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan aktivitas santai dan olahraga. Diintegrasi dengan UMKM sehingga sekaligus dapat menggelar ekonomi, demikian Khairil Ahmad. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sabar untuk mendengarkan informasi selanjutnya.

0: sudah lihat?
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh.
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

UMKM jadi mitra strategis Polri. Babinka Timmas, Polsek Pesawahan bangun sinergi jaga Katimmas dan ekonomi masyarakat. Keamanan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan tumbuh dan berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat. Bagi usaha, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, lingkungan yang aman dan kondusif menjadi modal penting untuk menjalankan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Berangkat dari kesemangatan tersebut, pendengar, Polsek Pesawahan terus mengembangkan kemitraan dengan para pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas Katimmas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sambang yang dilaksanakan Babin Kamtimmas dengan Lebak Anyar Polsek Pesawahan Polres Purwakarta. Aibtu Didin Harwedin, kepala para pelaku UMKM di wilayah Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta.

0: maju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ikut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Rusdi.
0: Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau dingin ya, karena habis diguyur hujan dengan sangat deras. Kalau Anda di Nunukan bagaimana, Rusdi?
0: Kurang lebih antara Samarinda dan Nunukan, Dita. Baik, Dita, ada informasi apa di Samarinda sore ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinkes Samarinda yang menemukan 184 kasus HIV hingga bulan Mei 2026.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya deteksi dini HIV melalui screening di berbagai fasilitas kesehatan. Hal itu menyusul temuan ratusan kasus HIV hingga Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kota Samarinda menemukan 184 kasus HIV hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 orang telah menjalani pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan temuan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan screening terhadap sekitar 19.000 orang di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga laboratorium kesehatan daerah. Selain itu, Dinkes juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Mahakam Plus.
3: Hingga bulan Mei 2026, sasaran yang sudah kita lakukan pemeriksaan screening ada kurang lebih 19.000 ya, dan kita dapatkan angka yang positif itu 184. Dari 184 ini, 145 sudah dilakukan pengobatan. Tahun ini kematian karena HIV itu sudah 23 ya, 23 jiwa. Yang paling banyak ya yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
2: Meski begitu, Isbet menilai penanganan HIV di Samarinda terus menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian standar pelayanan minimal di atas 90% atau di atas target nasional. Ismet menjelaskan, Dinkes juga aktif melakukan screening kepada kelompok sasaran yang memiliki resiko lebih tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menemukan kasus lebih dini. Tidak hanya dari sektor kesehatan, Ismet juga menggandeng berbagai pihak, termasuk keluarga, dunia pendidikan, hingga tokoh agama, agar penemuan kasus HIV bisa lebih tepat sasaran. Sebab menurutnya, semakin cepat seseorang menjalani pemeriksaan HIV, semakin besar peluang mendapatkan pengobatan lebih awal. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Hai pendengar dari Pelanggar Raya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, halo Rusdi di Nunukan. Apa kabar juga? Alhamdulillah kami di sini baik, Rusdi.
0: Gimana cuaca sore ini Pelanggar Raya?
1: Dewi. Di Pelanggar Raya sore hari ini cerah, Rusdi. Mungkin bisa dilihat ya di belakang.
0: Baik, kurang lebih sama juga dengan Nunukan ya. Cuma sejak pagi tadi kurang lebih 1 jam Nunukan diguyur hujan dan saat ini sudah stabil kembali. Baik, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari RRI Pelanggar Raya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, Dewi?
1: Iya, harus di informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, yang mana sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan rawan longsor, Rusdi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Pendengar ya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bandaran Sungai Kahayan ya, ini rawan ablasi atau longsor. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, ini rekomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
3: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
2: Ini rekomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
3: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagai rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
4: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya, sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 atau nggak ada berhenti, jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya, seperti tahun dulu lah, jadi semuanya ditelan sama air lah ya.
3: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Padli di sana. Halo Padli, apa kabar?
1: Halo juga Rusdi, kabar sehat. Sebaliknya bagaimana? Sehat juga di sana?
0: Alhamdulillah, cuaca aman, kesehatan juga aman. Padli, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini informasi yang begitu hangat, yaitu terkait dengan pemadaman bergilir, Rusdi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi Mursalim dari Arini Nukan. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir yang melanda di Kota Banjarmasin berdampak pada pelayanan publik. Nah, salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat yaitu mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Kamu lah mati lampu nih, Bu.
3: Ini koyuhan
2: sebelah. Iya.
3: Tapi jualan itu
4: misalnya di unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Banjarmasin Utara, layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Akibatnya warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga atau RAKA maupun kartu tanda penduduk KTP terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kekecewaan itu dirasakan Nur Rahmah, warga Jalan Jari Saleh, yang mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik untuk mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik. Bahkan ia rela menutup dagangannya untuk memproses administrasi kependudukan, namun tiada hasil akibat listrik yang padam.
2: Mau urus apa Bin sini?
3: Ya mau
2: kartu keluarga. Mau kartu keluarga.
5: Mati lampu
2: belak. Dengan mati lampu ini bolak-balik Bin jadinya. Oh, mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
3: Mengganggu. Ini koyuhan bolak-balik.
2: Iya.
3: Tapi jualannya tutup ya.
4: Oh. Sementara itu, Kepala Dukcapil Kota Banjarmasin, Hafianor, tak menampik bahwa pemadaman listrik menjadi hambatan bagi pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya hampir seluruh proses pelayanan kini bergantung pada sistem digital yang membutuhkan pasokan listrik dan jaringan internet secara terus-menerus. Hafi berharap pihak PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kantor-kantor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya solusi yang paling realistis bukan menghentikan pemadaman listrik, melainkan mengatur ulang jadwalnya agar tidak berlangsung pada jam pelayanan.
6: Nah, terkait dengan pemadaman listrik ini, karena kita semuanya sudah hampir berbasis digital pelayanan kita, terutama di para kajian online, ya otomatis memang ada kendala bagi kita. Jadi untuk solusinya, kami memberikan alternatif kepada warga yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara ini untuk bisa memanfaatkan layanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah di UPT-nya. Kemudian juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin juga kita arahkan operator yang ada di Banjarmasin Utara ini untuk kemudian menginput di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita sih dengan pemadaman ini, mungkin alangkah baiknya dari PLN kemudian untuk kantor-kantor yang berkaitan langsung dengan akses layanan dasar bagi masyarakat, seperti dengan layanan KTP ini sangat fondasi dasar banget terkait dengan urusan pelayanan, mungkin jamnya aja mungkin diundur lah.
4: Untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, Disdukcapil mengalihkan sebagian pelayanan ke UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah maupun ke kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin. Selain itu, operator dari UPT Banjarmasin Utara juga diarahkan melakukan input data dari kantor Dukcapil agar proses pelayanan tetap berjalan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar, dari Tarakan ada rekan saya di sana, Diti Hang Raini. Halo Diti, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Rusti, di sini bersama dengan Jubaida. Rusti,
0: Jubaida.
1: Iya, baik. Dan kalau gimana untuk kondisi cuaca nih Rusti ya, sore ini lumayan cukup mendung ini.
0: Baik, baik, baik. Sama dengan Nunukan, tapi Nunukan tadi pagi mendung, sekarang kembali normal. Baik, Jubaida, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Iya, ini terkait dengan Perpanikel Tara tanggapi isu piagam palsu di Tarakan, Rusti.
0: Baik, Jubaida, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusti Dinunukan, pemirsa dan pendengar. Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Kalimantan Utara menyayangkan viralnya dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Tarakan. Dan selain mencederai nama baik organisasi, polemik ini dinilai mengorbankan kondisi psikologis sang anak.
2: Menyikapi fenomena tentang piagam atau sertifikat
3: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan dan SMK Negeri 1 Tarakan diwarnai isu miring. Muncul dugaan piagam penghargaan kejuaraan panahan nasional palsu yang digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara, Step Singgi Wibowo, menyatakan keprihatinannya. Menurut Step, permasalahan internal dalam dunia panahan seharusnya diselesaikan secara berjenjang melalui jalur organisasi, baik di tingkat klub, kota maupun provinsi, bukan langsung diviralkan secara sepihak di media sosial. Terlebih berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus besar atau PB Perpani Jakarta, dokumen tersebut terindikasi asli dan dikeluarkan resmi oleh pusat. Adanya kelalaian dari pihak sekolah, di mana dokumen rahasia siswa dinilai

0: dianggap ilegal. Perpani juga memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang memviralkan isu ini untuk segera menarik konten mereka yang sudah viral di media sosial. Jika narasi tuduhan palsu terus menggelinding dan menyebabkan perundungan kepada sang anak, Perpani Kaltara siap mengambil langkah hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena persoalan ini juga dinilai menyangkut nama baik Perpani. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
2: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami menghadirkan informasi dari Bumi Tununtaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Sebanyak 22 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Nunukan tercatat telah mengekspor produknya secara resmi ke negara tetangga Malaysia. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 22 pelaku UMKM telah melakukan ekspor produk secara resmi berdasarkan laporan Bea Cukai Nunukan. Namun dari jumlah tersebut hanya 14 UMKM yang hingga saat ini masih aktif mengekspor produknya ke luar negeri. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan produk yang diekspor tidak hanya berasal dari sektor makanan olahan, tetapi juga komoditas pertanian dan perikanan. Para pelaku usaha tersebut merupakan UMKM dengan omset di bawah 50 miliar rupiah per tahun.
2: Ini ada 22 UMKM yang terdata itu sudah ekspor secara resmi. 22 teman-teman UMKM, tetapi yang aktif itu 14. Nah, seperti itu. Nah, produknya ini di sini tidak disebutkan ya. Ini tidak hanya produk makanan. Ini ada produk pertanian dan perikanan juga.
1: Mardiana menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus mendorong hilirisasi produk unggulan Kabupaten Nunukan agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. Sejumlah komoditas yang menjadi fokus pengembangan antara lain rumput laut, kelapa sawit, perikanan, pertanian, hingga batik Lulan Tatibu.
2: Nah, saat ini yang berusaha untuk difasilitasi baik di bidang UMKM, kemudian di industri itu adalah hilirisasi rumput laut. Kalau untuk hilirisasi produk perikanan lainnya seperti olahan ikan dan lain sebagainya juga sudah maksimal. Dari Dinas Pertanian juga ada beberapa kelompok-kelompok UMKM yang dibentuk.
1: Selain pengembangan produk, DKUKM PP juga terus mendampingi pelaku UMKM dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas usaha. Upaya ini dilakukan agar semakin banyak UMKM Nunukan mampu memasarkan produknya tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor. Menurut Mardiana, letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar ekspor. Untuk itu, kualitas produk dan daya saing harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar internasional. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 3 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
4: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
3: Kan udah ada pot, Ma.
4: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
3: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
4: Iya, dan kita harus ingat 3M.
3: Apa itu 3M, Ma?
4: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
3: Wah, Mama hebat ya.
5: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
6: Baik pendengar, setiap pro 1 senior saat ini waktu menunjukkan pukul 17:44. Kita awali dengan informasi di awal ada Aliansi Peduli Kutai Barat ajak warga jaga kondusivitas jelang kedatangan UAS. Aliansi Peduli Kutai Barat mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan kondivitas daerah menjelang kedatangan Ustadz Abdul Somad dalam rangka hari lahir Halah Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning dan Tabligh Akbar di Masjid Al-Mutakin Islamic Center. Ajakan tersebut disampaikan Koordinator Aliansi Peduli Kutai Barat, Yehenzil Pomen, saat membacakan pernyataan sikap aliansi di Sendawar Kamis 2 Juli 2026. Ia menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah bersama seluruh organisasi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kutai Barat setelah melalui serangkaian rapat koordinasi dan mediasi dan pemerintah daerah, aparat keamanan, panitia penyelenggara, serta berbagai unsur masyarakat. Dalam pernyataannya, aliansi menyampaikan akan menghormati pelaksanaan kegiatan yang telah beroperasi izin dan telah melalui proses koordinasi dengan pemerintah maupun aparat keamanan. Di saat yang sama, aliansi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan damai.

0: sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini. Makan di bantal, makan di bantal.
2: Tukasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Aku ambil minuman dulu ya di dapur.
4: Iya, yo.
3: Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
4: Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
3: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
5: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya, memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan mendengarkan kajian-kajian dan pengajian serta lagu-lagu islami. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
1: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
0: Wah, cobain ah.
2: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
3: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau nggak mikir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Baik pendengar setia Pro 1 Channel War, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.58 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ibnu Mahfuzi, tak terasa sudah tepat pada pukul 18.59 menit. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami setelah ini. Kurang lebihnya Ibnu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah dengar Pro 1 Sendawar.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

0: 1.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami hadirkan lintas informasi. Ya pendengar, untuk menjaga kendala sistem kelistrikan, pasokan listrik kepada sebagian pelanggan akan dihentikan sementara secara terbatas, khususnya untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 dengan estimasi waktu pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Tengah ya, yang meliputi wilayah Antasari sebagian, Sirat Salman, wilayah Wijaya Kusuma sebagian, Grand Mahakam Residen, Jalan Siti Aisyah sebagian, Jalan KS Tubundalan, Wiraguna, Wira Swasta, Walter Mongen City, Jalan Anggur, Jalan FCTK Unmul, kemudian Jalan Delima, Delima Dalam, Ramadia Dalam, Lejen Suprapto sebagian, Jalan Ramania, Jalan Kemang, Jalan Sawo, Manggis, Cempedak, Bengkinang, Jalan Dr. Suwondo, Jalan Limau sebagian dan sekitarnya, Jalan Emyamin, Jalan Rambai, Jalan Lai, Jalan Kuranji, Keledang, Kedondong, Rambutan, Jalan Haji Suwandi, Jalan Kasturi, Pramuka sebagian, Jalan Wahid Hasim 1, Jalan Karya Baru, Eri Suparjan dan sekitarnya. Dan PLN terus mengerahkan seluruh sumber daya ya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. Demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
0: Rom 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bersama saya rekan siaran Padel yang temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Malam di edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Dan beragam sajian acara juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan salah satunya akan kami hadirkan secara live nanti pendengar adalah program acara obrolan komunitas ya, pada pukul 21 lewat 15 menit. Nanti kami akan mengajak Anda untuk ngobrol santai bersama narasumber kita nanti dari salah satu komunitas yang mungkin juga sudah sangat familiar ya untuk Anda di rangkaian sajian Samarinda Malam yang akan kami hadirkan nanti untuk Anda ya pendengar, dari Ikatan Praktisi Tip Nabawi Indonesia atau IPTNI. Nanti kita akan ulas panjang lebar apa sebenarnya Ikatan Praktisi Tip Nabawi Indonesia ini bersama para pengurus IPTNI. Nanti ada Bung Purnama dan Mehendra ya, yang akan kita hadirkan nanti pada pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Malam pendengar, kami hadirkan sajian informasi-informasi aktual dan juga ringan untuk Anda. Dan tadi kami juga sudah hadirkan dalam lintas informasi terkait wilayah pemadaman PLN yang bergilir untuk hari ini, khususnya di kota Samarinda. Meskipun secara umum di Kalimantan Timur ada di beberapa wilayah ya, seperti di daerah Tenggarong atau Kutai Kartanegara, kemudian di kota Balikpapan, dan juga di kota Bontang. Nanti akan coba kita rilis wilayah-wilayah tersebut yang mungkin penting untuk kita ketahui. Namun sebelumnya pendengar, kita akan coba hadirkan informasi perkiraan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur pada malam hari ini yang sudah dirilis oleh prakirawan BMKG Kalimantan Timur, di mana ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi wilayah Muara Komam, Longkali dan Muara Samu di Kabupaten Paser, kemudian di Kutai Kartanegara di Muara Muntai, Berau di Segah, kemudian di Kutai Barat meliputi Bongan dan Bentian Besar, sementara di Kutai Timur di Karangan, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini di Penajam, Sepaku dan sekitarnya. Namun ini juga masih dapat meluas ke wilayah Jempang di Kutai Barat, Penyinggahan, Siluk Ngurai dan sekitarnya, yang diperkirakan masih akan berlangsung nanti hingga pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, mudah-mudahan informasi ini pendengar, khususnya perakiran cuaca ini bisa bermanfaat untuk Anda, khususnya yang saat ini mungkin Anda sedang menikmati perjalanan keluar kota atau dari luar kota, yang mana Anda mungkin akan menikmati suasana hari libur Sabtu dan Minggu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap berjalan lancar. Informasi lainnya pendengar, kami akan coba update juga nanti untuk wilayah atau daerah-daerah di Kalimantan Timur yang diprediksi BMKG turun hujan pada esok hari 4 Juli 2026 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Hey, aku punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
2: A ya?
1: Yakin.
2: B. Atau C?
1: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
2: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
1: Iya.

salah satu dari Samarinda, kami coba update untuk cuaca kita pada esok hari ya, di mana Anda besok hari mungkin sudah merencanakan untuk menikmati suasana hari libur bersama keluarga, apalagi di tengah musim libur sekolah saat ini ya. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah merilis perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur pada esok hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan berdasarkan perakiran tersebut, pendengar, cuaca di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur ini didominasi kondisi berawan, udara kabur, serta kabur atau asap. Tidak ada wilayah yang diprediksi mengalami hujan pada hari esok. Dan perakiran cuaca ini menjadi acuan penting ya bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan, khususnya yang melakukan perjalanan antar daerah, hingga pelaku usaha yang aktivitasnya mungkin bergantung pada kondisi cuaca. Nah, selain memuat kondisi cuaca, pendengar, BMKG juga menyampaikan perakiran suhu udara ya, serta tingkat kelembapan di masing-masing daerah, di mana udara kabur merupakan kondisi kita jarak pandang kurang ya, akibat adanya partikel debu, asap, atau uap air yang melayang di atmosfer. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk daerah yang diperkirakan tidak mengalami hujan, di mana mayoritas wilayah Kalimantan Timur diperkirakan tidak mengalami hujan pada esok Sabtu 4 Juli 2026 ya. Dan kondisi cuaca yang diprediksi meliputi berawan, udara kabur, hingga kabut atau asap. Ya, pendengar, untuk wilayah Kabupaten Pasir ini diperkirakan kabupaten mengalami hujan berawan ya, lalu Kutakartanegara juga udara kabur, sementara di Kabupaten Berau juga diperkirakan udara kabur sepanjang hari. Lalu untuk wilayah Kutai Barat diperkirakan berada dalam kondisi berawan, Kutai Timur mengalami kabut atau asap, sementara di Kabupaten Penajam Pasir Utara mengalami cuaca berawan. Di Kabupaten Mangam Hakam Ulu diperkirakan cuaca mengalami kondisi berawan, di Kota Balikpapan udara kabur, sementara untuk wilayah Kota Samarinda diprediksi mengalami cuaca berawan. Sementara untuk Bontang juga diperkirakan berawan. Nah, pendengar, berdasarkan perakiraan BMKG ya, untuk Sabtu 4 Juli besok tidak ada kabupaten maupun kota di Provinsi Kalimantan Timur yang diprediksi mengalami hujan, baik itu hujan ringan, sedang, lebat, maupun hujan disertai petir. Seluruh wilayah diperkirakan berada dalam kondisi cuaca berawan, udara kabur atau kabut asap. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda yang akan menikmati suasana libur bersama keluarga besok ya, dan untuk Anda juga yang mungkin akan tetap beraktivitas pada esok hari. Karena meski tidak ada potensi hujan, masyarakat tetap dihimbau memperhatikan kondisi cuaca, terutama di wilayah yang diperkirakan mengalami udara kabur maupun kabut asap, karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi jarak pandang, khususnya bagi pengguna jalan maupun pelaku transportasi. Nah, selain itu, kelembapan udara juga yang relatif tinggi ya, bahkan mencapai 99% di sejumlah wilayah. Ini juga berpotensi membuat udara terasa lebih lembab dibandingkan suhu yang tercatat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana. Untuk Anda yang mungkin memiliki informasi penting untuk disampaikan, silakan Anda bisa mengirimkan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 554 4976.

0: televisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk sajian informasi-informasi update untuk Anda. Dan saatnya pendengar, kita dengarkan seruan Kumandang Azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 19.36 waktu Indonesia Tengah.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami masih lanjutkan pendengar di rangkaian Samarinda malam. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.

Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada ya. Kami berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat walaupun menikmati suasana malam hari ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya untuk esensi buku. Dan sebelum kita nanti akan bergabung bersama Pro 3 daripada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna hidup dan arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul Adakah Orang Seperti Kita mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, Adakah Orang Seperti Kita bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dalam mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian

0: memulai kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah.

0: penindakan dan penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sespian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
1: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blurai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
0: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
2: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
0: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Bro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI, Kupang.
4: Ini akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG dan BPBD dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar juga dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan dan informasi kita yang butuhkan itu lebih akurat dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Nah, untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
5: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
7: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
5: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
8: Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana mengagat terus memperhatikan

0: Fred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
3: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
2: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat.

Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.

0: sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
2: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Krisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
2: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudseman RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
4: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
5: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
6: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
5: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kerja keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
6: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
7: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
6: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi,

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua. Saya kira.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul di Tiloli, Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

mendapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kembali bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di saat ini pukul 20 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di rangkaian Samarinda Malam. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, Kalimantan Timur mulai menerapkan pendekatan baru ya untuk meningkatkan produksi padi di tengah kebutuhan pangan yang terus bertambah. Dan pemerintah pendengar menarjetkan produktivitas sawah yang selama ini berkisar 3,5 hingga 4 ton per hektare dapat meningkat menjadi 6 hingga 7 ton per hektare melalui penerapan metode padi tanam hemat air super atau PMAAS. Target tersebut menjadi bagian dari strategi Kementerian Pertanian dalam memperkuat swasembada pangan nasional. Di Kalimantan Timur sendiri, ya pendengar, metode PMAAS ini akan diterapkan secara bertahap pada lahan seluas sekitar 7.000 hektare dengan pendampingan penyuluh pertanian di berbagai kabupaten kota. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Kalimantan Timur Ahmad Suban mengatakan ya, berdasarkan hasil uji penerapan di sejumlah daerah, metode PMAAS ini memiliki potensi menghasilkan produksi hingga 10 ton gabah per hektar apabila diterapkan sesuai standar budidaya. Selengkapnya pendengar bisa Anda aksesnya di laman rri.co.id. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, untuk Anda khususnya umat Kristen dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak sajian mimbar agama Kristen bersama Pendeta Markus.
1: Mimbar agama.
2: Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita akan hadir bersama-sama di kesempatan hari ini. Kembali Anda berjumpa dengan saya dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda dengan Pendeta Markus di tempat ini. Hari ini kita akan berbicara dari satu tema kebenaran firman Tuhan kembali. Di beberapa detik yang akan datang ke depan, kita akan kembali melihat dari satu tema, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada muridnya. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada muridnya. Hari ini renungan firman Tuhan kita ambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, hari ini renungan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita lanjut, kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami percaya bahwa

akhir zaman. Bapak Ibu Saudara pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada muridnya. Berbicara tentang perintah, perintah itu adalah wajib untuk dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, akan ada konsekuensinya. Sekali lagi, perintah itu adalah wajib untuk dilaksanakan. Jika tidak laksanakan, pasti ada konsekuensinya. Ada tiga hal penting yang kita mau lihat hari ini, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa 11? Murid Yesus itu 12. Tapi satu yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Apa yang membuat dia hari itu berkhianat? Kita mungkin sekilas mengulang ke belakang. Pengkhianatan itu dilakukan sehingga dia tangkap dan dia disalib untuk menebus dosa manusia. Yudas hari itu adalah berperan sebagai bendahara yang mungkin saja begitu banyak hal yang terjadi, faktor-faktor historis, faktor-faktor teologis yang mendasari itu, dan juga faktor sosiologis. Orang kalau berbicara tentang penyimpanan uang atau bendahara, pasti lengkaplah dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang atau material. Sehingga sering kadang-kadang kita menempatkan diri kita sebagai orang yang mungkin saja punya kedudukan yang begitu dihormati. Kalau enggak ada kita, pasti uang tidak akan dikasih. Berbicara tentang bendahara ini tadi, disitulah pengkhianatan itu mulai. Karena orang kalau sudah dibutakan matanya dengan uang, pasti mereka kembali melihat. Kenapa korupsi terjadi? Bukan karena mereka sedikit uang, bukan karena mereka kurang fasilitas, bukan mereka gak punya jabatan. Tetapi justru itulah yang membuka mata kita. Karena orang tidak akan pernah puas. Beberapa jam yang lalu, tayangan daripada televisi menayangkan tentang korupsi para pejabat bank yang plat merah tidak tanggung-tanggung, 3,2 triliun yang mereka hari itu sedang lenyapkan. Bagaimana caranya mereka yang mengerti? Tetapi inilah fakta, para pejabat bank bukan orang sembarangan, para bankir. Kenapa itu terjadi? Karena tadi begitu banyak orang yang tergiur karena uang. Uang bukanlah segalanya, tetapi tanpa uang mungkin orang tidak bisa beraktivitas dengan normal. Tetapi bagaimana caranya mengelola itu supaya kita bisa tetap hidup, bisa tetap menikmatinya? Makanya penting sekali kita bersyukur kalau kita dapat besar atau tidak besar, atau berapapun yang kita nikmati, kita harus bersyukur. Apa yang mendasari hari ini, perintah apa yang jelas perintah untuk kita tetap setia kepada Tuhan? Makanya di sini dikatakan bahwa bukan saja sekedar memberi perintah tentang bagaimana cara melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi menunjukkan bagaimana sikap kita yang tertuju. Karena ada beberapa faktor perintah yang dikembangkan atau yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Perintah yang pertama, harus betul-betul memiliki karakter seperti Kristus. Tidak melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya, membuat orang lain dirugikan. Itu adalah faktor-faktor yang kita lihat hari ini. Mengapa dimunculkan 11? Karena berbicara tadi, ada satu orang pengkhianat karena uang. Sering kadang-kadang kita tergoda oleh karena faktor uang, faktor jabatan, dan faktor-faktor yang lain. Kalau kita bergambar dari diri kita, enggak ada yang lebih spesial. Pada waktu kita sakit, pada waktu kita meninggal, kita enggak pernah bawa uang yang kita punya, harta yang kita punya. Tapi pertanggungjawabannya adalah, sudah dekatkah kita dengan Tuhan? Sudah memiliki persiapan enggak kita dengan Tuhan? Itu menjadi penting. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata hidup kita ini singkat. Kalau hidup ini singkat, apa yang kita mau buat hari ini? Apakah kita mau menyakiti orang? Apakah kita mau merampas hak orang lain? Apakah kita mungkin tidak mau jujur dengan orang lain? Mari kita sungguh-sungguh, hidup kita ini sebentar saja. Hidup kita ini singkat. Kalau singkat, berarti mari kita beribadah kepada Dia.

0: Itu yang dikatakan, itu yang perintah pertama, supaya kita tetap mawas diri, memiliki karakter seperti Kristus. Yang kedua, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kenapa keraguan itu muncul? Karena mereka tidak mengerti dan mereka tidak paham. Yang kedua, mereka murid-muridnya, kenapa mereka diperintahkan supaya mereka paham persis siapa yang ada di depan mereka. Dia yang bangkit dari antara orang mati tadilah yang ada di depan mereka. Perintah itu harus dilakukan. Mereka harus tahu persis siapa orang yang ada di depannya, yaitu dia yang bukan saja sekedar mengingatkan tentang hidup yang baik, tidak serakah, tetapi memiliki kehidupan yang mengerti tentang firman Tuhan. Mengerti bukan saja sampai di situ, tetapi menjadi pelaku. Banyak orang cuma mengerti, banyak orang cuma mendengar, tetapi dia katakan kenapa mereka ragu, karena mereka tadi tidak mengerti. Ayat 6-18 dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia ingin menjelaskan. Jadi dialognya, dia ingin menjelaskan kepada mereka bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadanya. Bapak ibu saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa kubur yang kosong tadi membuktikan bahwa dia hidup. Tidak ada orang yang meragukan itu, dan sejarah bukti sejarah tidak meragukan itu. Karena hanya satu-satunya manusia, 100% manusia, 100% Allah yang datang menghampiri manusia dalam keberdosaannya. Sang Firman itu datang karena Sang Firman itu bersama-sama manusia. Dan Sang Firman itulah yang datang dan memberikan pengharapan kepada kita. Perintah itu tadi begitu luar biasa, jangan ragu, jangan bimbang bahwa akulah orang itu. Yang paling real perintahnya yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dia katakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu pekerjaan setelah mereka tahu persis siapa yang ada di depannya. Perintah itu diberikan kepada mereka, ke 11 murid tadi, untuk menyampaikan itu kepada setiap orang. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kenapa itu terjadi? Karena kesinambungan untuk mereka mengerti persis apa sih isi hatinya, untuk membawa orang mengerti akan kehendak Tuhan. Bukan saja mengerti tentang firman, tetapi menjadi pelaku firman itu. Mari kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nikmati bahwa hidup kita, kalau hari ini kita masih ada, kalau hari ini kita masih boleh hidup, mari kita sungguh-sungguh persembahkanlah hidup kita seutuhnya kepada Dia yang memiliki seluruh alam semesta ini, yang memiliki jagat raya, yang memiliki kesempatan-kesempatan hari ini. Mari kita sungguh-sungguh hidup kita berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang apa yang kita mau buat ke depan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih ada, jadilah fungsi yang baik, milikilah hidup yang bukan saja sekedar datang, tapi berkenankah kita untuk melakukan apapun yang Tuhan ingin kerjakan. Kalau ada sesuatu yang mungkin terjadi di hidup kita, cepat selesaikan. Karena sekali lagi, bahwa kita ini hidup dengan singkat. Hidup singkat, dan gak pernah tahu besok dan lusa apa yang akan terjadi di hidup kita. Makanya hari ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Bukan saja sekedar kita menghindar dari hal yang jahat. Yang kedua, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaannya? Datanglah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Pergilah, kabarkanlah kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Karena kebangkitan Kristus sudah membuka cakrawala setiap orang berpikir. Hanya Dialah yang bisa bangkit dari antara orang mati. Untuk itu, di kesempatan hari ini, mari kita sungguh-sungguh nikmati bahwa hidup kita hari ini berharga. Kalau hidup mau berharga di mata Tuhan, apa yang mau kita buat hari ini? Apakah kita menjadi orang Kristen yang pakum, menjadi orang Kristen yang gak berdampak, ataukah menjadi orang Kristen yang punya dampak? Dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 3 tahun lebih mereka dibekali dengan begitu banyak Saya kira mungkin hari itu mereka bukan saja sekedar melihat, tapi mereka merasakan apa yang terjadi. Bagaimana mereka boleh hadir, bagaimana mereka boleh hidup, bagaimana mereka boleh bertatap muka kepada Sang Juru Selamat yang firman Tuhan berkata kubur kosong membuktikan dia hidup, karena dia tidak dikuasai oleh kematian, karena Kristus tidak dikuasai kematian dan tidak dikuasai oleh dosa. Itu yang membuat dia datang bangkit dari antara orang mati, dan dia tidak berdosa. Kenapa mesti harus mati? Karena itulah kesungguhan penebusan itu terjadi, karena dengan darahnya yang amat mahal tadi, itulah penumpahan darah. Karena di zaman perjanjian lama, pada waktu orang berdosa, orang cuma menyembelih atau memotong hewan kurban. Untuk apa? Untuk dipersembahkan pengampunan atau penebusan dosa. Itu lambang dalam zaman perjanjian lama. Anak domba yang tambun, anak domba yang belum pernah dipotong bulunya, itu syaratnya. Yang berusia kira-kira mungkin 2 tahun lebih, yang tidak cacat dan bercela, itu menggambarkan kehadiran Sang Domba Juru Selamat tadi, yang hadir dalam perjanjian baru yaitu Kristus. Itu yang membuka mata kita hari ini. Mungkin banyak orang melihat, kenapa kok harus domba, kenapa kok gak kambing, kenapa kok gak sapi? Karena dari karakternya domba lebih bagus daripada kambing dan sapi. Domba adalah seorang yang binatang yang penurut, binatang yang tidak pernah gegabah kemanapun, dan dia memiliki sifat-sifat dan karakter yang begitu apik, yang begitu baik. Beda dengan kambing, gak kita bawa dia melompat sendiri. Kalau domba tidak, kalau domba yang mengembalakannya tidak pergi, dia tetap ada di situ. Itulah yang membuka mata kita hari ini. Kenapa harus domba? Karena domba adalah penurut, dan dia tahu persis. Itu menggambarkan tentang Sang Kristus yang menurut kepada dosa-dosa yang kita buat. Kenapa harus korban? Kenapa harus darah? Karena di zaman perjanjian lama, hanya oleh korban darahlah manusia bisa ditebus. Karena menggambarkan kehidupan. Menggambarkan kehidupan, karena darah, kalau tanpa darah manusia tidak bisa hidup. Untuk itu hari ini Bapak Ibu Saudara, secara fisik, tetapi secara rohani adalah itulah Sang Firman yang tadi tertumpah darahnya. Dengan firmanlah manusia bisa hidup, pada waktu dia membaca dan merenungkannya, dan dia hadir memiliki karakter seperti Kristus. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena itulah yang ingin Allah kerjakan dalam hidup kita. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejatia kepadanya. Jangan pernah menjadi orang-orang biasa, tapi jadilah pengikut Kristus yang sampai akhir hidup. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di kesempatan hari ini. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang besar sepertimu. Dan kami rindu Bapa, biarlah firmanmu hari ini menguatkan kami. Terus kami akan hidup dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama.
2: Ya, pendengar Pro Satori Samarinda, khususnya umat Kristen dimanapun Anda berada, telah kita ikuti ya sajian Mimbar Agama Kristen bersama Pendeta Markus. Jangan kemana-mana pendengar, rangkaian Samarinda Malam akan terus temani suasana malam hari Anda di edisi malam hari ini ya, Jumat 3 Juli 2026. Dan satu informasi kami hadirkan, nanti selepas sajian Sandiwara Radio, kami akan hadir dalam program obrolan komunitas. Tetap bersama kami.

0: 1.
1: Yee, akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
2: Duh Nis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
1: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
2: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
1: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
2: Iya sih, emang benar punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload nih. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
1: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
3: Sapa pergaulan dulu itu bebas. Satra peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapa hidup. Gonta ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
4: Maaf, Bapak positif HIV.
3: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini su ada di sapa badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, Satra akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
4: Stop HIV AIDS 3 sebelum

0: 21.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemadaman listrik yang belakangan ini terjadi di wilayah Kalimantan Timur, termasuk kota Samarinda, mulai berdampak pada pelayanan publik. Salah satu yang terganggu adalah penyaluran air bersih dari perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Persoalan ini mencuat dalam hearing Komisi 2 DPRD Samarinda bersama pihak Perumdam belum lama ini. Anggota Komisi 2 DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu salah satu persoalan yang muncul ialah keluhan warga soal terganggunya pasokan air. Joha menjelaskan karena semua alat yang dipakai menyala menggunakan listrik PLN, posisi Perumdam Tirta Kencana menjadi serba salah. Mereka mau tidak mau harus menyalakan genset sebagai cadangan agar air bisa tetap mengalir. Masalahnya, kapasitas genset tidak mampu menanggung semua beban mesin yang dibutuhkan untuk memastikan distribusi air ke masyarakat tetap berjalan normal. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kapal Satu dari Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dan menyimak sajian drama radio. Kali ini dengan judul Bisa Dibicarakan, dari produksi RRI Gunung Sitoli.
1: Eh Inakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Eh Bale Inatilu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Bang?
1: Serah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatino?
1: Aku bicarakan sama kamu.
2: Eta.
1: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini mang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inak ya, makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Bayi Nakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Say. Apa kira-kira, Bayi Nakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Bayi Nakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wabange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wabang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Se'e, Wabange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Ina Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Ina Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah. Pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Natino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Bak, bayar, Mak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, Bakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Bo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah.
0: Lahanmu kan masih luas, iya kan?
3: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Kalau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia, Makia? Sekarang sudah aman, kan?
3: Iya, Kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soal gelu, Kakak Ina Putri.
2: Lau balik. Cara terbaik untuk

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda.

0: kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana.

0: 1.
1: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, saatnya kami hadir dalam program Obrolan Komunitas.
2: Obrolan Komunitas.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir pendengar dalam program Obrolan Komunitas di edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Bersama saya M. Padel, ditemani rekan Nopem Budi. Ucap selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti program acara kami. Ya pendengar, kesehatan ini merupakan investasi yang sangat berharga ya. Dan saat ini semakin banyak masyarakat yang mulai menerapkan gaya hidup sehat, bukan hanya dengan memperhatikan pola makan dan aktivitas fisik, tetapi juga dengan mengenal berbagai pendekatan kesehatan yang berkembang di masyarakat. Dan salah satunya adalah tip nabawi. Ya, tentu masih banyak ya pendengar pertanyaan yang muncul. Apa sebenarnya tip nabawi? Bagaimana prakteknya? Apakah dapat berjalan berdampingan dengan pelayanan kesehatan modern? Bagaimana memastikan praktek yang aman dan berlangsung dan bertanggung jawab? Dan bagaimana masyarakat memperoleh informasi yang benar agar tidak terjebak pada berbagai mitos yang beredar? Nah, untuk menjawab ini pendengar, kita sudah hadir ya di studio dua narasumber yang luar biasa kita pada malam hari ini dari Ikatan Praktisi Tip Nabawi Indonesia IPTNI. Ada Bang Purnama. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Purnama.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bisa sedikit lebih dekat Bang ke mic-nya supaya pendengar kita juga bisa lebih jelas mendengarkannya ya.
3: Siap.
1: Sehat ya Bang ya?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Baik, di samping beliau juga ada Bang Mahendra. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Mahendra.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Bang Mahendra ini adalah ketua Ikatan Praktisi Tip Nabawi Indonesia untuk Kalimantan Timur ya. Sedangkan Bang Purnama ini adalah untuk lingkup Kota Samarinda, betul ya?
3: Betul.
1: Mohon diralat kalau misalnya saya salah.
4: Saya hanya di bagian MPD untuk KPLD, yaitu komunikasi, publikasi, literasi dan digital.
1: Wow, oke, okay. Untuk di IPTNI-nya ya.
4: IPTNI Kaltim.
1: Untuk Kaltimnya baik. Dan pendengar, Anda juga nanti dapat berpartisipasi. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566 743495 atau melalui jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Dan Anda juga langsung bisa menyaksikan acara kita pada malam hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Samarinda. Dan bisa mendengarkan siaran kami selain melalui siaran terestrial kami, silakan di aplikasi RRI Digital atau di streaming rri.co.id. Baik pendengar, sebagai pembuka ya, tentu kita mungkin pernah mendengar dan perlu mengenal lebih jauh tentang organisasi yang menaungi para praktisi tip nabawi. Dan kehadiran sebuah organisasi ini menjadi penting ya untuk menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kompetensi praktisi, sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya langsung ke Bang Purnama dulu ya, mohon izin Bang Mahendra. Bang Purnama, nanti bisa dilengkapi sama Bang Mahendra ya. Dapat diperkenalkan dulu nih untuk pendengar kita, apa sebenarnya Ikatan Praktisi Tip Nabawi Indonesia atau IPTN ini? Dan bagaimana sejarahnya, berdirinya secara singkat mungkin, termasuk juga visi misi serta siapa saja yang dapat bergabung di sana. Silakan Bang Purnama.
3: Siap Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kami dari IPTNI, kalau saya ini dari Kota Samarinda, kemudian beliau dari Provinsi Kaltim. Nah, untuk IPTNI sendiri itu adalah Ikatan Praktisi Tibun Nabawi Indonesia, di mana organisasi ini terbentuk di bulan Oktober tanggal 5, kemudian diresmikan tahun 2025.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian diresmikan sebulan kemudian, yaitu tanggal 5 juga bulan November tahun 2025. Wadah ini untuk menampung para praktisi, yang mana di dalam IPTN ini tergabung dalam tiga praktisi, tiga keilmuan. Yang pertama adalah hijamah, yaitu bekam. Kemudian yang kedua adalah Quran healing atau ru'yah. Kemudian yang ketiga adalah herbal, yang mana ketiga komponen pengobatan ini memang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu ya. Jadi organisasi ini untuk menampung dan menjadi wadah para praktisi untuk mengembangkan keilmuan dan juga menjadi siar kepada umat Islam bahwa di dalam agama Islam itu juga terkandung pengobatan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an, di dalamnya terkandung kesembuhan atau penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman.
1: Oke, dan penyembuhannya berarti lebih banyak kita pada sisi religinya.
3: Sisi religinya ada tiga komponen tadi, hijamah, karena memang ketika Nabi Muhammad

0: Kalimantan Timur, ini skupnya lebih luas ini. Bisa ditambahin lengkap ini Bang Mahendra.
1: Jadi ini, jadi kalau di IPTNI itu ada tiga modalitas yang tadi hijamah itu kan berbekam ya.
0: Okay.
1: Nah, bekam basah. Bekam basah itu ibarat kata rumah yang kita tempatin itu kalau kita tidak bersihkan itu kan ada nanti menimbulkan debu atau kotoran-kotoran ya.
0: Ini perumpamaannya.
1: Iya, perumpamaan. Nah, begitu juga dengan badan kita. Badan kita kalau tidak dikeluarkan darah kotornya itu ya nanti kita berasa seperti lemas, letih, lesu. Tapi kalau sesudah dibekam itu lebih enak badan kita, lebih rileks gitu. Jadi untuk herbal sendiri itu banyak dari bahan-bahan dapur itu yang bisa kita jadikan obat-obatan.
0: Okay.
1: Ya, kenapa kita pakai herbal? Supaya kita mengurangi bahan-bahan kimia.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yang nanti di kalau diasup sama tubuh kita nanti kan ada efek jangka panjang.
0: Betul.
1: Ya, kalau untuk obat-obatan kimia. Sedangkan untuk di Quran Healing sendiri itu di bidangnya Mas Purnama itu banyak yang seperti nanti ada yang
0: rukia, ya?
1: Rukia. Oh, itu Quran Healing. Itu nanti biasanya kalau ada suatu masalah
0: biasanya dari faktor psikologis ya?
1: Ya benar, itu nanti bisa dibantu sama yang ustadz seperti beliau ini.
0: Oke, luar biasa ya Bang. Saya masih ke Bang Mahendra ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini ya Bang Mahendra ya, masyarakat sering membandingkan Cip Nabawi ya dengan pengobatan tradisional maupun pelayanan medis modern
1: ya.
0: Nah, padahal masing-masing sebenarnya memiliki karakteristik dan juga ruang lingkup yang berbeda ya.
1: Ya.
0: Nah, pertanyaannya Bang Mahendra, bagaimana IPTN ini memandang posisi ini di tengah perkembangan ilmu kedokteran saat ini? Apakah saling melengkapi atau mungkin ada memiliki fungsi yang berbeda?
1: Saling melengkapi lebih tepatnya ya, saling melengkapi karena tidak semuanya yang ada di IPTNI juga kita ini kan apa ya, kita satukan kita harus berkolaborasi dengan ini ya, ilmu kedokteran.
0: Dikombinasi ya?
1: Iya, dikombinasi gitu, ya? Gitu. Jadi biasanya seperti kalau seandainya ada keluhan masalah kesehatan gitu ya, nanti kita lihat biasanya itu dari ininya apa, apakah pasien tersebut ada gula gitu ya. Itu kita kadang lihat catatan juga dari dokter, tapi tidak menutup kemungkinan biasanya kita lihat dari mata pun, dari kita praktisi hijamah itu kita bisa lihat dari mata, dari lidah juga kita bisa lihat, dari kuku juga kita bisa lihat gitu.
0: Apakah ini mengidap suatu penyakit seperti itu ya?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa ya. Ya baik, pendengar Perusahaan Teori Samarinda, ini menarik ya, terutama untuk kebutuhan kesehatan kita ya. Karena saat ini juga sangat populer kita dengarkan dengan istilah bekam, kemudian pengobatan herbal dan juga rukiah ini ya. Ya baik, saya kembali ke Bang Purnama nih. Jika berbicara mengenai praktek ini, masyarakat umumnya memang mengenal bekam seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Padahal masih banyak bentuk ikhtiar, mungkin terutama ikhtiar kesehatan lain ya, yang dikenal dalam Cip Nabawi ini ya. Nah Bang Purnama, apa saja praktek yang umum dikenal dalam Cip ini, khususnya di selain bekam ya, serta bagaimana prinsip penggunaannya dalam menjaga kesehatan? Karena kita tahu ya, mungkin masyarakat kita, saya sendiri sudah pernah bekam ya, dan baru 2 hari yang lalu saya bekam.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Baru 2 hari yang lalu. Nah, ini rasanya enak ya. Dan bahkan saya sempat disampaikan, karena sempat bertanya, dulu apakah sering donor darah katanya? Karena dulu saya memang aktif donor darah, bahkan sudah hampir 100 kali ya. Nah, cuma sudah berhenti. Dan disampaikan, ini hampir sama. Kalau misalnya donor darah kita gunakan untuk kebaikan, sementara kalau misalnya kita bekam ini, kita buang darah kotornya. Ini yang disampaikan oleh beliau yang melakukan bekam kemarin. Nah, kalau dari Bang Purnama, bagaimana prinsip penggunaannya dalam menjaga kesehatan Bang Purnama?
2: Ya, betul Bang. Apa yang disampaikan tadi itu kan terkait bekam mengeluarkan darah kotor ya. Terus kemudian bekam itu kan juga sifatnya juga pencegahan sebenarnya Bang. Makanya dari sunnah Nabi Muhammad itu adalah melakukan bekam. Sebagaimana ada satu titik di situ namanya Al-Kahil di bagian punggung gitu kan. Itu Nabi Muhammad menyampaikan barang siapa yang dibekam di situ itu untuk mencegah 72 macam

0: Jadi sifatnya pencegahan dan pola hidup seperti Bang Fadil sampaikan tadi itu juga berpengaruh dalam kita menjaga kesehatan. Okay. Selain juga dipadu dengan pengobatan tibun nabawi. Tibun nabawi itu namanya kan pengobatan ala Nabi, ala Rasul gitu Bang.
1: Oke. Okay. Tapi kalau boleh dianjurkan ini Bang Purnama, kapan seseorang dianjurkan menjalani terapi bekam? Apakah ada kondisi tertentu yang mungkin justru tidak dianjurkan ya menjalani terapi ini, Bang Purnama?
0: Iya, kegiatan pembekaman itu namanya ada kontraindikasi. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan pembekaman. Okay. Seperti kondisi pasien yang lemah gitu ya, darah rendah gitu. Dan ada hal-hal memang yang rentan untuk dilakukan bekam, melakukan pengeluaran darah. Jadi cukup dilakukan pembekaman secara kop kering saja. Okay. Jadi tidak serta-merta kita melakukan pembekaman, tapi dilakukan diagnosa dulu Bang.
1: Oke. Saya tertarik tadi disebutkan ada kop kering. Karena ini juga sambil bercerita ya, karena saya juga sempat banyak diberikan suatu pemahaman terkait bekam ini, bahwa kalau misalnya kop kering ini sebenarnya kurang bagus ya. Lebih baik katanya kerok, karena terbuka bisa keluar. Tapi kalau kop kering katanya ini menggumpal, nanti darahnya jadi warna hitam, bisa lama proses untuk menghilangnya. Nah, saya bergeser ke Bang Mahendra nih. Bang Mahendra, kepercayaan masyarakat terhadap suatu terapi tentu harus dibangun melalui kompetensi praktisi dan juga penerapan standar keamanan yang baik ya, Bang Mahendra ya. Nah, bagaimana IPTN ini memastikan bahwa para praktisi-praktisi kita memiliki kompetensi menjaga kebersihan alat dan juga menerapkan prosedur yang aman ya dan mengutamakan keselamatan pasien? Ini mungkin yang perlu, karena apakah yang saat ini sudah menjalankan praktik-praktik bekam ini sudah sesuai dengan alur ini atau seperti apa? Tapi sebelum ditanggapi Bang Mahendra, kita coba sapa dulu pendengar kita ya. Halo, selamat malam RRI. Terputus. Silakan dicoba kembali di 7365667434945 743495 atau di jalur WhatsApp 0811554976. Silakan Bang Mahendra, mungkin bisa ditanggapi dulu.
2: Kami dari IPTNI punya SOP.
1: Oke.
2: Ya, untuk masalah kebersihan, masalah sterilisasi peralatan itu kami punya SOP semuanya. Jadi ketika kami berbekam, kita membekam klien, itu kita selalu pakai handscoon.
1: Oh, okay.
2: Selalu. Jadi kalau tidak pakai handscoon, lebih baik tidak usah berbekam.
1: Okay.
2: Ya, kebanyakan pelaku pembekam, praktisi bekam itu kebanyakan tidak menggunakan. Mereka hanya belajar lewat YouTube saja gitu. Nah, kalau di IPTNI itu kami yang pertama itu dilatih.
1: Okay.
2: Ada dengan tenaga profesional, ya.
1: Okay. Bukan hanya otodidak ya, melihat dari anu ya. Okay.
2: Itu ya, itu ada sertifikasinya. Terus untuk setelah kita dilatih, itu biasanya kita ada uji komnya.
1: Okay.
2: Ada uji komnya sehingga kita itu punya sertifikat yang berlambang Garuda.
1: Okay.
2: Ya. Nah, dari situ kita bisa praktek, mungkin bisa di home care gitu ya. Kita bisa datangin rumah klien-klien yang lain gitu. Nah, lewat ini tadi pembelajaran dari trainer-trainer yang memang sudah berkompeten di bidangnya gitu.
1: Baik. Bang Mahendra, apa dampaknya jika seandainya mungkin kita pada saat melakukan bekam tanpa melalui SOP yang benar, seperti terutama tadi handscoon ya,
2: ya,
1: dan juga mungkin alat sterilisasi yang lain, apa dampaknya kira-kira kalau misalnya ya, kita lepas dari SOP yang ada?
2: Ya. Jika alat-alatnya itu tidak steril, itu biasanya terjadi blister ya.
1: Blister
2: apa itu? Blister itu melepuh, kulit melepuh. Ya, itu biasanya terus kadang timbul gatal-gatal. Terus yang pertama yang kami takutkan, ketika alat-alat tidak steril itu
1: apakah bisa menyebabkan infeksi?
2: Infeksi bisa, dan kami takutkan kalau tidak steril itu biasanya kalau yang berhubungan dengan darah itu penyakit menular ya.
1: Oh, okay.
2: Ya, penyakit menular. Maka dari itu biasanya harus ada SOP sterilisasi.
1: Oh.
2: Nah, terus sampah-sampah, limbah-limbahnya itu juga kita bakar atau ditanam.
1: Oke, tidak gitu. Bisa dibuang begitu
2: tidak,
1: saja ya?
2: Tidak bisa dibuang begitu aja. Atau biasanya kita itu bekerja sama dengan klinik-klinik. Nah itu kan biasanya kan ada untuk di ini ya, dimusnahkan ya di klinik-klinik. Nah biasanya seperti itu, kita kita ada kerjasama dengan klinik-klinik.
1: Karena kita kesehatan. Kita nggak tahu ya, seseorang menderita suatu penyakit, kemudian darah kotornya kita ambil, kita buang sembarangan aja, ini akan bisa berdampak kepada yang lain ya gitu.
2: Iya, seperti itu.
1: Tapi artinya ini kan ada jarum yang digunakan ya.
2: Iya.
1: Nah ini apakah disposable atau mungkin bisa digunakan berkali-kali?
2: Oh tidak, satu orang hanya satu.
1: Berarti
2: satu,
1: disposable ya?
2: Iya, satu orang hanya satu satu jarum. Jadi walaupun satu rumah itu sekeluarga ya,
1: ada yang mau semuanya mau bertemu
2: iya,
1: gitu ya?
2: Kita harus pakai jarum yang beda gitu.
1: Oke. Sama halnya seperti ngambil darah itu ya,
2: ya,
1: jarumnya.
2: Ya, ya.
1: Oke, baik pendengar Prosatu di Samarinda, ini menarik. Silakan di 7365667434495 dan juga di jalur WhatsApp ya. Ya, siapa tahu juga mungkin di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda, Anda ingin mengirimkan komentar Anda, silakan.
3: Ya, siapa tahu juga mungkin di kolom komentar di kanal YouTube RRI.
1: Oke, baik. Ini sambil kita buka YouTube-nya, kita sambil melihat apakah ada komentar para pendengar kita atau pemirsa kita ya, yang menyaksikan acara kita di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, Bang Purnama, saat ini juga masih banyak ya anggapan bahwa seseorang cukup menjalani terapi tertentu pada tanpa perlu pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, pandangan seperti ini tentu harus diluruskan ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana pandangan IPTNI mengenai pentingnya pemeriksaan medis, diagnosa dokter, dan juga kapan masyarakat sebaiknya segera berkonsultasi ya ke tenaga kesehatan, termasuk juga mungkin ke teman-teman kita dari IPTNI.
0: Betul. Jadi sesuatu yang barangkali kita anggap kita tidak mampu untuk menanganinya, maka kita arahkan untuk ke medis. Itu okay. Bang, itu lebih aman, lebih menyelamatkan juga si pasien gitu.
1: Okay.
0: Karena bidang kami itu juga ada standarnya, ada SOP-nya gitu.
1: Iya. Tapi ada juga mitos ya, Bang Purnama, atau kesalahpahaman yang paling sering ditemui mengenai chip nabawi ini ya. Dan bagaimana cara masyarakat menyikapinya secara bijaksana, karena di era media sosial ini ya, informasi mengenai kesehatan ini berkembang sangat pesat. Sayangnya tidak semua informasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara etis, ini Bang Purnama.
0: Betul, memang sekarang itu kan zamannya teknologi ya, kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja, dan kadang kita bisa melakukan praktek dengan mengadopsi dari yang kita lihat di teknologi. Namun itu tidak dianjurkan karena kita harus berguru seperti itu, harus ada orang yang memandu. Tidak bisa secara tadi disampaikan otodidak gitu ya. Termasuk pembekaman gitu. Itu harus ikut pelatihannya, ada standarnya di situ. Seperti itu, Bang.
1: Oke. Okay. Baik, di jalur WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar kita nih. Ya, apa aja ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa yang datang atau tukang bekam ini adalah memiliki suatu kapasitas atau mungkin dari satu organisasi yang legal, mohon pencerahannya. Ini dari pendengar kita, nggak menyebutkan nama ini, bisa ditangkap ya. Seperti mungkin dari Ikatan Praktisi Tip Nabawi Indonesia ya, mungkin ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang bisa dipercaya masyarakat.
0: Ya, pertama saya ambil salah satu contoh saja dalam pelaksanaan pembekaman itu. Dia tidak boleh dalam pembekaman itu langsung sekujur tubuh. Misalkan dari punggung langsung kaki, langsung kepala, itu tidak boleh. Jadi harus bertahap. Oh. Nah, itu salah satu standar kita di dalam organisasi juga. Artinya apa? Ketika seseorang itu ikut pelatihan, ikut pendidikan, maka informasi atau ilmu itu pasti akan terintegrasi gitu loh. Maksudnya tidak sembarangan. Kadang kita lihat kan orang membekam itu bahkan bisa lebih sampai 30, 40 gitu ya, sekujur badan gitu kan. Itu tidak dianjurkan. Berarti ada kemungkinan orang tersebut tidak mengikuti pelatihan.
1: Oke, jadi enggak ya, boleh langsung sekaligus.
0: Tidak boleh langsung sekaligus sebenarnya.
1: Karena yang kita alami ya kadang-kadang ya. Kemudian dipasang, kemudian sampai ke kaki.
0: Betul.
1: Sampai ke leher.
0: Betul.
1: Nah, ini masih istilahnya memang enggak bersama, karena satu-satu ini bersambung itu tanpa ada jeda.
0: Harusnya setiap kali penanganan itu bagian tertentu, misalkan nih Bang Fadel malam ini dibekam bagian punggungnya.
1: Okay.
0: Besok baru bagian kakinya. Bertahap.
1: Oh, enggak boleh langsung sekaligus.
0: Enggak boleh langsung sekaligus.
1: Wah, ini menarik ya, karena yang kita alami selama ini memang seperti itu ya, langsung sekaligus. Mungkin mungkin mempercepat waktu atau seperti apa mungkin di situ ya, karena memang kita nggak dikasih pilihan ya.
0: Betul.
1: Artinya bekam ya sudah, silakan kan gitu. Karena kita memang tidak tahu aturannya. Ini sekarang kita sudah paham aturannya nih, masyarakat bisa lebih jeli ya, artinya lebih bijaksana agar bisa mengikuti SOP yang ada. Tapi Bang Mahendra, apa dampaknya kalau misalnya tidak sesuai dengan prosedur ini terkait waktu dan tidak ada jedanya nih? Kira-kira apa dampaknya Bang Mahendra?
2: Dampaknya kalau seandainya tidak dengan SOP, itu yang pertama biasanya klien itu ngerasa kesakitan badan.
1: Oh.
2: Ya, maka dari itu perlunya adanya pelatihan dengan trainer-trainer yang memang sudah profesional ya, di bidang hijamah gitu.
1: Oke, jadi jeda paling tidak satu hari
0: atau satu bulan.
1: Enggak, maksudnya dari punggung kemudian ke kaki dan
2: jadi untuk penderita stroke itu biasanya per 3 hari sekali dengan titik-titik yang beda. Gitu. Kalau penderita stroke itu penderita stroke biasanya itu juga bisa dibekam.
1: Oke.
2: Nah, karena mengalami penyumbatan ya.
1: Iya. Gitu. Dan itu bertahap ya, dari punggung kemudian ke kaki
2: dengan titik yang berbeda.
1: Oke, dengan titik yang berbeda.
2: Iya. Perlu diketahui untuk di dalam tubuh kita itu ada 9 titik sunnah. Oh. 9 titik sunnah dimulai dari umumugit itu aras, terus alhama, terus al-kahil, al-ahdain. Nah, itu sampai ke apa namanya itu di bagian kaki, kita lupa.
1: Yang 9 titik tadi.
2: Iya.
1: Jadi ini berarti harus dipahami semua ya.
2: Iya, 9 titik harus dipahami semuanya ya.
1: Dan ini juga harus memiliki sertifikasi
2: ya, harus ya. Ya.
1: Wow, ini menarik ya. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, saya masih akan lanjutkan ini. Saya ke Bang Mahendra dulu ya, Bang Purnama ya.
0: Siap.
1: Apa tanda-tanda kita atau gejala-gejala kita yang harus mungkin atau paling tidak kita bisa memilih bekam ini agar masyarakat tahu nih, bukan hanya karena gak enak badan ini atau mungkin sering pusing atau seperti apa, pada kondisi seperti apa kita bisa melakukan terapi bekam?
2: Biasanya kalau penderita itu lagi kolesterol ya, bagian leher itu tegang, itu bisa dibekam.
1: Okay.
2: Ya, terus asam urat juga bisa dibekam. Jadi bekam itu mengobati 72 jenis penyakit yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu.
1: Di antaranya yang paling populer?
2: Nah, biasanya itu kolesterol.
1: Oke. Okay.
2: Ya, terus
1: asam urat
2: itu ya. Terus tekanan ya.
1: Tekanan darah tinggi. Karena ini yang umum ya,
2: iya.
1: Biasanya dirasakan masyarakat, apalagi dengan pola makan yang saat ini mungkin lepas dari aturan ya. Apalagi
2: bahkan
1: dengan
2: untuk wajah itu bisa juga dibekam.
1: Gitu?
2: Iya.
1: Tujuannya
2: yang pertama untuk meremajakan kulit.
1: Wah.
2: Terus biasanya kulit kita ini biasanya butuh ya ini, meremajakan kulit, mengencangkan kulit juga. Terus biasanya untuk vertigo itu juga bisa.
1: Oh, vertigo. Okay. Kalau wajah bekamnya di muka juga?
2: Di muka juga.
1: Oke, okay. Bang Noven, kita bisa siap ke sana ya, Bang Noven ya.
2: Oh, oke. Okay. Kita di sini kan ada ya teman-teman yang dari Samarinda, bahkan biasanya per 2 bulan sekali itu kita mengadakan bekam massal supaya banyak warga-warga atau banyak masyarakat yang tahu akan bekam ini gitu.
1: Ada jadwalnya. Untuk Samarinda sudah ada ya?
2: Untuk Samarinda kebetulan kami tadi sudah ada bahasan, kemungkinan bulan ini ada.
1: Oke, Bang Purnama, ini bisa diperjelas ini kapan kira-kira? Karena ini penting ya untuk masyarakat kita yang saat ini mungkin sedang mengikuti bahwa ternyata dari IPTN ini sudah memiliki jadwal juga yang mungkin secara rutin dilaksanakan ya.
0: Ya.
1: Kapan yang akan segera ini?
0: Karena begini Bang, ini kan organisasinya baru terbentuk Bang ya.
1: Okay.
0: Jadi baru kita juga baru running dan biasanya kita laksanakan tuh di hari libur Bang, di hari Minggu gitu.
1: Okay.
0: Biasanya kita datangi masjid gitu aja. Nanti kalau misalkan memang ada jadwal
1: rencana yang akan datang?
0: Rencana yang akan datang.
1: Ada di mana rencana?
0: Belum ada.
1: Belum.
2: Mungkin boleh di RRI ya?
1: Oh.
2: Kalau di RRI gimana?
1: Kalau di RRI mungkin bisa nanti kerjasama melalui teman kita di bidang pemasaran ya. Nanti bisa koordinasi dengan di sana. Ya mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi nanti di situ. Ya karena ini tentu sangat penting untuk masyarakat kita ya. Baik, apa tanda-tanda atau mungkin ciri-ciri dari teman-teman kita IPTN ini agar masyarakat kita lebih yakin ini bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bersertifikat untuk melakukan bekam. Bang, pernama dulu, silakan bang. Khususnya di kota Samarinda. Samarinda sudah banyak ya anggota kita?
0: Cukup banyak.
1: Ada berapa banyak sekarang untuk kota Samarinda? Untuk anggota yang sudah bergabung di IPTN ini?
0: Ada tujuan, bang.
1: Tujuh orang. Dan ini mereka sudah memiliki sertifikasi semua ya?
0: Rata-rata bersertifikat.
1: Oke, okay. Karena ini, bang, ini apakah seragam kita memang dari...
0: Ya, ini IPTN? Seragam dari okay. IPTN ini, bang.
1: Jadi untuk pendengar kita yang menyaksikan acara kita ya?
0: Iya,
1: mereka menggunakan seragam dan juga tentu melalui SOP yang ada ya. Nah, selain seragam yang rutin mungkin digunakan, apa mungkin yang perlu dikenali masyarakat kita agar mereka tidak khawatir ini untuk praktisi-praktisi kita yang melakukan, yang biasa melakukan terapi bekam ini, Pak?
0: Siap, pastinya ada logo IPTNI, apron yang kita gunakan itu pelindung ya, pelindung tubuh ketika melakukan pembekaman. Gitu bang. Jadi paling tidak ketika kita melakukan pembekaman itu kan kita pakai masker, pakai sarung tangan, gitu ya, pakai jarum yang kita sekali pakai. Kira-kira begitu.
1: Nah untuk kegiatan-kegiatan kita secara umum, apakah prosedurnya seperti apa? Pelayanan gratis atau mungkin dengan biaya yang dikenakan kepada para calon-calon pasien kita yang ikut bekam ini? Dari Bang Mahendra?
2: Iya, biasanya kalau ada semacam, ada dua. Jadi ada yang kita gratiskan, ada yang berbayar tapi tidak 100%.
1: Seperti gitu. Apa maksudnya?
2: Jadi contohnya kalau seandainya di masjid ya, kalau di masjid itu yang biasanya harganya anggap aja
1: 100
2: gitu ya, itu paling kita kenakan biaya sekitar 30%. 70%. Jadi ada potongan 30% gitu.
1: Oh, okay.
2: Namun untuk biaya bekam sendiri itu harga umumnya antara 150 sampai 200.000. Tapi biasanya kita pangkas harganya itu jadi 100.000 saja.
1: Oh, okay. Ya.
2: Karena kenapa mungkin dibilang mahal gitu dibandingkan pembekam-pembekam yang lainnya? Karena kami bersertifikasi. Terus yang kedua kita ini peralatan itu tidak hanya ini sekali pakai.
1: Yeah.
2: Jadi kita ini semua hanya sekali pakai, pemakaiannya itu sekali pakai buang gitu ya.
1: Yeah.
2: Terus yaitu jarum-jarumnya itu memang kita sekali pakai itu sih, Pak.
1: Oke, jadi itu artinya dijamin ya untuk SOP yang diterapkan ini ya.
2: Dan ini untuk pemasangan jarum itu seharusnya pembekam harus menunjukkan ke klien, Pak, ini loh jarumnya kita pasang ya. Nah seharusnya nanti suatu saat jika Bapak berbekam, pembekamnya harus seperti itu.
1: Wow, ini menarik, ini banyak hal yang kita ketahui pada malam hari ini ya pendengar. Ya baik, Bang Purnama dan Mahendra,
0: siap.
1: Kita coba jeda sejenak ya, karena tadi baru pembahasan kita mengenai bekam. Karena bekam ini memang sangat populer saat ini ya. Bahkan melalui media sosial sudah banyak ini ditawarkan ini yang siap melakukan praktek bekam. Tapi apakah mereka ini sudah memiliki sertifikasi atau tidak, kita nggak tahu ini. Dan yang jelas kita bersama IPTN ini saat ini yang sudah memiliki sertifikat. Yang mudah-mudahan masyarakat kita lebih bijak ya untuk memilih nanti ya. Kita jeda sejenak, Bang Mahendra dan juga Bang Purnama. Dan pendengar jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
4: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
0: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
4: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
4: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
4: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: más.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada waktu kita untuk bersama ngobrol di sajian obrolan komunitas malam hari ini ya. Masih bersama IPTNI, yang mana tadi kita sudah banyak mengulas ya, apa manfaat bekam, dan bukan hanya bekam aja sebenarnya menjadi bagian dari program yang ada, termasuk juga ruqyah, yaitu Quran Healing ya, dan satu lagi adalah herbal. Dan pendengar, silakan, kami masih undang Anda di 7365667434945 atau melalui jalur WhatsApp ya di 0811554476. Di kolom komentar di kanal YouTube kita ada Dapur Natukek. Penyakit apa saja yang tidak bisa dibekam? Ini mungkin pertanyaan pertama dulu. Bang Mahendra, silakan Bang.
2: Penyakit apa saja
1: yang
2: itu
1: tidak bisa?
2: Yang tidak bisa. Jadi gula yang basah ya.
1: Gula.
2: Ya, yang sampai ada lukanya.
1: Kencing manis basah.
2: Hepatitis ya. Itu tidak bisa.
1: Hepatitis juga nggak bisa.
2: Iya. Okay. Terus yang luka-luka. Terus yang gatal-gatal itu salah satu kontraindikasi juga.
1: Gak boleh juga.
2: Gak boleh.
1: Jadi orang menderita gatal-gatal itu tidak boleh.
2: Tidak boleh dibekam. Atau yang biasanya, mohon maaf, seperti kurap itu tidak boleh.
1: Okay.
2: Tidak boleh, iya. Itu salah satu kontraindikasi.
1: Jadi kencing manis,
2: iya.
1: Kemudian
2: pasca operasi juga tidak boleh.
1: Ada waktu berarti?
2: Ada waktunya.
1: Oke, baik itu ya. Kemudian bagaimana cara kita sebagai pembekam mengetahui jika seseorang terapis yang sudah terdaftar dan bersertifikasi oleh IPTNI? Nah tadi meskipun sudah ditanggapi tadi ya, ada apa apron kita ada ya?
2: Apron ada.
1: Dan ini dilengkapi dengan logo IPTNI.
2: Card ID juga.
1: Ada ID cardnya. Oke, dan juga dari sisi peralatannya juga mungkin ya. Oke, Afi, ada mungkin yang lebih diperjelas agar masyarakat kita bisa lebih memahami dan mengenal ini dari teman-teman kita dari IPTNI?
3: Baik, mungkin langsung ditanyakan saja ke terapisnya, ikut pelatihan di mana, untuk lebih meyakinkan gitu.
1: Oke, tadi ada juga pertanyaan, alat bekamnya juga apakah sekali pakai? Ya, tadi sudah beberapa kali, ini sudah dipertegas oleh Bang Mahendra ya, bahwa itulah disposable, sekali pakai, dan tidak digunakan untuk yang lain. Bahkan dalam satu keluarga aja katanya, kalau ada yang bekam dalam satu waktu, 3 orang, alatnya juga
3: berbeda,
1: itu semua sekali pakai, luar biasa. Nah tadi kita bekam sudah banyak kita bahas ini, bagaimana dengan ruqyah yang disampaikan juga merupakan bagian dari program kita atau Quran Healing. Siapa Bang Purnama, silakan Bang.
3: Betul, ruqyah itu kan memang pengobatan di zaman Nabi juga, ketika beberapa sahabat yang melewati suatu kampung gitu ya, di situ ada warga atau orang kampung yang tersengat kalajengking, kemudian oleh sahabat tadi dibacakan surat Al-Fatihah, dan alhamdulillah sembuh. Kemudian sahabat tadi mengadu kepada Rasulullah, menanyakan bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah tadi untuk orang yang sakit. Artinya kemudian dari Nabi Muhammad membenarkan bahwa memang Al-Quran itu adalah jampi-jampi, ruqyah, obat juga gitu. Jadi ruqyah itu juga salah satu pengobatan, baik itu medis, non medis, bahkan psikis. Misalkan untuk non medisnya tadi sudah ada bukti ya, ada riwayat orang yang terkena sengatan kalajengking. Kemudian yang non medisnya mungkin orang itu sering kesurupan atau terkena gangguan sihir, jin nasab ya kan, atau dia mengunjungi suatu tempat yang asing kemudian ternyata badannya tiba-tiba sakit. Mungkin ada diganggu oleh makhluk sebelah seperti itu.
1: Oke.
3: Bahkan juga yang gangguan psikis.
1: Kalau orang kan kadang-kadang sering mendengar tentang pengobatan ruqyah ini ya, bahkan sampai ada yang teriak-teriak sampai apa gitu ya, dengan hanya membacakan surah-surah dari Al-Quran ini. Nah, ini kira-kira berapa lama sih pengobatan yang digunakan melalui ruqyah ini, Bang Purnama?
3: Kalau berapa lamanya itu ini ya, apa, relatif. Kadang bisa sekali saja langsung sembuh, bahkan bisa harus perlu berkali-kali. Ya, itu semua atas izin Allah, kesembuhan itu. Jadi kita hanya berikhtiar.
1: Okay.
3: Kita tidak bisa menjanjikan bahwa dengan ruqyah ini pasien langsung sembuh, tidak.
1: Ya, karena banyak ya istilahnya penderita suatu penyakit yang sering pusing, bahkan mungkin dengan gelisah atau apa, berobat ke dokter katanya enggak ada penyakit. Nah, ini artinya kita bisa berkonsultasi ya dengan teman-teman dari IPTN ini ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan di jalur WhatsApp, ada dari Ibu Dafa ini. Ibu Dafa ini adanya di Loaduri ya. Assalamualaikum, singkat saja nih. Kalau gatal-gatal karena pengaruh transfusi, maksudnya darah orang sudah masuk ke badan kita, boleh nggak dibekam?
2: Tidak ya, boleh.
1: Artinya orang yang mungkin menerima transfusi ya,
2: ya.
1: Menerima darah dari orang lain, mungkin dia ada seperti gatal-gatal.
2: Tidak boleh.
1: Tidak
2: yang
1: boleh.
2: Berhubungan dengan gatal-gatal tidak boleh. Terus orang yang setelah donor darah juga tidak boleh dibekam.
1: Selamanya?
2: Enggak, ada batas waktu.
1: Oh, ada batas waktunya. Ya. Oke, jadi begitu Ibu Dafa. Jadi kalau untuk gatal-gatal, katanya memang tidak boleh ya, ini sudah
2: salah satu kontraindikasi.
1: Oke, karena pernah dialami katanya ya, untuk gatal-gatal ini. Dan apakah Ibu Dafa waktu itu setelah menerima transfusi ini pernah bekam? Nah ini mungkin bisa ditangkap ya Ibu Dafa, karena ini memang salah satu larangan ya, tidak boleh dibekam apabila muncul gatal-gatal.
2: Dan siapapun yang mau dibekam harap ditanyakan ke terapisnya apakah sudah sertifikasi di IPTNI gitu,
1: yang
2: sudah pernah ikut uji komka itu di IPTNI.
1: Baik, belum pernah katanya dibekam sama sekali.
2: Oh, belum pernah.
1: Oke, belum pernah. Baik, terima kasih Ibu Dafa sudah bergabung, sudah berinteraksi ya, dan semuanya sudah langsung ditanggapi oleh para pendengar kita. Mungkin ada pesan ke Ibu Dafa ya, yang bahkan beliau juga mengirimkan fotonya ya, visualnya yang dialami oleh Ibu, tapi belum pernah katanya bekam. Ini ada saran gak? Siapa tahu mungkin
2: coba sesekali untuk berbekam ya. Setiap umat Muslim
1: apabila
2: itu
1: sudah hilang gatal-gatalnya,
2: sesekali ya, coba sekali untuk berbekam.
1: Oke, ya. Mudah-mudahan ada informasi nanti kapan kira-kira untuk pelaksanaannya Kota Samarinda, Bang Purnama ya.
3: Siap, insya Allah.
1: Oke, kalau Bang Mahendra nanti lingkupnya ke Kalimantan Timur ya. Karena tadi baru di kabupaten kota seluruh Kalimantan sudah ada, Kalimantan Timur sudah ada
2: insya
1: semua.
2: Insya Allah sudah ada, kecuali mungkin di daerah ini ya, Penajam.
1: Penajam. Padahal ibu kota Nusantara ya, ini ya. Apakah nanti mungkin langsung di IKN-nya ada di sana atau seperti apa?
2: Mungkin ya. Di IKN kemarin kita ada deklarasinya di sana.
1: Deklarasi
2: di tanggal ya, di tanggal 25 April.
1: Informasi yang waktu itu berarti ya, yang melakukan deklarasi
3: di sana. Deklarasi di IKN.
1: Wow, luar biasa. Baik, pendengar Prosatu di Samarinda, kita sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini ya. Sebenarnya masih banyak ini yang ingin kita tanyakan. Dan saya mau nanya Bang, jika seandainya terjadi kontraindikasi misalnya pembekam pingsan di saat berbekam, lalu apa penanganan oleh pihak terapis yang dibekam, mungkin yang dimaksudnya nih ya, ada nggak pernahkah kejadian atau mungkin ada antisipasi langkah-langkah?
2: Kalau saya sih belum pernah ya, ya. Tapi biasanya sih dari pihak trainer kita sudah ada keilmuannya untuk diajarin.
1: Oke.
2: Gitu, untuk
1: sudah ada langkah-langkahnya,
2: sudah ada langkah-langkahnya
1: jika yang dibekam ini tiba-tiba pingsan
2: ya, hentikan hentikan proses pembekaman, terus disadarkan. Ya, disadarkan. Tinggi kasihkan, usahakan untuk di bagian kepala itu lebih rendah, kaki yang lebih tinggi.
1: Okay.
2: Ya, terus ada beberapa bagian badan yang ada dipencet gitu.
1: Oke, dan tindak lanjutnya mungkin salah bisa akan dilakukan ya, tindak lanjut untuk pemeriksaan ke lebih lanjut ke dokter ya, atau
2: salah satunya untuk menyadarkan klien ya, ini di bagian sini.
3: Oh, dipencet.
2: Ya, dipencet, ya, ditekan ya. 1 2 3 lepas.
1: Pangkal hidung tengah.
2: Ya.
1: Oh,
2: ada cekungan ya.
1: Mau ditambahi Bang Purnama, silakan Bang.
3: Cukup sudah jelas itu.
1: Oke, baik. Satu lagi, ini sebenarnya sudah di penghujung acara, masih ada waktu 4 menit ini.
2: Ya.
1: Bang Purnama.
3: Siap,
1: Bang. Tadi sudah disampaikan mengenai Quran Healing atau Ruqyah. Satu lagi herbal.
3: Herbal, betul. Nabi itu kan menganjurkan untuk herbal itu adalah madu, dan madu itu juga terkandung kesembuhan. Jadi mari kita konsumsi madu setiap hari.
1: Oke.
3: Okay. Begitu Bang.
1: Ada enggak jenis-jenis madu yang dianjurkan?
3: Yang jelas madu yang memang diproduksi oleh lebah ya, diproduksi oleh lebah, baik itu madu kelulut, madu hutan gitu Bang, bukan madu yang dioplos gitu.
1: Oh, harus asli ya,
3: asli Bang.
1: Ya. Oke, baik, pertanyaan penutup ini saya mulai dulu dari Bang Purnama sekaligus ya, karena kita sudah di penghujung acara kita nih. Sebagai penutup, apa pesan Bang Purnama kepada masyarakat kita, khususnya di Kalimantan Timur ya, agar semakin bijak ini menjaga kesehatan, memanfaatkan Cipna Bau ini secara tepat dan tetap menjalin kolaborasi ya dengan pelayan-pelayan kesehatan modern saat ini.
3: Ya, menjaga kesehatan itu bisa berbagai macam cara, dengan gaya hidup kita, pola tidur, pola makan, pola istirahat kita. Kemudian yang paling terpenting adalah menjalankan sunnahnya Rasul, karena apa yang dilakukan Rasul itu sudah terbukti. Misalkan kita minum harus duduk, ya kan, makan harus seperti apa, minum harus seperti apa, itu juga panduan kesehatan ala Rasul. Seperti itu Bang, insya Allah sehat.
1: Baik, ditambahin Bang Mahendra, silakan Bang.
2: Ya, yang sama. Ya, kalau saya usahakan berbiasa berbekam. Nah, biasanya untuk kalau bisa ibu-ibu, bapak-bapak yang mau belajar bekam, ya kita juga buka. Kan itu menambah satu penghasilan ya. Karena kebanyakan di luar sana banyak yang ada dosen, ada perawat juga jadi pembekam.
1: Oke, jadi IPTN ini juga membuka
2: pelatihan ya.
1: Oke.
2: Membuka pelatihan. Jadi siapapun itu kita masih selalu membuka pelatihan.
1: Oke, ya. Baik. Ini menarik ya pendengar. Siapa tahu mungkin Anda yang punya bakat dan punya kemauan untuk sebagai terapis ya. Ya, kita bisa bersama-sama ya. Nanti kalau misalnya ada enggak batasnya, misalnya ada sekian banyak orang baru dilakukan pelatihan atau seperti apa?
2: Tiga orang pun bisa.
1: Tiga orang sudah tiga bisa orang dilakukan bisa, ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini Bang Mahendra, Bang Purnama.
3: Siap.
1: Ini wawasan yang luar biasa nih kita dapatkan, dan mudah-mudahan masyarakat kita lebih bijak ya memilih untuk terapi-terapi bekam, ya, termasuk juga mungkin yang memerlukan terapi Quran healing dan juga herbal. Karena dalam program ini juga mungkin pada saat melakukan bekam, ini juga mungkin menyediakan produk herbalnya juga di sana pada saat itu ya, yang bisa menjadi pilihan masyarakat kita.
2: Bisa.
1: Oke, luar biasa. Sekali lagi sehat selalu dan mudah-mudahan lancar.
3: Amin.
1: Mudah-mudahan masyarakat kita semakin banyak akan bergabung di sana.
2: Amin.
1: Terima kasih. Oke. Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, hingga di sini program obrolan komunitas pada malam hari ini ya, dan semoga perbincangan hari ini juga memberikan manfaat, menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menerapkan pola hidup sehat secara menyeluruh, baik dari sisi fisik, mental, sosial maupun spiritual kita. Saya M. Padel, teman rekan Nopem Budi, ucap terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan komunitas.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, terima kasih untuk kebersamaan Anda di rangkaian Samarinda Malam jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami akan hadir dalam program acara selanjutnya ya, di sesi Ruang Rindu.

0: malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita jumpa lagi dalam sesi atau program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, melodi lewat lagu. Bersama saya rekan siaran Padel temani Anda pendengar. Bersama kita berbagi cerita, berbagi inspirasi dan juga mengenang masa-masa lalu dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah ada di list. Menjaring Matahari dari Ebit GAD, I Started the Joke dari Bee Gees, How Can I Tell Her dari Lobo, Sailing dari Rod Stewart, Biar Menjadi Kenangan dari Reja featuring Masaki Ueda, Feelings, Morris Albert, ada You'll Be Safe Here dari River Maya, Pergilah Kasih dari Krise, Oh Carol, Neil Sedaka, Stranger in the Night, Frank Sinatra, So This Is Love, James Ingram, Gerangan Cinta dari Java Jaip, Meski Telah Jauh dari Kayla Project, kemudian Perasaan dari Christine Panjaitan, lalu ada Careless Whisper dari Josh Mikael, Are You Lonesome Tonight dari Elvis Presley, Jatuh Cinta dari Yuni Shara, kemudian ada Januari Yang Biru dari Andi Maria Matalata, Kangen dari Dewa 19, Hero dari Enrique Julius Iglesias. Oke, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami undang Anda untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi di sajian Ruang Rindu malam hari ini. Dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566, 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Nah, topik kita pendengar pada malam hari ini adalah apakah Anda pernah atau suka ya mengoleksi suatu barang, apakah itu mungkin barang-barang yang sudah bahari, yang sudah digunakan, atau HP-HP lama dikoleksi ya, apa tujuannya dan apa sih sebenarnya kelebihan atau makna dari Anda suka mengoleksi barang ini ya. Kita coba sapa dulu di jalur telepon WA, ada Ibu Asih rupanya nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Tetap Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, lama Bang Padel kita enggak dengar suaranya.
0: Masa lama? Kok rasanya baru kemarin kita ngobrol?
1: Mana ngobrol di mana, di Ruang Rindu,
0: di alam apa itu namanya,
1: itu loh Ruang Rindu yang di Jakarta.
0: Oh gitu.
1: dengar suaranya aja.
0: Lama nggak dengar suaranya Bu Asi ini.
1: Bang Padel aja yang nggak anu,
0: nggak apa,
1: yang nggak siaran itu lah. Katanya cuti kemarin itu
0: ya, kan? Sudah lama cutinya saya,
1: sudah lama tapi nggak masuk di Ruang Rindu malam yang biasa.
0: Oh ini. Gitu
1: ya kan?
0: Habis saya nggak kebagian kalau di Ruang Rindu malam.
1: Ya itu
0: saya nggak kebagian kalau malamnya.
1: Tadi malam Mbak Ria,
0: iya
1: Mbak Pira itu, iya. Sekarang
0: ya itu diborong mereka soalnya. Saya enggak kebagian.
1: Oh, enggak kebagian. Beneran loh, Bang?
0: Iya.
1: Bisa istirahat malam.
0: Ah, padahal kalau pengennya apa ya untuk pendengar yang malam-malam ya?
1: Okay. Temanya apa, Bang?
0: Hah? Temanya. Temanya suka koleksi barang enggak? Atau mungkin koleksi sesuatu benda ya?
1: Aduh. Apa ya sing ku koleksi?
0: Kalau saya
1: ya paling,
0: kalau saya koleksinya tas.
1: Ya, suka beli tas tapi ya itu hanya disimpan aja.
0: Tas,
1: kalau kita ngelihat-ngelihat gitu.
0: Tas apa itu?
1: Hah?
0: Tas wanita atau tas apa?
1: Ya tas wanita toh, Bang, maksud tas cowok.
0: Siapa tahu mungkin tasnya apakah tas
1: kalau ngelihat itu kecil-kecil, itu bagus untuk tempat HP, untuk jalan. Tapi kalau sudah kita beli, sudah ditaruh gitu aja, sudah sampai banyak itu loh, Bang.
0: Berarti sudah dipajang berarti di rumah ini ya?
1: Ya, dipajang itu di belakang pintu ada.
0: Oh, di belakang pintu. Enggak kelihatan, Bu. Kecil. Gak kelihatan kalau di belakang pintu dipajangnya gak kelihatan.
1: Yo, kan kelihatan kalau kita masuk kamar kan dilihat sendiri toh, Bang.
0: Oh, jadi untuk sendiri aja bukan untuk orang lain.
1: Ya itu. Terus okay. Sama kalau yang agak besar itu ditaruh di lemari.
0: Gitu. Ah, itu dia.
1: Terus nanti kalau mau jalan nih bingung, Bang. Pakai yang mana ya? Pakai mana ya?
0: Banyak pilihan ya. Luar biasa.
1: Kita mau jalan yang sama ibu-ibu kalau kita hanya jalan-jalan gitu ya pakai yang kecil. Terus nanti kalau jajak ke IKN gitu sama ibu-ibu rame-rame itu ya baru bingung. Nanti bawa bekal, pakai tas ini, pak, batas kecil apa sih? Gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Ya itu okay, sudah sampai baik. Ibu-ibu itu, ih kok banyak itu, ganti-ganti.
0: Jadi berupa tas ya. Gitu. Okay. Ada berapa banyak sekarang sudah koleksinya, Bu?
1: Berapa ya yang kecil ada 10. Belum yang sedang-sedang itu. Sudah, okay. Bang. Nanti ku foto, nanti bingung, nanti milih.
0: Nggak mungkin saya milih toh, Bu.
1: Nggak tahu. Nggak, kalau ngelihat tas itu rasanya pengen gitu.
0: Wah, luar biasa ya. Oke, ya mudah-mudahan semakin banyak koleksinya ya, Bu ya.
1: Ya itu, nanti kalau sudah fashion gitu dikasih nih teman. Tapi ya kita ngasihkan itu masih bagus. Paling ku pakai sekali sudah gitu. Maukah tas ini? Aku gitu. Tidak dipakai, Bu. Nah. Ya kalau situ mau kan pakai. No. Ya mau dong, wong dikasih kok bagus lagi nek ngomong gitu.
0: Iya, namanya dikasih. Gimana gitu ya? Namanya dikasih kan?
1: Loh, iya dikasih. Aku tuh ibu itu kalau ngasih bukan bekas, paling ya masih sekali pakai kan masih bagus.
0: Betul.
1: Ngasih baju ya gitu. Nanti kalau sudah lama enggak ku pakai gitu ya. Ku kasihkan gitu.
0: Tapi
1: oh, ini enggak, sudah enggak dipakai.
0: Kalau saya kan enggak mungkin minta kalau bajunya. Oke deh, siap. Lagunya apa ya, nih, Bu?
1: Lagunya Beat aja.
0: Ebit Gade, Menjaring Matahari.
1: Ya, itu aja yang enak didengar.
0: Baik, siap.
1: Ya, salamnya berhubung ibu pertama kali. Buat semuanya tak terkecuali aja. Mat malam, mat istirahat. Semoga sehat semuanya. Sambil amin. Dengarkan Pro RRT sama Rinda.
0: Siap.
1: Yang lagi mau masuk, siap.
0: Oke.
1: Buat Bang Fadil, mat siaran.
0: Siap.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Sukses. Sehat semuanya sekeluarga ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Insyaallah.
1: Di sini di Samarinda hujan kah?
0: Tadi hujan.
1: Kalau sini
0: habis Jumatan tadi.
1: Hari hujan.
0: Habis Jumatan tadi.
1: Hari ini panas.
0: Oke, baik.
1: Ya siap. Itu ya, tinggal kita terima. Yang penting kita jaga kesehatan gitu, Bang ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Jangan okay. Sampai kita sakit gitu lah.
0: Siap.
1: Gitu aja dah. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Nanti pulang hati-hati. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ya pendengar bersama Ibu. Siapa ya? Soalnya sudah lama, sudah ini seperti bilang Bu. Ayo Bu, siapa ya? Aduh, luar biasa ya. Sampai lupa namanya dengan penelpon kita dari Balikpapan tadi ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan kami undang Anda kembali di 736566 743495 di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, tadi Menjaring Matahari ya yang dipilih lagunya. Dan masih banyak lagu yang tersedia yang akan kita hadirkan di malam hari ini. Silakan di 736566 743495 jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, dan untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami selain melalui siaran terestrial juga bisa mendengarkan di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana pendengar, kita baru saya mau hadirkan lagunya. Tepatnya ada bergabung, kita sapa dulu dah yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Bung Palea.
0: Iya, selamat malam Pak Budi Manarip.
2: Iya, sehat ya, semangat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Full sepak bola nih.
0: Itu
2: ada anunya, ada anunya, apa nobar di RRI ya.
0: Ah, mungkin di perempat final lah nanti mungkin sepertinya.
2: Nanti kita hadir lah Bung Manila.
0: Siap, oke.
2: Kumpul-kumpul.
0: Iya, benar.
2: Iya, okay. Nanti seperempat final nanti. Bung Manila,
0: ya.
2: Ini masalah apa nih?
0: Suka koleksi nggak?
2: Senang, tapi ada apa? Salah satu yang saya hobi.
0: Apa itu?
2: Sepatu.
0: Sepatu?
2: Iya.
0: Wow, berarti ada berbagai macam koleksi sepatu nih?
2: Ada.
0: Oh, luar biasa. Kenapa pilih sepatu?
2: Ya?
0: Kenapa pilih sepatu?
2: Sepatu ini saya dua, sepatu sama topi umumnya. Tapi yang di atas topi, kalau bawah sepatu. Sepatu ini kan mencerminkan kepribadian juga gitu.
0: Gitu.
2: Padahal hal-halnya resmi. Saya selalu pakai sepatu. Saya sering marah sama istri saya kalau jalan enggak mau pakai sepatu. Kalau dia pakai sandal tuh saya ngomel-ngomel tuh nah. Kalau mama ini pakai sandal kayak mau pergi kemana aja. Mau bikin buat orang tuh pakai sepatu, kos kaki rapi gitu.
0: Iya. Karena memang kebiasaan kita seperti itu ya.
2: Iya.
0: Orang juga yang suka biasanya pakai pakaian yang suka biasanya rapi, harus masuk, bajunya harus masuk, gak boleh di luar.
2: Saya kalau kemana-mana baju, saya kasih masuk bunganya.
0: Itu sudah, karena rasanya gak pede, gak ada yang salah kalau misalnya kita jalan, kalau misalnya baju belum masuk gitu ya.
2: Ya, cuma gini Bung Model, ciri-ciri saya kalau saya misalnya pakai baju tangan panjang, pasti saya gulung.
0: Oh gitu.
2: Iya. Jadi saya gulung itu bukan saya itu jagoan, atau apa enggak. Lihat Pak Jokowi itu, Pak Jokowi itu. Biasanya kalau orang baju sering digulung itu orangnya bijak itu Pak.
0: Oh gitu.
2: Ya dia selalu berpikir jauh gitu.
0: Wah, gitu. Luar biasa, ada maknanya ternyata ya.
2: Adaptasinya jauh ya, dia lebih waspada, lebih hati-hati, lebih sabar.
0: Oke.
2: Okay. Dia lebih berani. Kalau anu saya cek sendiri, saya turuni sendiri, okay. Saya ambil kesimpulan sendiri dan saya jelasnya betul kata orang itu kita harus lihat dengan mata kepala sendiri segala
0: tuh. Ini menarik ya, ada ya. Ternyata ada maknanya.
2: Ciri-cirinya tuh
0: ya. Oke, tadi koleksinya tadi sepatu sama topi.
2: Ya topi.
0: Kalau topi aja nih siapa nih? sudah berapa banyak ini topinya nih?
2: Waduh, topi banyak nih, ada dua bag nih.
0: Wow.
2: Kalau sepatu ini ada dua peti.
0: Wah, luar biasa.
2: Tapi ini anu Bung Manel, saya kalau cari sepatu tuh yang anu, saya cari di yang di bekas aja, di Balikpapan, di Pandansari. Kadang di pasar sendiri itu ada loh, banyak ketemu yang bagus. Ada topi, baju.
0: Oke. Jadi ya, memang ada tempat sudah ditetapkan atau mungkin ada tempat yang sudah menyediakan ini yang dicari
2: ya, ada oleh langganan. Dia
0: ada langganannya saya. Ya.
2: Kadang ada dia rusak sedikit, nanti baru saya lihat baiknya cuci dulu bersih di rumah. Semir, kasih harum-harum. Nanti kalau diperbaikin berapa, ininya gitu. Jadi saya sudah pikirkan nanti kalau menghadapi dengan yang tukang servis itu, nah nanti saya tinggal Pak. Nanti kalau menjahit dari sininya pakai benang begini ya Pak ya.
0: Menarik ya. Oke ya. Deh. Siap. Oke, lagunya apa nih? Bang ya? Beriman apa lagunya?
2: Biasa, yang dari Sulawesi Selatan, buahnya Pandi Arun itu nak.
0: Siapa itu?
2: Andi
0: Meriam Matalata. Januari.
2: Angin memiri.
0: Januari.
2: Oke. Tetap semangat siap. Bapak kita itu. Okay. Pak Andi Arun mudah-mudahan tetap semangat, tetap
0: amin,
2: sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Untuk
2: membangun Kalimantan Timur ini nak.
0: Siap. Oke, okay, baik.
2: Saya selalu mendoakan beliau itu semangat. Orangnya baik, sama terbuka. Baik, saya pernah bicara sama dia itu, ketemu saya di gedung Sepajak itu.
0: Siapa Budiman?
2: Masa ada Pak Jokowi juga. Jadi tolong lagunya itu aja.
0: Siap, oke.
2: Semoga terhibur saudara-saudara kita di Samarinda ya. Semoga sehat, semua semangat, selalu dijaga Allah, sehat, terutama pemimpin-pemimpin yang sedang bekerja keras untuk masalah Kalimantan Timur semua. Semoga kompak, Allah selalu memberi kekompakan.
0: Amin.
2: Satu pendapat, satu kebaikan. Siap. Satu amal baik kita bersama. Mari kita melangkah sesuai petunjuk Allah. Allah bersama kita untuk bangun Kalimantan Timur.
0: Baik,
2: termasuk RRI Pro 1 Bung Padel.
0: Siap. Oke, baik, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagu yang direkos oleh Pak Budi Manarip adalah dari Andi Maria Matalata. Setelah dua lagu pertama kita hadirkan ada Bunda Asih. Tadi minta Menjaring Matahari dari Beat Giade dan juga Enrique Iglesias, Hero.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: dua lagu sudah kita nikmati di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini. Kembali kami buka dua jalur telepon di 7365667434945 dan juga di jalur WhatsApp 0811554946. Masih seputar obrolan kita terkait apakah Anda suka koleksi barang. Nah, kalau Ibu Dava yang sudah bergabung di jalur WhatsApp, ngoleksi barang lama atau barang bahari ada katanya. Disimpan karena punya datuk kami dulu katanya ya. Disimpan agar kita selalu ingat sama datuk dan leluhur. Jadi kalau berdoa bukan hanya almarhum dan almarhumah kedua orang tua kita, datuk-datuk juga selalu kami doakan. Nilai seninya pun mungkin lumayan, tapi kami tidak ada keinginan untuk menjualnya. Oke, jadi koleksi barang peninggalan dari tetua-tetua kita ya, dari datuk katanya Ibu Dava. Baik, terima kasih sudah bergabung Ibu Dava di jalur WhatsApp ya. Berikutnya, assalamualaikum, selamat malam Bang Padel, dari Ibu Ani di Balikpapan. Lagu ikutan aja, salam semuanya aja. Makasih Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau saya sendiri ada beberapa koleksi ya. Topi seperti yang bilang oleh Pak Budiman Arif tadi ya. Tapi saya lebih suka topi-topi pet ya, yang gepeng gitu ya. Dan juga dari berbagai warna. Iya, ini saya suka sekali dan ada beberapa yang sudah saya koleksi, termasuk kaset-kaset pita. Kaset-kaset pita ini juga sangat menarik ya untuk dikoleksi, karena dulu memang sangat populer. Kemudian CD, dulu CD juga sangat populer ya, jadi saya juga koleksi itu ya, termasuk koin-koin, koin uang, koin yang lama. Ini saya juga koleksi. Nah, untuk Anda, apakah juga Anda penggemar untuk pengoleksi barang-barang tersebut, termasuk mungkin yang selama ini juga yang sempat viral ya, dulu batu cincin. Ini juga mungkin ada orang-orang tertentu yang suka koleksi, karena namanya orang ya berbeda-beda hobi dan juga kesukaannya. Nah, untuk Anda, apa yang Anda suka koleksi? Silakan, kami masih mengundang Anda untuk berbagi cerita dan inspirasi malam hari ini di sajian Ruang Rindu. Kami juga nanti akan coba update sambil kita berbagi informasi-informasi ringan, khususnya untuk cuaca kita ya. Mudah-mudahan cuaca kita di Samarinda dan juga khususnya di Benua Etam Kalimantan Timur selalu bersahabat, sehingga masyarakat kita bisa menikmati suasana libur ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Padel.
0: Selamat malam Bang Arman. Lama gak dengar suaranya Bang Arman ini.
1: Ya itu, lama juga gak komunikasi dengan Bung Padel
0: ini. Ya itu sudah, sama Bu Bu yang di Balikpapan sampai lupa saya namanya Bunda Asi.
1: Kalau sama saya ingat terus ya Bung Padel ya, suaranya ya hafal.
0: Iya, hafal kita sudah. Baik, gimana kabarnya nih Bang Arman?
1: Baik, sehat walafiat aja Bung Padel.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca dingin, adem ayem.
0: Adem, ingin. Karena tadi memang sempat diguyur hujan habis sholat Jumat tadi ya.
1: Ya, karena debunya banyak Bung Padel. Terus atap-atap rumah orang pada panas-panas semua, jadi pendinginan.
0: Pendinginan dulu. Jadi artinya ya, malam hari ini nyenyak tidurnya ya.
1: Ya, kalau di tempat kita ini Bung Padel aman. Air aman,
0: alhamdulillah.
1: Cuaca bagus. Kalau di Eropa sana, woi, ngeri Bung Padel.
0: Itu sudah. Tapi ya, untuk PLN, apakah juga terdampak di sana untuk bergiliran?
1: Oh, nggak ada di sini Bung Padel, belum. Oh. Mudah-mudahan jangan lah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan. Awal-awal bulan 6 tadi aja.
0: Iya, mudah-mudahan semuanya tetap aman semua ya.
1: Matinya. Tapi bulan akhir bulan itu sampai ini nggak ada mati-mati Bung Padel.
0: Oke, sudah siap nonton bola Piala Dunia nanti malam ya?
1: Siaplah Bung Padel.
0: Kita juga siarkan, kalau misalnya malas-malas nonton sambil baring bisa mendengarkan aja ya, karena jam 3 kita juga nanti akan siarkan langsung ini.
1: Oke Bung Padel. Temanya apa Bung Padel?
0: Suka koleksi barang nggak?
1: Barang nggak.
0: Siapa tahu Tadi kalau kayak saya sih, saya sudah tadi sudah sempat sedikit ungkapkan bahwa kalau saya pribadi saya suka koleksi topi, kemudian uang-uang koin, kemudian kaset-kaset pita, CD-CD yang lama dulu ya, lagu-lagu terutama. Wah, oh, saya suka koleksi-koleksi gitu. Mungkin
1: kalau aku senang koleksi parang Bu Pada.
0: Itu dia. Wow. Pada berarti ada parang yang tipis, panjang untuk nebus itu ya.
1: Iya, yang tua-tua itu nah Bu Pada yang aku simpanin.
0: Parang karena yang terkenal-terkenal kan ada parang Dayak juga ada ya, itu langsung dengan
1: Mandau,
0: Parang Toraja.
1: Iya. Jadi khusus Kalimantan aja punya saya ini Bu Pada.
0: Oh, gitu. Apa saja parang apa aja? Parang Kalimantan ya, parang anu.
1: Iya,
0: Mandau.
1: Mandau. Untuk orang berkebun itu Bu Pada.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Mandau semua Mandau ada. Wow. Mandau Kutai.
0: Oh, memang ada macam-macam ya Mandaunya ya?
1: Iya, Mandau Kutai itu enggak ada seninya, dia sederhana aja ujungnya Bu Pada. Ada tiga jenis itu. Mandau tampilan bilang orang.
0: Iya.
1: Nah, okay. Dayak Tunjung, Dayak Benuak beda.
0: Jadi kenyak, itu
1: beda.
0: Itu ada koleksinya yang, ya.
1: Di Kalteng beda juga Bung Padel.
0: Oh, gitu.
1: Teknik dia agak tipis dia.
0: Okay.
1: Kalau Kalteng cirinya agak tebal dia ujungnya.
0: Berbeda ya.
1: Kalteng dia agak tipis.
0: Iya, berbeda. Biasanya kan tipis. Kalau itu parang Mandau itu juga ada yang sebelah lurus, ada sebelah ada cekung gitu ya.
1: Itu. Harus saya terus paling senang itu ukirannya itu Bung Padel.
0: Oke.
1: Kalau Kutai paling senang itu penohongnya, itu penohong laki dan penohong bini. Ya ada dua jenis itu.
0: Oke, siap.
1: Penohong. Jadi ukirannya itu enggak ada seni ukiran, cuma dia bentuknya itu dia dibikinnya apa ya? Ya seninya lah.
0: Seninya.
1: Ada seninya.
0: Oke, lagunya apa nih Pak Herman?
1: Lagunya lagu barat aja Bung Padel.
0: Yang mana barat? Karena barat ini
1: terserah Bung Padel yang mantap.
0: Oke deh, siap. Ini mengenang masa lalu, kita hadirkan nanti lagu barat yang lama. Mungkin populer dengan I am sailing.
1: Wah, mantap itu Bung Padel. Okay, itu kesenangannya, siap. Itu Pak Budiman Arif itu.
0: Oke, Pak Budiman Arif tadi lagu dari penyanyi dari Sulawesi nih, Andi Maria Matalata, Januari yang Biru.
1: Iya, Pak Suwandi senang juga itu lagu itu. Pak Hage senang juga.
0: Kalau Pak Suwandi satu lagunya.
1: Pak Haryanto suka juga itu.
0: Kalau Pak Suwandi itu, saya sampai hafal lagu kesukaannya beliau itu.
1: Apa itu Bu Padel?
0: Cinta yang hilang dari Mala Agata.
1: Mantap lah. Nah, okay. Mudah-mudahan yang lain bisa masuk juga Bu Padel.
0: Siap, kita tunggu. Ini sudah ada yang menunggu nih.
1: Oke, saya pamit ya.
0: Siap, terima kasih banyak. Bang Arman sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Arman terima kasih banyak yang ada di Loajanan. Di belakang Bang Arman, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gara-gara ditegur.
0: Itu dia.
2: Iya sudah.
0: Cinta yang
2: lagunya tiang. Itu sudah.
0: Itu sudah lagunya ya.
2: Pokoknya bolehlah di apa? Bait-baitnya, syairnya. Bolehlah dinikmati itu.
0: Iya. Ini
2: Malagata dilawan.
0: Ini sepertinya memang ada cerita di balik lagu kayaknya nih.
2: Pastilah.
0: Gitu.
2: Itu kan?
0: Iya.
2: Biasanya ada. Kalau sebetulnya aku tadi itu mengharapkan bukan ayam yang bilang tadi saya feeling dan sebagainya, sailing kayak ya, kan?
0: Sailing.
2: Tadi seharusnya
0: apa?
2: Song for the Children.
0: Oh, song for the Children dari Orkan Harris.
2: Orkan Harris.
0: Ya.
2: Ah, itu harusnya Arman tadi pesannya itu.
0: Oke. Okay. Ya. Itu. Nanti kita carikan dulu kalau yang itu ya.
2: Ya, tapi aku tetap lagu pujaanku.
0: Iya, siap. Kita cari.
2: Kalau ya. Misalnya mau diputarkan Song for the Children atas nama Arman juga boleh.
0: Oke, siap. Kita
2: betul.
0: Untuk cinta yang hilang kita siapkan dulu malam ini ya.
2: Itu dia.
0: Oke.
2: Boleh Om Arman, Om apa? Budiman Arif.
0: Nah,
2: coba itu. Dengarkan baik-baik itu. Yang ku senang itu justru vokalnya, Om.
0: Vokalnya ya?
2: Vokalnya yang ku senang itu. Original.
0: Iya.
2: Coba pastikan itu dia punya vokal itu suaranya itu di dada apa di tenggorokan itu atau di perut coba.
0: Oke. Itu. Apakah dia ya pakai pernapasan yang diafragma atau apa gitu?
2: Ya itu dia. Coba lah. Senang saya lagunya itu.
0: Siap.
2: Kalau kecintaan itu aku Filateli ya.
0: Oh, Filateli. Oke. Okay. Ya,
2: sampai sekarang
0: nah, jadi ya. Kayak perangko masih ada ya?
2: Ya, zaman kuda makan tembaga itu. Seluruh dunia aku punya.
0: Perangko.
2: Ya. Sebelum ada apa namanya? Gemuruhnya HP ini.
0: Ya.
2: Wah, dulu sampai apa? Korespondensi kemana-mana itu mencari untuk mendapatkan itu. Dan ketika berada di luar waktu itu, semua negara yang ku datangi pasti ku cari.
0: Wah, luar biasa.
2: Pasti ku cari itu.
0: Jadi dari semua untuk perangko kita di Indonesia dari edisi awal sampai akhir apakah lengkap ini Bang Pak?
2: Insya Allah yang perangko yang Bali punya itu ya, yang itu yang gambarnya tari pendet itu ada.
0: Oke.
2: Ada.
0: Karena macam-macam dulu ya, zaman-zaman kita ya. Populer kantor pos itu ya. Ada yang perangko harga sekian, perangko kilat apa segala kan gitu dulu ya.
2: Ada yang 10 rupiah ada.
0: Wah. Wow.
2: 25 rupiah ada. Itu sampai tukar-tukaran itu Om Padel. Kalau kita punya 2, punya 3 dia punya apa gitu kan?
0: Iya.
2: Oh, kita tukar.
0: Oke. Okay.
2: Satu sana, satu sini.
0: Kalau sekarang mungkin sudah
2: sangat sulit. Termasuk materai.
0: Ya? Materai, ya. Materai yang jadul dulu susah sudah dicari.
2: 10 rupiah itu saya punya itu.
0: Masih ada?
2: Masih.
0: Wow, menarik sekali nih.
2: Kertas segel juga ada.
0: Ha, ini kertas
2: yang segel. Yang 25 rupiah.
0: Itu lama sekali sudah itu ya.
2: Siapa yang mau beli untuk memasukkan apa namanya sertifikat apa, silakan.
0: Jangan sampai gitu.
2: tapi Om,
0: ya.
2: Pun demikian, mesin tiknya kan mesin tik apa yang dipakai zaman kuda makan tembaga itu?
0: Iya benar.
2: Nggak bisa sembarangan apa mau pakai brother, nggak bisa. Di situ ada Olympia, ada Lipetti.
0: Iya.
2: Begitupun ejaan.
0: Iya.
2: Pemutusan kata juga zaman kuda makan tembaga juga beda dengan pemutusan kata yang di zaman sekarang.
0: Kalau ejaan dulu kan kalau misalnya kata cukup dia ada T, ya. J,
2: T, J,
0: K, itu kan U, P.
2: Okay. Gitu ya, baru ya. Putus gitu ya. Nah, baru tuh pemutusan penyambungan kata apa segala itu semua. Jangan sampai nanti ada pula tip X di situ.
0: Nah, itu dia. Gak ada dulu yang namanya tip X di situ ya. Makanya ngetiknya ada. Hati-hati ya.
2: Iyalah. Apa bedanya yang kasus Tanah Itong Bin Ali Uli itu kan? Yang itu yang di rumah wali kota sampai ke seberang sebelah sana itu kan dulu itu kan pemiliknya itu Itong Bin Ali Uli.
0: Wow.
2: Ini kalah gara-gara segel aja itu.
0: Siap.
2: Oke, okay. Aku tunggu lagunya ya Om Pedro.
0: Siap, Pak.
2: Terima kasih. Mau baru malamnya aku gabung, enggak masalah ya.
0: Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kita tidak berbagi cerita ya, malam nah, ini. Ya.
2: Cuma
0: sambil menunggu bola kita, Pak.
2: Itu dia.
0: Oke, okay, siap. Sehat selalu Pak Sandi.
2: Prancis jagoanku tuh ya.
0: Oh, sudah masuk ya.
2: Ya biar bagaimanapun juga biar bumi ini biar Krakatau sekarang dalam status waspada itu naik ya.
0: Nanti ketemu jagoan saya nanti itu di final.
2: Prancis yang kujaga.
0: Ketemu di
2: sama?
0: Ketemu jagoan saya nanti di final.
2: Oh si anu Messi.
0: Bukan, Paraguay.
2: Paraguay. Ya saya berkutunja. Kalau Messi itu nanti besok itu sebetulnya motivasi daripada orang bawah ini yang kelasnya rendah ini, kalau saya pikir itu motivasinya cuma kebanggaan aja bisa melawan Argentina gitu. Itu yang bisa memenangkan dia.
0: Siap.
2: Bisa memenangkan tim apa ini namanya musuhnya ini.
0: Ya.
2: Itu kalau motivasi individu dan sebagainya itu berat. Tetapi motivasi kita bangga kita bisa melawan Argentina. Insya Allah menang dia.
0: Siap.
2: Ya, mudah-mudahan ya menang. Amin. Argentina. Siap, Argentina, siap. Argentina tumbang kan artinya Prancis lenggang.
0: Baik, baik, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suandi yang juga sudah bergabung ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Januari yang hilang dari Maria Matalata sudah tersedia. Kemudian Sailing dari Rod Stewart tadi permintaan Pak Bang Arman, Pak Suandi sudah menunggu nih lagu yang akan kita hadirkan nanti, Cinta yang Hilang dari Mala Agata. Kita bacakan dulu di jalur WhatsApp yang sudah bergabung. Oh, uang koin ada, cuma ada satu katanya, uang 1000 bergambar rumah Minangkabau. Wow. Itu ya, jadi kalau kayak saya uang lama, uang koin dari uang Selawe 50 rupiah, 100 rupiah. Kemudian uang kertasnya uang 500 dan koin-koin Benggol. Ada ya. Sebetulnya saya memang suka koleksi itu. Saya suka mengoleksi pernak-pernik hotel dalam dan luar negeri katanya. Dengan siapa nih? Rayu Haryudi. Wow, suka koleksi pernak-pernik hotel dalam dan luar negeri. Oh, luar biasa. Oke, berarti sudah banyak koleksinya nih ya. Bang Bayu, Bang Rayu yang ada di mana nih? Di Indonesia, pastinya di Indonesia, di Samarinda ya. Oke, kalau saya lihat dari chat sebelumnya sepertinya di seputaran Antasari nih ya. Oke, baik, terima kasih Bang Rayu juga sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Ya, karena ada beberapa lagu sudah di request tadi. Bersabar untuk Pak Suandi untuk lagunya nanti. Kita nikmati dulu lagu yang sudah di request. Ada Andi Maria Matalata, permintaan dari Pak Budi Manarek. Sailing dari Rod Stewart, permintaan dari Bang Arman yang ada di Loajanan.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI

sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rosa Teresa Marinda. Sebelum kita lanjutkan sajian Ruang Rindu, kita simak terlebih dahulu kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan sajian Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan tadi sudah kita bacakan chat dari Bang Rayu Hairi Rudi. Kemudian ada Ibu Dapa yang katanya juga ada koleksi koin juga ya. Lalu kalau Bang Rayu tadi suka koleksi pernak-pernik hotel dalam dan luar negeri katanya. Kemudian ada pendengar kita yang sudah bergabung juga di jalur WhatsApp. Tapi kita bacakan dulu ya, karena tadi sebentar ya, Ibu Ira sudah kita terima. Namun sambil menunggu, kita coba bacakan dulu chat dari Jula Adnan yang ada di Muara Siran. Jika titi patah titian, jangan duduk di ranting kayu. Kusapa Saiful Koko di Kota Tepian di 97,6 di program Ruang Rindu. Luar biasa. Hakikat ingin bertemu teman, naik motor, duduk di jok. Malam ini ku dengar suara Bung Arman, aku pun ingin lagu I Started a Joke. Luar biasa. Ya, sungguh terang bulan purnama membuat malam bagaikan terang-terangan. Terusik kenangan sangatlah sempurna. Di ruang rindu ini bukannya selayang pandang. Oke. Hakikat hati bertemu teman, naik motor, duduk di jok. Malam ini hati terasa nyaman bisa mendengar lagu I Started a Joke. Oke, baik, terima kasih Jula Adnan yang ada di Muara Siran sudah menyapa melalui pantun-pantun yang luar biasa. Dan tadi sapaannya untuk Bang Saiful Koko dan juga Bang Arman yang ada di Lojanan. Mudah-mudahan Bang Koko, Bang Saiful Koko monitor ya. Ada Ibu Noira yang sudah menunggu dari tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Fadel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Noira?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Bang Fadel keluarga sehat juga.
0: Amin ya rabbal alamin. Cuacanya gimana di sana, Bu?
1: Dingin.
0: Habis diguyur hujan jadi dingin semuanya ya. Tapi enggak apa-apa, adem. Jadi enak nyenyak tidurnya malam hari ini kalau sudah adem ya.
1: Iya, Bapak.
0: Oke, baik. Gimana?
1: Temanya apa?
0: Temanya apakah Ibu Noira suka koleksi? Misalnya apakah itu koleksi barang atau koin atau apa? Suka enggak koleksi-koleksi gitu?
1: Saya suka koleksi mukena.
0: Koleksi mukena, wow. Berarti ini bisa jadi pilihan pendengar kita nanti yang ingin melihat-lihat mukenanya seorang Ibu Noira ya. Ada berapa banyak sudah mukenanya di koleksi, Bu?
1: Ya, gak tahu ya, soalnya kadang saya pergi ke daerah, sesuatu daerah itu pasti saya beli mukena.
0: Wah, luar biasa.
1: Saya pergi ke Sulawesi, beli ke Jogja, ke Bandung. Misalnya ke Toraja, saya pasti beli.
0: Oke, jadi artinya ciri khas masing-masing terkait untuk ya. Mukena ini. Berarti ini masih sering dipakai gonta-ganti atau seperti apa?
1: Masih sering dipakai gonta-ganti.
0: Wow, jadi ada variasinya ya. Ada waktu-waktu tertentu untuk mengganti gitu ya.
1: Ya, ciri khasnya daerah masing-masing kan ada itu, oh saya beli.
0: Iya, luar biasa, baik.
1: Lain gitu dah.
0: Ini luar biasa ya, artinya dari sisi religius mukena yang jadi koleksinya ya.
1: Iya Bang Fadil.
0: Oke, baik, lagunya ya Bu?
1: Bisa salam-salam.
0: Silakan, untuk lagunya mungkin bisa memilih juga, silakan.
1: Lagunya Ikutan Aja Bang Fadil.
0: Baik.
1: Ya, salam untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau pulang hati-hati Bang Fadel.
0: Siap. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Noira yang ada di Samarinda seberang. Cinta yang hilang malah Agatha. Nanti dilanjutkan lagu dari Bee Gees, I Started a Joke.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan.

0: Ya baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih ada waktu untuk kita bersama ya di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini. Ruang berbagi rindu melodi lewat lagu di suasana malam Sabtu atau Jumat malam saat ini terasa adem dan dingin ya, karena siang tadi memang untuk wilayah kota Samarinda diguyur hujan. Bagaimana di wilayah Anda pendengar, apakah juga tadi siang hujan sehingga malam ini mungkin akan terasa adem ya. Ya, untuk Anda juga yang menunggu siaran langsung bola nanti untuk Piala Dunia, jangan lewatkan juga ya, karena RRI juga akan turut menyiarkannya melalui Pro 3 nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti ya. Nanti akan Anda bisa saksikan pertandingan antara Australia melawan Mesir. Ya, baik, kita sapa lagi yang sudah bergabung di jalur telepon WA. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu di Lubuk Sawah, apa kabar?
1: Baik, Bang Fadel.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
1: Cuaca baik-baik aja nih, cerah aja.
0: Tadi ada hujan ya siang tadi ya, habis Jumatan tadi kalau nggak salah tadi ya.
1: Gerimis kalau di sini.
0: Gerimis ya. Soalnya di seputar Lempake lumayan.

0: itu robot-robotannya itu suka saya koleksi.
1: Gitu, luar biasa. Suka, dan sekarang iya. Masih sudah ada ininya untuk koleksinya sudah lumayan banyak berarti ya?
0: Enggak terlalu banyak sih Bang Padel. Okay. Banyak yang saya jual ke temen juga.
1: Oh gitu.
0: Iya, iya, karena nyempit-nyempitin rumah aja.
1: Iya. Saya artinya kan bisa nilai ekonominya kan ada juga di situ ya.
0: Iya. Okay. Lama kelamaan itu naik tuh biasanya.
1: Betul.
0: Itu robot-robot yang bentuknya unik-unik itu saya koleksi Bang Padel. Itu biasanya.
1: Baik, untuk lagunya apa nih Bang Wahyu?
0: Lagunya apa yang tersisanya?
1: Masih banyak, masih ada Lobo, ada Reza featuring Masaki Ueda, ada Morris Albert, River Maya, Krise, Nelly Sedaka, Prasinatra, ada James Ingram, Java Jaib, Kala Project, Christine Panjaitan, Josh Mikhail, Elvis, Yunisara, Dewa 19.
0: Dewa itu Bang?
1: Dewa 19 kangen.
0: Oh iya udah itu aja Bang.
1: Oke, okay, baik. Silakan kalau mau menyapa dulu silakan.
0: Ya, salamnya semuanya aja Bang Wadel. Ini udah mau istirahat juga. Ini nanti pastinya untung aja ini Argentina jam 6 Bang Wadel.
1: Iya, pagi dia. Okay.
0: Jadi enggak terlalu begadang lah.
1: Iya, masih ada untuk Bang waktu untuk istirahat nanti ya.
0: Betul. Okay. Untuk pengkodernya selamat bertugas saja. Makasih banyak
1: sesuatunya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wahyu yang ada di Lubuk Sawah. Oke, kita sapa lagi di jalur telepon. Apakah masih menunggu? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, sudah terputus rupanya. Silakan, masih ada waktu kita untuk bersama ya di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini. Ya, nanti Australia melawan Mesir. Silakan untuk Anda yang akan mengikuti siarannya sambil menikmati kopi atau mungkin sambil baring-baring bisa mendengarkan melalui Pro 1 dari Samarinda yang kami siarkan dari Pro 3 RRI ya, jam 3 nanti dini hari. Ya baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, untuk Anda juga yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuannya, namun tetap fokus utamakan selalu keselamatan Anda. Dan untuk Anda yang akan beristirahat, jangan lupa yakinkan semua lingkungan rumah, terutama di dapur, kompor-kompor sudah dimatikan. Dan untuk wilayah yang mengalami pemadaman PLN atau listrik yang menggunakan lilin atau penerangan lainnya, yakinkan ditempatkan di tempat yang aman ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Masih ada lagi, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Ruang Rindu sama Devi Bang di
1: Bang Indofis. Mbak Devi di Indofis, apa kabar ini?
2: Kabarnya lagi batuk-batuk.
1: Oh ini kok gak ada batuknya?
2: Ya, untuk ketakut sama Bang Padil.
1: Oh gitu.
2: Bang Padil gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kalau saya sedang tidak batuk-batuk.
2: Lagi nungguin bola ya Bang ya.
1: Kenapa?
2: Lagi nungguin bola.
1: Iya kan? Nanti jam 3 nanti.
2: Oh iya, jadi Abang harus sehat jadi supaya bisa nonton bola ya.
1: Iya.
2: Abang lagunya itu nah yang Yunisara itu apa judulnya?
1: Yunisara Jatuh Cinta Lagi.
2: Ya sudah lagi aja ya.
1: Sama siapa ya?
2: Gak mau dijatuhin cinta.
1: Itu
2: enggak dia. Enggak dijatuhin cinta itu kan sakit Bang, benjol-benjol.
1: Oh gitu. Kok bisa gitu ya?
2: Iya, kan dijatuhin cinta. Kecuali ini lagi dicintai gitu, baru tapi mau.
1: Gitu.
2: Kalau dijatuhin
1: deh
2: nggak
1: mau. Kalau dijatuhin nggak mau ya, oke deh, ya. Baik.
2: Siap. Terima satu-satu dulu Bang ya.
1: Silakan.
2: Tadi buat Bang Wayu, terus juga Bang Ama ya yang ada di Lojana, terus juga Bang siapa tuh ya, Bang Adnan yang suka berpantun tuang ya.
1: Julak Adnan.
2: Terus sekali pantun tentang bola gitu.
1: Oh gitu, ada request ya Julak Adnan, pantun tentang bola katanya, oke.
2: Terus juga Bang siapa tuh ya, Bang Sulaiman Tela-Tela ya.

0: yang biasa suka ikutan tekan dikit lagi tugas jaga apa ya biasa jaga rumah tuh ya. Sambil nunggu bola kan sambil tugas gitu.
1: Siap.
0: Pokoknya buat semuanya aja deh Bang ya, yang lagi dengerin suara lembutnya Bang Fadi.
1: Terima kasih.
0: Terus ini buat Bang Silpuk, aku juga lagi sakit tuh Bang.
1: Oh gitu?
0: Katanya gini, salam buat Bang Fadi.
1: Oh, Bang Sepul Koko lagi sakit. Iya. Laporannya ke Mbak Devia jadi ya.
0: Iya, batuk berat dia Bang. Batuk jadi kalau ngomong dikit batuk gitu. Okay. Kalau dia tuh udah agak-agak sembuh gitu.
1: Jangan lupa minum obat ya. Cepat sembuh Bang Sepul Koko dan juga Mbak Devi ya.
0: Koko juga bukan sehat. Jadi dia belum bisa balas pantunnya Mbak Paknan.
1: Siap,
0: jadi mewakilin aja Devi.
1: Oke, baik. Sehat selalu. Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Dan selalu sehat gitu ya Bang.
1: Amin.
0: Buat Bang Padilnya, selamat tugas. Sehat bahagia.
1: Amin.
0: Selalu harmonis bersama keluarga di rumah ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Oke, ditunggu lagunya Bang ya.
1: Oke, siap.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devi yang ada di Indofis Jalan Dei Panjaitan. Kangen dari Dewa 19, jatuh cinta lagi dari Yunisara.

0: Rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita. Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Pro 1 RRI Samarinda di segmen akhir untuk sajian Ruang Rindu malam hari ini. Tidak lupa ya, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, baik itu melalui jalur telepon maupun di jalur pesan singkat di WA. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda yang mungkin juga mengikuti sajian acara kami di sajian Ruang Rindu atau bahkan sejak pagi tadi ya, kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda ya. Dan jangan lewatkan juga nanti pendengar siaran langsung sepak bola Piala Dunia antara Australia melawan Mesir akan kami hadirkan pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk siaran kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat beristirahat untuk Anda yang akan beristirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda yang saat ini mungkin masih beraktivitas di tugas malam ya. Dan yang dalam perjalanan tetap berhati-hati, fokus untuk perjalanan Anda, utamakan selalu keselamatan Anda, dan mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Dua lagu terakhir pendengar kami hadirkan untuk Anda, ada Christine Panjaitan Perasaan dan juga Reza featuring Masaki Ueda, Biar Menjadi Kenangan. Selamat malam dan selamat menikmati suasana malam dan kebersamaan Anda dengan keluarga.

101 Radio Republik Indonesia, Samarinda, satu lagu dari Christine Panjaitan di era 87-an ya, dengan judul Perasaan ini cukup populer di eranya. Dan pendengar, tadi ada yang meminta pantun tentang Piala Dunia katanya. Baik, dari Jula Adnan sudah langsung mengirimkannya. Banyak jalan menuju Roma, hanya satu jalan menuju surga. Masyarakat, kita penggemar bola, kapankah Indonesia bisa jadi Piala Dunia? Luar biasa, terima kasih Jula Adnan yang sudah mengirimkan pantunnya untuk jawaban dari Devi yang ada di Indovis. Masih ada, biar menjadi kenangan untuk Anda.

celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

0: inspirasi hari ini.
1: Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Pendengar, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka, hidup Anda sia-sia.

0: saat yang lalu, hiduplah seorang yang bijaksana tanpa pandai. Hanya saja, ia mempunyai punggung yang bungkuk. Ia jatuh cinta dengan seorang putri yang cantik dan menawan. Dan lagi, dia anak orang kaya. Orang bungkuk yang bijaksana ini mengunjungi sang putri di rumahnya. Sang putri sungkan untuk berbicara dengannya, apalagi berbicara sekitar perkawinan. Kemudian ia bercerita jika perkawinan itu sudah ditentukan oleh Tuhan, bahwa ketika anak-anak lahir, para malaikat di surga memanggil mereka. Mereka sudah tentukan untuk mempunyai pasangan. Itu sudah suatu keputusan ilahi, dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Jadi ketika aku lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa istriku akan mempunyai punggung bungkuk. Kemudian aku berteriak di depan sidang surga, "Oh, jangan Tuhan. Seorang putri yang bungkuk akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya. Hanya menjadi bahan cemoohan orang. Seorang putri hendaknya cantik. Berilah bungkuk itu kepadaku, dan biarkan istriku berbadan menarik dan sehat. Dan kamu tahu, Tuhan mendengarkan doaku dan aku menjadi gembira. Akulah laki-laki itu dan engkau gadis itu." Pendengar, sang putri memandang si bungkuk dengan cara yang sungguh berbeda dari sebelumnya. Akhirnya, ia menjadi istrinya yang setia dan penuh cinta.
1: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, di mana saja Anda berada. Demikian seluruh rangkaian acara yang kami sajikan ya di edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti program siaran berikutnya, sembari menantikan program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan antara Australia versus Mesir. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami ucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang melantik anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan guna menguatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Muti mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, karena itu negara memerlukan standar nasional pendidikan yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mampu berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jika standar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, standar harus terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika global tanpa kehilangan pijakan pada arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian mempercepat program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, serta mempertahankan target swasembada pangan.

gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara Moldatsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Montenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Pengunduran diri Montenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Moldatsa memicu krisis politik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Raihan Hanan mengungkapkan bahwa pelatih tim Garuda John Hartman menaruh target-target tim mulai dari ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, FIFA Matchday hingga Piala Asia 2027 di ruang makan tim. Keberadaan roadmap ini menjadi cara Hartman untuk menjaga motivasi timnya sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan. Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final 6 kali, namun selalu berakhir kekalahan.

demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

edisi yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga

0: Olimpia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan. Juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup C. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan, atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nama IJ Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJ Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJ Kasimo yang masih relevan hingga

Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

0: benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias

0: Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

Kabupaten Ambi. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pernyataan Raja Juli menjadi informasi

Badan Kesehatan menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan, terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Icha di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal. Sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Pendengar, warga di sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan berbagai penyakit. Keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Masyarakat yang terdampak awal menderita keluhan ispa, batuk, flu, dan meriang, demam. Ini harus ditemukan agar cepat diobati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Internacional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap.

saja yang sering terjadi di Indonesia. Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan

0: kita sendiri.
1: Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan?

0: banget ya manggungnya.
1: Iya dong, kan mau manggung di

0: Fred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang terdapat. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui melalui direktur Bapak Presiden. Bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang bisa, Pak?
3: Iya, ditanya baru identitas. Ya.
4: Pertama.
3: Ya.
5: Tapi ini penting sebagai tersangka kan, Pak?
3: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumah.

demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan, serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sonia Stoltman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Serikat, Paraguay dan Turki, Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang,

kickoff pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya, kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini.

Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan penguasa sepak bola dan juga KIO babak per-

0: Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde. Ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup kuat, sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak tim belum besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang, justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka memiliki karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam lawan Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat dengan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh negara-negara mereka, Lionel Messi. Tapi hati-hati karena ini cukup bersabar, dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Dan mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim yang berpengalaman pasti sudah tahu bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu.

0: Madrid. Jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara Piala kali ini.
1: Betul.
0: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
1: Messi
0: pasti
1: tetap, ya,
0: mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
0: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisihan itu sudah menjadi catatan bagi bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan menemui kesulitan kalau dari awal mereka tidak membombardir pertahanan lawan.
1: Betul.
0: Ambilnya ini Mbak.
1: Fira.
0: Argentina ini dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
0: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
0: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
0: Yeah.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
0: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
0: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
0: Karena apa? Mental. Di satu sisi mental teman-teman Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
0: Saya pahami bahwa seorang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
0: Maka yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisasi dengan baik.
1: Okay.
0: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina. Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara yang akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
0: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan. Saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam Piala Dunia kali ini, dan tidak jarang dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Tetapi seperti disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan tim.
0: Dalam beberapa permainan tim ini, sehingga dalam pertahanan mereka bukan main-to-main marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada tidak satu orang ya.
0: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan main-to-main marking, tapi zona marking. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola muntah atau bola lepas atau yang kita lanting, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Dan disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, silakan, Bung Frans.
0: Sehingga kalau pemain lawan itu kehasilan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola lawan-lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
0: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan. Dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Sama halnya ketika melawan
0: mereka
1: sebelumnya ya.
0: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
0: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau antara 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
0: Jangan yang sulit.
1: Oke, jadi prediksinya bagaimana?
0: 2-0.
1: 2-0 untuk Argentina?
0: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di

professional.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musa Bil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner-up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam ini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerima gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu penyidik juga menduga adanya praktik jual beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka, memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya, karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain, sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui, di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0, lalu menghadapi Paraguay, mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah, dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir, dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out, karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir, ini merupakan runner up grup G, di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda, sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka, namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia, karena kita tahu sejauh persaingan grup B yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang seluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau duluan saya itu ya Mesir dong, tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satunya
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk Mesir, cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Assalamualaikum Bung Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Gimana kabar? Jaya.
0: Oh, Jaya, Pak Fadil. Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang tanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Iya, yang itu.
0: Oke, okay, skornya?
5: Iya, skornya 2-1 atau 1-0.
0: Oh, menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Fadil. Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Fadil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau di level Piala Dunia, mereka itu gak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika ya kalah banyak. Nah kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Oke.
6: Karena ya kan ada Muhammad Salah.
0: Gitu. Oke, okay, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi, salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh gitu, alasannya apa nih Pak Wibi nih?
7: Alasannya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
7: Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Asia Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Ibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa dilihat terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalkan yang malunya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim dari tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Yeah. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik. Karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuma jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol, tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, dan terutama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018, dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Iya. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
8: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan dukung mana nih?
8: Iya, ya Bung, bola itu ya bolanya satu rebutan ya.
0: Iya.
8: Kalau bolanya banyak mah mending
0: bolanya satu sendiri nanti. Gimana prediksinya Pak Caswa?
8: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
8: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabi dengan Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi dong.
0: Oke, kalau gitu
8: baca aku sah. Prediksinya 2-0 tapi masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua ya. Oke. Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi Bung Sabil. Salam olahraga Jaya.
0: Ya ya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
9: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
9: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
9: Yang muda. Yang Australia.
0: Patrick Mitch dan Matthew Ryan ya, misalnya yang.
9: Ya, okay. Jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan.
0: Iya.
9: Bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik, Pak Rahman.
9: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan, salam kenal dari Pak Rahman.
0: Ya, selamat pagi Pak Rahman. Iya, saya selalu ya, Rahman.
9: Salam olahraga,
0: selamat sehat. Jaya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini Pak Irfan?
10: Kebetulan ini di kota Pak, di Kota Makassar.
0: Oh Makassar.
10: Iya, di Kota Daeng. Iya.
0: Silakan prediksinya Pak Irfan.
10: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1 Pak.
0: Untuk
10: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dukung Australia nih, wakil Asia nih.
10: Oke, Pak, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan. Bung, silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
12: Ya, baik. Terima kasih sambil saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih, dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau, dan kaos kaki putih. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia. Di lini pertahanan mereka saat ini, saudara pendengar, terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan, saudara pendengar. Sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi ada Jackson Irvin, terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Atia. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Tarik sebentar. Masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain memancing para pemain Mesir agar Australia mau membuka barisan pertahanan mereka. Saat ini bola dikuasai oleh kiper dari Mesir, Mustafa Shober. Dorong ke depan ke sisi sebelah kanan. Depan tadi ada Imam Masur. Terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi Hari Soltar tadi. Langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan Muhammad Hani. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah. Terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi. Masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Somer. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behis tadi sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya. Siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak. Masih Aziz Bey bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi. Belakang kepada Alessandro Cercati. Depan kepada pemain dengan nomor 22. Tendang langsung. Oh! Hampir saja Lucas Harrington tadi nampaknya, pemain dengan nomor punggung 25 tadi, yang langsung melakukan tendangan. Namun sayang perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia. Ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir dari sisi sebelah kiri. Sudah dilakukan. Belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor 2 ada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Imam Haksur di sana. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Umpan pendek kepada rekannya ada Rami Rabia. Masih mencari rekannya Rami Rabia. Pelan dia membawa bola, pindahkan lagi kepada Yasir. Pindahkan Yasir ke sisi sebelah kanan kepada Imam Haksur. Balikan kepada Yasir. Pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia. Lari dia ke depan, mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan lambung ke depan, namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Berikan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik. Pemain dengan nomor punggung 5 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Untung tadi tidak ada rekannya yang menyambut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi, namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan. Masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill. Pendek saja kepada rekannya. Balikan kepada Alden O'Neill. Maksudnya akan dikirimkan umpan crossing namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana. Siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri ada Karim Hafez. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fatih tadi. Sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani. Pada Imam Asur di depan. Kembalikan kepada Hani. Umpan ke tengah kepada Hamdi Fatih. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fatih. Sebelah kanan kepada Imam Asur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih otak-atik sendirian dia. Muhammad Hani tadi. Depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Imam Asur menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola. Kali ini Muhammad Salah. Berikan kepada Imam Asur. Pendek dia, masih Muhammad Salah. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disapu tadi umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fatih. Alirkan ke sisi sebelah kiri ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fatih. Pindahkan lagi ke sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Hani. Pindahkan lagi kepada Fatih. Masih mencari rekannya. Maksudnya tadi kirim umpan terobosan. Namun bola berhasil dicuri. Kali ini Jackson Irvin menguasai bola. Oh, mas terjatuh tadi Jackson Irvin. Sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi. Upaya yang melakukan upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin bermain dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini dipindahkan ke sebelah kanan ada Jordan Bos, masih Jordan Bos, otak-atik bola dia, pindahkan ke belakang kepada Alessandro Cercati, kepada Hari Sotar, kembalikan kepada Alessandro Cercati, umpan ke depan tadi maksudnya, membentur namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir, disapu saja tadi bola oleh Karim Hafez, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20 Christian Volpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, kekuasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam lagi-lagi kali ini oleh Mesir. Sudah dilakukan kali di bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8, ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Karim Hafez kepada rekannya, ada Hamdi Fatih tadi, masih coba ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafez lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus, kembalikan kepada Omar Marmus, masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh, beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti, dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mansour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Mansour, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan Bekel, tendangan langsung Emma Mansour, masih membentur, sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Irgan Mantolosi, sebuah sundulan, gol! Emma Mansour memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti, berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan, namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dari Australia, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Tobat, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi.
1: Ya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan. Para pemain langsung pecah, dan kita patut mengapresiasi Asor yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
12: Ya, cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan back heel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marmus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafez tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emam Asyur. Dan sudah dengar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
1: Ya, kali ini serangan dilakukan
13: dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3 yakni Cirkaci. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Terang kaki kiri, masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobeir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir, dan Mesir berada di sebelah kanan kami, sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini para pemain dari Australia, sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini. Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan kali ini, berbahaya kali ini, diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato, dihadang satu pemain dari Mesir, bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir ini Asur, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir, dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir. Marvin Atia umpan ke kiri, yang dituju adalah satu pemain dari Mesir, masih kotak penalti, pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Hari Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Hari Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0. Dari kanan kali ini Australia, Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafiz, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fati tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah, terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafiz. Orang lagi ke belakang, masih para pemain Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang diturung tadi adalah Karim Hafiz. Back pass lagi jaduh ke Rami Rabia, sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobeir dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia, dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafiz, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih, domba ke sebelah kanan kepada Hani, satu pemain dari Mesir, umpan ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir. Sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia Patrick Beach. Kali ini dari belakang Hari Sotar, geser lagi ke sebelah kanan Alessandro Circiati, umpan lagi ke belakang kali ini kepada Patrick Beach, alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington, masih kali ini Lucas Harrington giring dengan kaki kirinya, coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill, dorong kepada Jackson Irvin yang memang pemain paling stylish di Australia ini. Meminta tadi Lucas Harrington kepada pemainnya agar lebih mendekati bola, dorong lagi kepada Irwin kali ini, Irvin kali ini dorong ke depan, yang maksud adalah Iran Kunda. Masih kali ini para pemain dari Australia mencoba tadi melewati dua pemain dari Mesir, tetapi dibalikan lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos, dorong lagi, bermain 1-2 tadi Irvin kali ini ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan nomor 5 tadi Jordan Bos, terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri, sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi, karena memang tadi terkena dari pemain Mesir ya. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini, corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir. Kapten kesebelasan Mohamed Salah tadi dari kiri, kan ini Karim Hafiz. Coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Andy Fatih dorong ke sebelah kanan, masih kali ini Hemam Asyur tahan bola sejenak. Asyur pencetak gol di babak pertama tadi, giring bola sejenak menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar. Kali ini dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia, balikan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi, didekati satu pemain dari Australia, hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir alihkan ke sebelah kanan kepada Asyur. Asyur masih menahan bola tadi, tidak mau terburu-buru hingga di back pass lagi kali ini. Rami Rabia, back dari Mesir kali ini ancang-ancang mencari kawan ke tengah kepada Hanif Fatih. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim, masih terus para pemain dari Mesir. Dari sebelah kanan kali ini Emam Asyur. Emam Asyur balikan lagi kali ini memasuki menit ke-20, masih terus menilai bola para pemain dari Mesir ini. Disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia, coba keluar kali ini dari tengah. Kali ini masih para pemain Mesir, umpan ke depan jadi masuk satu pemain Mesir, ada lari berbahaya, telaga ke kiri Mohamed Zaki, tetapi sudah terperangkap offset juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia, sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang. Melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia, sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan alihkan kepada Lucas Harrington, tahan sejenak ke tengah lagi kepada Harry Sutter, bermain-main di kotak sendiri, dorong ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Christian Volpato, umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh. Dari sebelah kiri kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behic, kali ini masih kali ini dorong ke tengah lagi Jackson Irvin, masih kali ini Australia kepada Harry Sutter kapten kesebelasan, dorong lagi ke depan kali ini Volpato, umpan tadi termasuknya ke sebelah kiri, kali ini berbahaya Aziz. Aziz umpan ke kotak penalti, tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala pontosnya ini, Aziz Behic, hanya hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Mesir. Akan diambil oleh siapa gerangan, kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Volpato dengan kaki kirinya, sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan. Ancang-ancang empat pemain saling berpelukan, berikan himbauan, sudah dilakukan Volpato, melengkung kali ini dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington, tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini sehingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya. Dan memasuki menit ke-22, wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuliskan fluid tanda hydration break. Bung Tovani memasuki menit 22, Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga Mesir menit ke-22 ini?
1: Yes, Usenpi, sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Volpato dan juga Jordan Bosz, walaupun hasilnya masih melenceng. Namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah, langsung membongkar pertahanan, dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big, seperti pertandingan-pertandingan yang sudah terjadi, bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus. Dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir, membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
13: Ya, kalau melihat memang hanya Volpato saja yang terlihat aktif ya dari beberapa Tadi pergerakan Matt Calve dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih, Bung Fani.
1: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Wolpato sangat menonjol.

0: dari Mohamed Salah sendiri?
1: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti, yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola, namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan back heel, namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
2: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan, tendangan gawang saja masih menit 25. Saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya nanti untuk kedua kesebelasan. Kali ini sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang, kali ini para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan, tahan sejenak. Kali ini Yasser Ibrahim back pass lagi, Mustafa Sober kiper bermain-main di kotak penalti sendiri, berbahaya, tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia. Dikepung tiga pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sutter. Di back pass lagi, kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi. Maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Muhammad Zaki, tetapi tidak menemui, sehingga hanya lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan cepat, lari ke belakang, alih kepada kiper dari Australia Patrick Beach yang mengenakan jersey berwarna ungu. Alirkan kami kepada Aziz Behic, tetapi sayang sekali tadi umpan yang dilakukan Aziz Behic hanya terkena pemain dari Mesir, yakni Imam Ashur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz. Angkat kedua tangan kali ini, coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi, dan dituju adalah Iran Kuda. Kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri, Matt Calfe, umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi. Matt Calfe hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan, akan dilakukan oleh Hani, memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini, bajunya kita nantikan ke depan kepada Imam Ashur, dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia. Dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali Hani, lagi-lagi mencari pergerakan pada pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri, Karim Hafiz. Kosong kali ini, berlari agak cepat, melewati garis tengah kali ini Hafiz. Umpan lagi ke sebelah kiri, bekerjasama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama lagi kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan ke sebelah kanan kepada Yasser Ibrahim, dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasukkan adalah Jaki, dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia. Agak sedikit kebingungan kali ini dan sebelah kanan Eman Ashur, back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia. Tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober, umpan lagi kaki kanan jauh melambung, kali ini melewati garis tengah, yang dituju adalah Ashur. Ashur tadi maksudnya duel dengan Aziz, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia, hanya lemparan ke dalam saja oleh Aziz. Aziz diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini Aziz, dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill. Ke depan lagi yang maksud tadi satu pemain, yakni Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir, sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan. Sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir, back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini jauh, yang dituju adalah Jaki, tak lolos kali ini ataupun tadi Omar Mamos, sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos, dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Mitch kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper

0: 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda 23 tahun, umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri, penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali karena duel tadi di kalah para pemain dari Australia dari sebelah kiri sudah dilakukan kali ini yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan Omar ataupun Eman Ashur dorong lagi ke depan tidak jadi kali ini masih mendribbling bola melewati satu pemain dari Australia geser kepada Hani di sebelah kanan back pass lagi kepada Hamdi Fati kali ini bagi kepada Yasser Ibrahim ke sebelah kiri Rabia berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang berbahaya tadi hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia tetapi kali ini dicuri oleh para pemain Australia coba kepada Iran Gudah tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Kunda membuat Iran Kunda yang tinggal berbalik alah tadi disleding oleh Yasser Ibrahim membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia justru yang mengerang kesakitan adalah Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi? Apakah salah posisi? Karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Tovani bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan.
1: Ya Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif dia beberapa kali ikut naik membantu serangan menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik dia bisa memimpin rekan-rekannya namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini Mus NP.
0: Iya bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani apa mau ngetes apakah memang cedera ACL yang dilakukan tapi nampaknya sudah berdiri kembali Hani akan mendapat perawatan terlebih dahulu keluar dulu dari lapangan kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan umpan kena kotak penalti melengkung berbahaya tendangan kaki kiri tadi masih berada bola di atas tendangan lagi kaki kiri sayang sekali tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia masih terjadi sekelimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvin berduel dengan pemain dari Mesir membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fakih juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvin hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir kali ini pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir umpan ke depan kali ini melewati garis tengah dorong lagi ke bawahnya kepada Muhammad Salah tadi maksudnya Jaki tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington dari belakang kali ini Harry Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Circati kali ini Circati masih menahan sejenak bola melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini justru ke tengah kepada O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington back pass lagi kali ini kepada Sotar kapten kesebelasan dari Australia ke tengah kali ini O'Neill mampukah merangsak kali ini justru ke sebelah kiri dituju adalah Ajis Behi kali ini dihadang satu pemain yang dihani dari Mesir umpan kaki kiri melambung kali ini melewati tadi satu gawang tetapi masih dikuasai kali ini dari sebelah kanan oleh Jordan Bos kembalikan ke belakang masih kali ini para pemain dari Australia Volpato sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia kembali kali ini Volpato dihadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 Seni Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia, akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circiati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Romy Darwis. Kita nantikan mundur beberapa langkah, akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini terjadi sklemit, bola masih di atas, berduel para pemain. Kali ini jatuh kepada Iran Barkuda, umpan lagi ke sebelah kiri, tendangan kaki kiri tadi oleh Lukas Eling kenal atau Ajis Behik, sayang sekali dan masih lemah karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah, tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
2: Ya baik, saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Pindahkan kali ini ke tengah, Rami kali ini kuasai bola, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Omar Marmus, tarik ke belakang kepada Marwan Atia, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu menguasai bola Marwan, umpan ke belakang kepada Rami Rabia, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur, namun berhasil dicuri tadi. Oh, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvin menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali, hampir saja Nestori Iran Kunda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circiati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan saudara pendengar, kali ini Imam Asur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor 20, Christian Colpatto. Sayang sekali, dilanggar tadi Colpatto nampaknya oleh Karim Hafez tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Colpatto, pemain yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, Alessandro Circiati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos, maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola. Dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Colpatto sudah dilakukan, melambung tinggi, datangnya bola disundul saja, disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir, jatuh kembali di kaki pemain Mesir, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Ajis Behic tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Behic, kembalikan kepada Behic, masih mencari rekannya Behic, masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington, pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos, tengah kepada Jack Irvin, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates, pendek kepada Hari Sotar, pindahkan ke sebelah kanan kepada Circiati, masih Circiati, tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, kembalikan kepada Mustafa Sober, pendek saja kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah. Salah berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri Karim Hafez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim, umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia, umpan crossing lambung tadi, maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Imam Asyur tadi. Terjatuh Imam Asyur, masih memegang wajahnya tadi Imam Asyur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Imam Asyur, terkena tangan dari Jordan Bos, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia. Jadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah. Ada Imam Asyur, kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia. Beri istirahat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Imam Asyur. Siapakah yang akan melakukan? Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih, kirimkan umpan lambung, disundul saja bola kembali, terjadi perebutan bola tadi, dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola, lalu umpan kepada Aziz Bates, namun disapu saja bola, lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Aziz Bates lempar ke depan, terjadi duel-duel bola udara, kembali meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz. Lempar ke depan kepada Jack Irvin, kembalikan kepada Bates, belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington, tendang bola ke tengah, umpan terobosan tadi kepada Iran Kunda, namun dicuri, terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri, terjatuh tadi, sempat bertabrakan Nestori Iran Kunda tadi, bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim, masih mengerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Iran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan oh, sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim, kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap Mohamed Hani, sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43, dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Imam Asyur pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Cercati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Ari Sotar kini kuasai bola, pendek berikan kepada Lucas Harrington, kembalikan kepada Sotar, pendek kepada Alessandro Cercati, tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar, depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi, tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober, pendek berikan kepada Rami Rabia, umpan lambung ke depan, berhasil dicuri tadi, perebutan bola, Mohamed Salah alirkan sebelah kanan kepada Mohamed Hani, masih Mohamed Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, alirkan ke tengah kepada Rami Rabia, ke sebelah kanan kepada Marwan Atia, masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka, dicuri tadi oleh pemain Mesir, namun lagi-lagi lagi berhasil dicuri oleh pemain dari mesin. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah, namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Irankunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu, 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Jadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Emam Asyur, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim, ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus menguasai bola, depan dorong bola kepada Karim, kembalikan kepada Marmus, alirkan ke tengah kepada Atia, kirimkan umpan terobosan tadi, crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah, namun masih lemah tadi sundulannya karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bass dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka, Jordan Bos kepada Adam O'Neill. Masih Alden O'Neill, kirimkan ke depan kepada Polpato. Masih Polpato mendekati kotak penalti dari Mesir. Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir Hossam Hasan tadi melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro, kembalikan kepada Sotar. Sotar ke depan kepada Jordan. Masih Jordan, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro, berikan ke tengah kepada Volpato. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, Lucas Harrington. Balikan kepada Volpato. Masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing, lambung bola datangnya, namun belum menemui sasaran. Kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing, di sana terjadi duel bola udara. Oh, masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira, masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Oh, sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kepada Alessandro. Masih Alessandro Circiati, cari rekannya. Umpan ke depan kepada Bosch. Masih Bosch, Jordan Bosch tadi. Sapu saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir. Disapu saja bola tadi, jauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi. Nampaknya terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia. Dibuang saja bola ke depan kepada Hari Sotar. Jadi duel-duel bola udara kali ini Jordan Bos masih menguasai bola, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bos. Kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato. Masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir, Polpato. Oh, terjadi perebutan. Kali ini duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan kerban kepada Mohamed Salah, namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan, kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill pendek kepada Aziz Behits, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi. Jordan Bosch menyerang kesakitan dan bola fair play tadi. Dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bosch yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bosch masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Tejera meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit, kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani.
4: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Yeah. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif. Namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan, walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki. Mereka mulai rapat dalam bertahan, walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia, walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
3: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif, artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hasan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bu?
4: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol, satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah, kemudian hanya memberikan gerakan backheel sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir, yang begitu pula merepotkan Australia. Namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offside, akhirnya tidak bisa berbuah gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
3: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Taufani?
4: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik baris pertahanan Australia. Sementara Omar Marmus, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar karena kita tahu Cirsati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmus pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
3: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
4: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat menang 2-0 lalu bisa disamakan. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan, karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmus yang punya kecepatan dan agresivitas seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
3: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya, yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih, cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi, di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
4: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh, ada beberapa kali kesalahan, bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul, karena setelah unggul 1-0 barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu barisan gelandang Fati dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
3: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
4: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang, karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum menjadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Heidensen break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih, menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
3: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
4: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak Italia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
3: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Tovani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sit Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan langsung. Oh hampir saja saudara pendengar, tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trey. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia, yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih tergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera setelah dilanggar tadi, sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan, bersiap-siap Christian Colpatto, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Sotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola, menjauhi kotak penalti dari Australia. Terjadi duel-duel bola udara, ada Jack Irvin, masih kirimkan umpan lambung, ada Haris Sotar di sana. Oh, sayang sekali. Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, bermaksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih terletak tepat di depan mulut gawang dari Mesir.

0: Nasir, jaga gawang Mustafa Sober. Siap-siap Mustafa Sober, lakukan tendangan gawang, pendek saja kepada Rami Rabia, alirkan bola ke sebelah ke kiri. Oh, dihentikan lagi sejenak pertandingan. Nampaknya wasit meminta tendangan gawang untuk diulang. Tarik lagi bola ke belakang tadi. Kali ini masih dipegang bola oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Sementara di pinggir lapangan, Hani bersiap-siap kembali memasuki lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa. Lambung tinggi datangnya bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, disapu oleh pemain Australia. Namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Mesir. Kirimkan umpan tadi dari belakang Yasir Ibrahim tadi, namun tidak akurat. Dan lebih dekat kepada penjaga gawang Australia, Patrick Bates. Langsung dorong bola ke depan kepada Hari Sotar. Kali ini menguasai bola. Masih Hari Sotar, pemain jangkung dengan tinggi 180 cm yang kini memperkuat Leicester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lucas Harrington. Depan kepada Ajis Behit tadi. Masih Ajis Behit menguasai bola. Kirimkan umpan tarik, namun tidak akurat tadi, dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke tengah kepada Hari Sotar. Ke sebelah kanan kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hari Sotar. Masih Hari Sotar, kapten dari Australia. Membawa bola dia, hentikan sejenak. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Circiati tadi. Depan kepada Kai Trewin tadi, pada Polpato. Iran Kunda, terjatuh Iran Kunda, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Polpato masih menguasai bola, memasuki kotak penalti dari Mesir. Berbahaya, kirimkan umpan crossing. Hampir saja disambut tadi umpan crossing dari sisi sebelah kanan, ada Aziz Bait, namun belum menemui sasaran. Disapu saja bola oleh Emam Asyur. Patahkan lagi-lagi serangan yang coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka ada Mohamed Hani yang siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Mohamed Hani maju satu langkah ke depan, sudah dilakukan Emam Asyur tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Ada Aziz Behis, maksudnya kirimkan umpan ke belakang, namun membuntu Muhammad Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah ke kanan kali ini kepada Circiati. Tarik mundur ke belakang kepada Sotar. Masih berputar-putar dia, direbut tadi oleh Omar Marmus. Kirimkan umpan ke tengah kepada Atia. Atia kepada Yasir kali ini. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan bola ke sebelah kanan. Kali ini sudah ada Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Australia melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Ajis Beis kirimkan umpan crossing tadi, namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Aziz Behis. Meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Alden O'Neill pindahkan bola ke sebelah kiri. Aziz kali ini menguasai bola. Aziz Behis kepada Jack. Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi. Jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir, tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. dilakukan melambung, disundul saja.
1: Dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim bukan harinya.
0: Oh nampaknya Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran atau Yasir Ibrahim?
1: Oh Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
0: Ya, semakin seru, saudara pendengar, karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Emam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan kepada Rami Rabia, alirkan ke sisi sebelah kanan, kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Jadi duel-duel bola udara kali ini, bola kembali dikuasai oleh Hani dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Mesir, pindahkan bola kepada Fatih. Fatih pindahkan lagi kepada Atia di tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Karim Hafiz, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan kepada Hamdi, alirkan lagi kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani menguasai bola, tengah kepada Emma Masur, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi, kepada Muhammad Salah, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan ke tengah kepada Rami. Rami alirkan ke sebelah kiri kepada Karim tadi, berhasil dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Cercati kali ini Jack, berikan kepada Jack Irvin, pindahkan ke sebelah kanan, kirim umpan crossing ke depan, ada Iran Nestori Iran Kunda. Oh, dipetik saja tadi bola di udara tadi oleh kiper dari Mustafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan umpan kepada pemain bertahan dari Mesir, tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober memasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Emma Masur kali ini. Emma Masur berikan kepada Muhammad Salah, Muhammad Salah masih memasai bola. Muhammad Salah tendangan, oh maksudnya tadi umpan Muhammad Salah terobosan, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini coba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Marwan. Marwan Atia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani mencari rekannya Hani, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Marwan Atia pindahkan kepada Hamdi. Masih Hamdi memasai bola, kembalikan kepada Atia. Masih Atia, Marwan Atia pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Karim Hafiz, tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola ke sebelah kanan. Oh, berhasil dicuri kali ini para pemain Australia. Ada Iran Kunda kali ini memasai bola, terjatuh Iran Kunda. Nyambut umpan umpan terobosan tadi Iran Kunda, namun dilanggar tadi oleh Yasir Ibrahim. Iran Kunda yang memang pergerakannya cukup membahayakan, meskipun jarang mendapat suplai-suplai bola yang cukup baik, namun pergerakannya selalu saja membahayakan barisan pertahanan dari Mesir. Jatuh Iran Kunda dan pelanggaran kali ini bagi Australia. Tendangan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Siap-siap kali ini tendangan bebas berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Ada Jack Irvin tadi, namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato. Pindahkan ke sebelah kiri, ada O'Neill. Masih O'Neill, lagi-lagi kirimkan umpan crossing. Disapu lagi, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Ada Lucas Erwin. Oh, umpan crossing tadi nampaknya masih belum menemui sasaran. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Mesir. Kembali O'Neill menguasai bola. Tadi maksudnya kepada Iran Kunda. Kembali jatuh di kaki Hari Sotar. Hari Sotar pindahkan kepada Volpato. Jack Irvin kali ini menguasai bola. Masih kepada Iran Kunda. Masih Iran Kunda. Otak-atik bola dia kepada pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Tendangan langsung oleh Iran Kunda. Oh, hampir saja Iran Kunda tadi mendapatkan bola muntah tadi Iran Kunda. Namun tendangannya masih membentur para pemain bertahan dari Mesir. Sudah memasuki menit 60 menuju menit ke-61 di babak yang kedua. Dan skor saat ini masih imbang satu sama, di mana gol Mesir dicetak oleh Emam Asur dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
2: Ya, yeah, game on. Gimana kali ini skor sama? Justru kali ini seperti tertekan Mesir. Kita nantikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Muhammad Salah dan kawan-kawan. Kali ini Mesir dari tengah coba lagi geser kepada sebelah kiri tadi. Masih kali ini para pemain Mesir, Rabia tadi alihkan kepada Yasir Ibrahim, dorong sedikit kali ini ke sebelah kanan, dituju adalah Hani, ke tengah kembali kepada Pati kali ini ataupun Mtaya, geser ke sebelah kiri lagi kepada pemain ini Hafiz, Hafiz kepada kembali kanan ini kepada Atia, Atia meminta rekan-rekannya lebih meminta bola kali ini, coba lagi ke sebelah kiri, para pemain dari tim Mesir kali ini Hani dari sebelah kanan bermain 1-2 dengan Asyur tadi, tetapi lebih baik membalikan lagi bola kali ini kepada Rabia. Rabia dari belakang, kembali lagi kali ini kepada Tia. Tia geser kepada sebelah kiri tadi, kepada Hafiz. Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi. Umpan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah pemain lainnya, yaitu Yasser Ibrahim ke sebelah lagi kanan. Kali ini Asyur lolos dari kotak penalti. Muhammad Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali, tapi sayang memang posisi dari pemainnya memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi gawang dari Australia, skor masih 1-1 memasuki menit ke-63 ini. Tempo

0: ukuran kuda, pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir, kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hossam Hassan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi, maksudnya Mohamed Salah lebih dekat kepada Mitch tadi, sehingga kali ini Patrick Mitch bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia. Geser lagi kepada Harrington, kali ini masih di belakang para pemain dari Australia ini, dorong ke sebelah kanan kepada Circiati, pemain dari Parma ke depan yang masuk dalam Iran Kunda. Balik lagi kali ini bolanya ke pertahanan dari Australia. Circiati Arif akan ke sebelah kiri jauh kali ini, dan dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, yakni Matt Caulfield, yang turun juga cukup jauh kali ini. Kapten kesebelasan Sotar alihkan ke depan, bermain-main kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani. Hani dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali kali ini. Dari tengah tadi Matia geser kepada Rabia, Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz, Hafiz balik lagi kepada Atia. Kali ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani. Menit 65, skor masih 1-1. Dari sebelah kanan tadi Asur pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2 kaki ke kaki para pemain Mesir kali ini. Hati dari tengah Asur coba kali itu tadi diarahkan kepada Mohamed Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir. Dari sebelah kiri kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tuju, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marmos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir. Kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan ngomong, maksudnya tadi ke kotak penalti yang tuju adalah Marmos. Sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia. Back pass lagi kali ini, masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan di pertahanan Australia kali ini, mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia. Dorong lagi kali ini, masih Atia bermain 1-2 kepada Asyur, Asyur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani, umpan dalam kotak penalti, kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar. Bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Zico, akan digantikan pemain 12 tadi. Kita nantikan. Sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Hossam. Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hossam Hassan. Akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini? Mesir bisa mengarahi bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir. Back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach, umpan lagi ke depan yang bersaudara dari Iran Kunda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia. Ke tengah lagi, bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir. Sayang menjadi pelanggaran. Wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hassan. Dan dengan demikian juga wasit menyatakan Aidrissen Rick terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian yang dilakukan oleh Mesir. Apakah akan berdampak pada mana nih Bung Tovani kalau melihat?
1: Ya, saya melihat pelatih Hossam Hassan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergerak eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci. Karena itu dia memainkan penyerang lainnya, Hossam Hassan, yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan. Sedangkan satu pergantian lainnya, Fatih yang merupakan gelandang ditarik keluar dengan memasukkan

0: lainnya yaitu Abdel Wahid yang merupakan bek tengah, yang artinya pelatih Jose Mason juga ingin memperkuat pertahanan karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Henry.
1: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang nampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
0: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Torre yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan bermain cukup baik. Bahkan mereka bisa menciptakan gol penyamaan duluan, walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol berdiri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Socceroos ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan setelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyamakan kedudukan tentu meningkatkan mental dia, tampil lebih percaya diri.
1: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tavani?
0: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut. Bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
1: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan. Sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang. Kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimasuk dalam kesebelah kanan ke belakang Volpato ataupun pemain lainnya kayak Trewin tadi, ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran, diambilkan kepada Volpato, masih kan Volpato dari sebelah kanan, melihat Luke dia, balikkan ke belakang, ternyata bukan sebuah pelanggaran, umpan ke dalam kotak penalti, masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir, jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asfur, pemain Mesir dari sebelah kanan, dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hasim Hasan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hasim Hasan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir, pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Hani kali ini masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hasim Hasan. Melihat dia melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini bidang pertandingan, pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini, masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Coba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali ini melintang ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz. Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia. Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani, tahan dada juga baik kali ini. Hani coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan tidak jadi umpan, dorong ke sebelah kanan kepada Hani, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri. Justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Volpato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 yaitu Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan Tore dan Pastrik yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach. Umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir. Alihkan ke depan, ini masuk kali ini dari tengah. Pemain nomor 10 tadi, Patrick ataupun pemain lainnya kali ini masih Australia. Umpan ke sebelah kiri kepada Harrington. Masih kali ini Harrington. Lari-lari kali ini lewat tiga di setengah. Balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16, Ajis. Ajis back pass lagi kepada Sotar. Kapten kesebelasan dari Australia memasuki menit ke-75. Skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang. Sirsati tadi. Umpan ke tengah. Lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri maksudnya tadi. Dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia. Alihkan ke depan yang masuk adalah Torre. Berduel tadi maksudnya. Diambil oleh para pemain dari Australia. Jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi. Pemain nomor 8 kali ini O'Neill. O'Neill kali hampir tadi kepada Torre. Maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir. Tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri. Coba bermain kaki ke kaki O'Neill. Dorong kepada Ajis. Ajis lolos. Umpan ke lapangan penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya. Mampu dihadang tadi. Sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia. Jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri. Coba amankan lagi. Masih dari sebelah kiri. Back pass lagi jauh ke belakang kali ini. Masih tarik ke belakang. Build up dan kembali dilakukan dari Sirsati. Pemain dari Parma ini menahan bola sejenak. Menahan tempo para pemain dari tim Australia. Masih kini Australia kepada Ajis dari tengah. Dekati satu pemain dari Mesir. Back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini. Harrington ke tengah. Umpan ini menyilang kali ini ke sebelah kanan. Berbahaya kali ini Kai Triwin. Masih kali ini Triwin. Back pass lagi. Terus bermain-main Kai Triwin. Kedepan kepada Irvin. Irvin kali ini mencoba melewati Rabia tadi. Tansi Irwin. Dorong lagi ke tengah tadi. Sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi. Irvin kali ini. Masih kali ini Irvin. Dorong lagi. Pemain Australia disergap oleh dua pemain dari Mesir. Memasuki menit 76. Back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini. Dari sebelah kiri kan nih Harrington. Masih kan nih Harrington. Ke sebelah Sotar lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Dorong lagi kepada Irvin tadi. Masih dari sebelah kanan. Dorong kali ini masih Irvin. Masih terus mencari kawan. Alirkan lagi ke sebelah kiri. Tujuan adalah Harrington. Lewati garis tengah. Dari sebelah kiri kepada Ajis. Ajis ke back pass lagi pada Harrington. Tidak mampu menembus sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang. Alirkan justru ke sebelah kanan tadi. Circhati yang disetuju ada Kai Trewin tadi. Coba kali ini kontrol oleh pemain nomor 15 tadi Hafiz. Tetapi sayang bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus berjalan. Tidak berada keluar kali ini. Justru pemain Australia memasuki kotak penalti. Tendangan kaki kiri. Tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi. Sehingga bola kali ini dibuang. Jatuh lagi kepada penguasaan dari Circhati tadi. Irvin kali ini ke sebelah kanan. Berbahaya kali ini. Ada satu pemainnya ini Kai. Umpan lagi ke tengah. Kali ini masih para pemain Mesir masuk kotak penalti kepada Irvin. Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi. O'Neill kali ini. Coba lagi geser ke sebelah kanan. Sayang sekali O'Neill tidak menemui ruang untuk menembak tadi. Justru kali ini Irvin. Lagi Irvin dengan rambutnya dikuncir. Dorong ke sebelah kanan. Masih Kai ataupun pemainnya Kai Trewin tadi. Coba lagi ke tengah. Bermain-main dari kaki ke kaki. Dibantu dari Cirkati kali ini. Masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal bentar lagi kali ini. Coba lagi Kai Trewin. Umpan lagi menusuk kali ini masuk ke dalam kotak penalti. Dibaca dengan baik tadi oleh Rabia back dari Mesir. Masyur tadi. Masyur salah yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz. Terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz. Apakah kram terlebih dahulu? Karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik. Mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini, Bung Taufani, sejauh ini menit 78, apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
2: Ya, terutama untuk Australia, saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan oleh Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita dengan apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal. Beberapa momen jangan balik mentah begitu saja.
1: Bahkan satu pemain Trezeguet juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet, yang menjadi legenda dari Prancis kali ini. Tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun, menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya, untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80. Kali ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
3: Ya, baik sobat pendengar, sudah memasuki menit 80, menyisakan 10 menit waktu normal, dan saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, sudah berhadapan dengan bola Alden O'Neill. Masih Alden O'Neill. Sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill, memberikan istirahat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola. Ada Harisol Tarik yang menyambut, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jacken Bell, tendangan langsung yang sekali masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan, sebuah sundulan dilakukan oleh Sotar, mampu dipetik di udara tadi. Sundulan dari Harisol Tarik tadi mampu dengan mudah tadi, bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi. Belum merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Haris Soltar yang melakukan sundulan tadi, sempat berbenturan dengan back dari Mesir Rami Rabia yang sempat mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mustafa Sober, pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hossein kali ini, pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani, ke depan kepada Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah, pindahkan bola ke tengah kepada Imam Asur. Masih Imam Asur, pindahkan ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet, pemain yang baru masuk. Mahmud Trezeguet, pindahkan lagi ke belakang kepada Imam Asur. Trezeguet, diberikan lagi Trezeguet, memasuki kotak penalti dari Australia. Masih mampu dibaca tadi, dibuang saja bola, disapu tadi. Upaya dari Mahmud Trezeguet tadi, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur pemain dari Mesir, sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru, sudah mendengar, karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel-duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang, tepat di pelukan kiper dari Mesir ataupun kiper dari Mesir Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Muhammad Salah, namun dipatahkan serangan O'Neill tadi. Oh, tidak akurat tadi umpan Alden O'Neill kepada Aziz Bevit tadi, lemparan ke dalam, bagi Mesir. Sudah dilakukan Hani kepada Marwan Atia tadi. Pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi. Masih bermain-main di barisan pertahanan. Pemain dengan nomor punggung 4. Pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi. Maksudnya kirim umpan kepada Muhammad Salah. Namun berhasil dicuri kali ini Ajis Beid. Penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat. Bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasir Ibrahim. Pindahkan bola ke sebelah kiri ada Mahmud Trezeguet. Masih Mahmud Trezeguet. Depan kepada Hasim Hasan. Pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Asyur. Masih Imam Asyur mencari rekannya. Tahan bola sejenak Imam Asyur. Pindahkan pendek saja kepada Rami. Masih Rami Rabia. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Omar Marmus. Masih Omar Marmus. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia. Tengah kepada Imam Asyur. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani. Masih bola pendek kepada Hasan. Hasan. Hasan Hosen tadi. Masih Hasan. Tendangan melambung. Sayang sekali. Oh, jatuh di kaki para pemain Mesir lagi-lagi. Berhasil dicuri tadi hampir saja. Namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi. Pindahkan ke kanan kepada Hasan. Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Kirimkan umpan kepada Hani. Kirim umpan tarik. Diamankan saja dengan sundulan. Namun jatuh di kaki pemain Mesir. Ada Omar Manos. Imam Asyur maksud kami. Pindahkan langsung kepada Hasim Hasan. Kirimkan umpan melambung. Jatuhnya bola. Ditinju saja bola. Meninggalkan jauh dari kotak penalti dari Australia. Lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasir. Yasir kali ini. Yasir Ibrahim. Pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Mendekati kotak penalti dari Australia. Kirimkan umpan melambung tadi. Mahmud tadi. Tidak akurat tadi. Sundulannya mampu diputus tadi serangan. Kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan. Ada Kai Trewin tadi di sisi sebelah kanan. Kai Trewin, masih Kai Trewin atau pemain dengan nomor punggung 10. Tendangan langsung masih membentur. Lagi umpan tarik, masih terjadi kemelut. Disapu saja bola oleh para pemain Mesir. Kembali jatuh di kaki Sotan dari lapangan tengah. Pemain ataupun kapten kesebelasan Australia. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin. Masih Kai Trewin. Kirimkan umpan tarik. Oh, masih membentur back dari Mesir Rami Rabia tadi. Hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Masuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua. Sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir akan dilakukan oleh Azim Rustik. Main yang masuk menggantikan Christian Polpato tadi. Azim Rustik. Masih Azim berhadapan dengan bola. Mundur 3 langkah ke belakang. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan melambung bola. Disundul oleh Irvino. Masih mampu diamankan tadi. Kali ini kembali Rustik kirimkan umpan crossing. Ada hampir saja tadi, ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Jadi perebutan bola namun wasit Gustavo Teixeira tadi meniupkan fluid. Nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi. Namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi. Dan kali ini coba membangun serangan lagi dari tengah. Imam Asyur menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasim terjatuh Hasim. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasim Hasan terjatuh. menyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia bukan sebuah pelanggaran. Siap-siap Patrick Beach, kiper dari Australia, tendangan gawang sudah mundur 3-4 langkah ke belakang, sudah dilakukan dengan kaki kirinya, lambung tinggi bola datangnya, jadi duel-duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmoud Rezeguet ke belakang kepada Rami, pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim, kepada Hani di sisi sebelah kanan, ke tengah kepada Imam Ashour, ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4, pindahkan kepada Rami Rabia, masih Rami, ke sebelah kiri kali ini ya Mahmoud, ataupun Mahmoud, pindahkan kepada Atia, pindahkan lagi pendek kepada Imam Ashour, sebelah kanan ada Hani di sana, pendek saja kepada Hasim Hasan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Ashour, Yasir Ibrahim, Osam tadi kepada Rami, pendek kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir, ada Trezeguet, Mahmoud Trezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi, diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah dengar di sisi sebelah kanan, tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Marmus sudah dilakukan, pendek saja kepada Marwan Atia, kirimkan umpan lambung, jatuh di kaki Muhammad Salah, masih Muhammad Salah menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, masih kirimkan umpan lambung, disapu saja ataupun diamankan bola, ditendang jauh ke depan oleh Ajin Mustik tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek Marwan Atia, Marwan Atia masih menguasai bola, pindahkan ke tengah kali ini Hani, masih Hani menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, kotak atik dia, masih Hasim Hasan, kirimkan umpan lambung, hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan, diamankan bola, lagi-lagi lemparan ke dalam Omar Marmus di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia, kali ini mencoba membangun serangan. Imam Ashour pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani, Hani pendek kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia, kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Irvin tadi, bola jatuh di kaki Muhammad Torre tadi, kirimkan umpan yang tidak kera tadi Torre, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, menit-menit rawan, fokus dan disiplin dari kedua kiblasan karena sudah memasuki menit yang kedua, tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan isyarat, sudah melambung tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sultan, terjadi duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia, kembali jatuh di kaki Muhammad Salah, berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah, kirimkan umpan crossing, oh disundul saja, oh hampir saja umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beach, masih selamat gawang Australia. Kali ini dari sebelah kanan, Omar Matmus sudah dilakukan lambung bola. Kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah, terlalu langsung. Muhammad Salah mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Bes. Tendangan dari Muhammad Salah karena masih cukup lemah, langsung tendang bola jauh ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober. Langsung berikan umpan pendek kepada rekannya Emam Asur. Kali ini alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Omar Marmus, masih Omar Marmus, pendek kepada Mahmud Rezeki. Arif mundur lagi ke belakang kepada Emam Asur, masih Emam Asur, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah kepada Marwan Atia, tendang masuk. Oh, masih membentur kaki Jack Irvin, lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Muhammad Salah kepada Muhammad Tani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola, sapu saja bola jauh ke depan, dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja, berikan bola kepada Yasir Ibrahim, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan. Hasim Hasan masih otak-atik, dia mencoba melewati dua pemain dari Australia, pindahkan ke tengah kepada Emam Asur, masih mencari rekannya Emam Asur, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah mendekati kotak penalti, Muhammad Salah mengatakan bola dia memasuki kotak penalti, tendang langsung. Hampir saja Hasim Hasan tadi, namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sotar. Dan bersama dengan momen tersebut, wasit Gustavo Segura meniupkan peluit tanda berakhirnya babak kedua, dan skor 1-1 untuk kedua kesebelasan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan tambahan babak tambahan waktu. Dan Bung Tovan, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua tadi akan kami serahkan terlebih dahulu kepada penyiar Bung Sabil. Silahkan.
4: Oke, terima kasih Bung Erik dan Bung Senti. Masih lanjut kita ya di 2x15 menit perpanjangan waktu. Seru sekali Bung Taufani, saling serang ini di babak kedua. Tapi tadi di akhir-akhir peluang Mesir luar biasa. Bagaimana analisa Anda di babak kedua ini, Bung?
5: Ya, Mesir dia gagal memanfaatkan momentum. Kita tahu setelah unggul 1-0 di babak pertama, mereka malah memulai babak kedua dengan tempo yang lambat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Australia yang tampil begitu agresif hingga menyamakan kedudukan. Dan sejatinya setelah imbang 1-1, Australia dengan penuh percaya diri masih bisa tampil mendominasi, terus menyerang, mengancam Mesir. Baru di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Mesir seolah mendapatkan angin segar, terus menebar anyaman. Kita lihat di situ ada pengaruh besar yang diberikan Mo Salah. Setelah di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mendapatkan suplai di dalam kotak penalti, akhirnya dia mengambil inisiatif untuk kembali ke posisi aslinya dia di sayap kanan, dan terbukti dengan banyaknya bola yang mengarah ke Salah menjadi sebuah ancaman-ancaman berarti dari kubu Mesir, walaupun tetap pada akhirnya tidak ada gol tambahan yang tercipta, hingga akhirnya pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan.
4: Iya, Anda tadi mengatakan bahwa terlalu beresiko jika Mesir bermain bertahan, dan ya akhirnya tercipta gol dari Australia. Tapi Anda melihatnya ini karena memang Mesir cenderung lebih bertahan, atau memang Australianya yang merubah strategi dan lebih agresif sehingga membuahkan gol?
5: Ya, satu sisi Australia melanjutkan permainan agresif yang sempat ditunjukkannya di akhir babak pertama, kembali dilakukan di awal babak kedua. Begitupun Mesir, yang padahal di awal babak kedua pertandingan baru berjalan 1 menit sempat mendapatkan peluang emas melalui Omar Marmus yang gagal menjadi gol, namun setelahnya mereka seolah-olah menunggu memberikan ruang kepada lawannya Australia untuk terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki-kaki, yang berujung pada permainan yang cukup kotor, berbagai pelanggaran terjadi, dan dari pelanggaran itu pula akhirnya Mesir dihukum dengan terjadinya gol penyama kedudukan yang tercipta melalui gol bunuh diri tadi, Hani.
4: Iya, gol bunuh diri oleh Muhammad Hani, bukan dari penyerang Australia. Ini siapa yang Anda kira ya? Si ini ya?
5: Sotar
4: ya. Namun ternyata mengenai pemain Mesir. Dan terjadi pergantian ini di kubu Australia, di mana Kai Trewin masuk pada menit ke-45 tadi di awal babak kedua, Ajdin Rustic dan Mohamed Toure. Anda melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pelatih Australia Popovic ini mengejutkan, atau memang itu yang menjadi kunci di balik keberhasilan Australia membalikkan keadaan di babak kedua, atau seperti apa Anda melihat kecerdikan dari pelatih Popovic ini dalam mengganti strateginya?
5: Ya, untuk pergantian pemain Australia tadi kita tahu di awal, sejak awal babak kedua dimulai ada satu pergantian, Trewin masuk, namun itu lebih kepada cedera yang dialami oleh Bos di akhir babak pertama. Sedangkan dua pergantian lainnya yang dilakukan bersamaan di menit 74 dengan maksud mengubah pola serangan, di mana sebelumnya Australia saat bermain dengan Iran Kunda sebagai penyerang yang lebih sering melebar, akhirnya dimasukkanlah Toure sebagai target man, dan sebenarnya terbukti cukup efektif. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Australia langsung menuju ke kotak penalti yang beberapa kali berbuah ancaman, walaupun akhirnya masih bisa ditahan oleh Mesir.
4: Ya, kalau dari sisi Mesir, Anda melihat kesalahan apa yang dilakukan dari sisi strategi maupun juga rotasi-rotasi pemain? Kita tahu tadi ada Haysom Hasan masuk, Trezeguet dan Hossam Abdel Maguid. Anda melihat ini ada blunder dari strategi, bidang strategi yang dipilih oleh pelatih Hasan, atau sebetulnya memang Australianya yang luar biasa di babak kedua tadi?
5: Ya, untuk Mesir kita tahu karena mereka kelengahan di awal babak kedua, dan pergantian saya rasa cukup terlambat karena dua pergantian yang dilakukan itu setelah Australia menyamakan kedudukan. Yeah. Pergantian dimaksudkan, kita tahu Zico dan Vati dikeluarkan digantikan Hasan dan Abdel Maguid untuk menstabilkan permainan, di mana mereka adalah penyerang dan pemain bertahan. Namun saya lihat pergantian baru terlihat efektif di akhir-akhir babak kedua, di mana Hussein Hasan banyak melakukan pergerakan serangan di sisi kanan, walaupun belum terjadinya gol. Sementara itu satu pergantian lainnya di menit ke-80 di mana masuknya Trezeguet, saya rasa cukup efektif, walaupun sejatinya dia masuk menggantikan Hafiz yang mengalami cedera, karena kita lihat Trezeguet beberapa kali melakukan pergerakan dari sisi kiri serangan yang cukup merepotkan Australia, walaupun pada akhirnya belum juga terjadi gol.
4: Baik, kick-off babak kedua sudah berbunyi. Kami akan serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Henpi. Silakan.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kick-off babak pertama ataupun extra time sudah dimulai, dan memang tadi terjadi langsung tendangan bebas ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir. Kali ini kita nantikan, tadi pemain nomor 7 Trezeguet nampaknya menyikut satu pemain dari Mesir ini, penomor punggung 15 dari Australia. Bahaya memang kalau memang tertangkap VAR, karena kita tahu dengan begitu akan memang menjadi ancaman ataupun kartu kah yang didapatkan oleh pemain dari tim Mesir. Tapi sudah berdiri kembali tadi para pemain, ataupun tadi yang terjatuh pemain nomor 15. Kali ini tendangan bebas dari sebelah kanan gawang ataupun sebelah kiri dari gawang Mesir akan dilakukan dua pemain dengan kaki kiri dan kaki kanannya, hanya menipu umpan ke dalam kotak penalti melambung, tapi masih diusir tadi oleh pemain back ataupun Rabia tadi. Kali ini bola berada di atas, masih kali ini para pemain Australia ke sebelah kanan lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini, melewati dua pemain bahkan tiga pemain tadi, pemain nomor 11 Amir Agoyel, cocor saja oleh Rabia tadi.
1: tadi, sehingga kali ini bola dikuasai oleh Rabia. Rabia coba lagi diusir ke tengah bersama Trezeguet, kepada ke belakang lagi, baik sekali keluar dari tekanan kali ini para pemain Mesir. Dari belakang pemain nomor 2 tadi coba alirkan ke sebelah kanan, kali ini masih Mesir, dari tengah lagi kepada Hasyim Hasan, masih Hasyim Hasan, alirkan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini bersama Trezeguet. Trezeguet mencoba melewati pergerakan dari Kai tadi, baik pas lagi ke belakang justru kepada pemain nomor 8 Asur. Asur masih menahan bola kali ini kepada Trezeguet. Trezeguet coba pindahkan lagi ke tengah, para pemain dari tim Mesir kali ini terus menggungkung para pemain dari tim Australia kepada Mohamed Salah yang masih belum diganti ban kapten kali ini. Masih kali ini Mohamed Salah coba lagi ke belakang, masih terus bermain-main. Lagi-lagi para pemain dari tim Mesir tadi, Atia kembali lagi kali ini dari sebelah kanan, coba tadi kepada Hasyim Hasan, lewati satu pemain pergerakan dari timnas Austria. Kembali kalau topi nanti, kali ini jatuh ke kemana kaki ini, salah tadi. Tapi memang tendangannya masih salah juga, melambung di atas tendangan ataupun gawang Patrick Britt, yang membuat kali ini skor masih belum berubah bagi tim ataupun kedua kesebelasan. Memasuki menit-menit awal kali ini, kita nantikan apa yang bisa terjadi. Tendangan gawang saja dilakukan dari belakang oleh Patrick Beach, menyasar ke sebelah kanan, berduel tadi bersama Rabia. Rabia kali ini dorong lagi, dikuasai penuh oleh pemain Australia, alihkan ke depan tadi maksudnya kepada pemain nomor 11 dari tim Australia tadi, atau Tore. Bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran, tetapi aware mobil tadi kita nantikan, ataupun tadi Tore menghadang pergerakan dari Asyur yang mundur kali ini ke belakang. Menit 93, skor masih 1-1 di extra time babak pertama ini. Dari sebelah kanan kali ini pemain Mesir coba tadi yang baru masuk, Hasyim Abdul Maghid, ke tengah lagi kepada Hasyim Hasan, geser lagi ke tengah kepada Asyur. Asyur masih ke sebelah kiri kali ini kepada Rabia. Rabia tahan sejenak kepada Trezeguet. Trezeguet mencoba tadi merangsek, dihadang oleh tiga pemain dari Australia, umpannya tidak tepat kali ini, tapi diambil lagi kepada para pemain Mesir, masih dari tengah bermain 1-2 tadi dengan pemain nomor berapa gerakan tadi, memang masih agak sulit tadi pergerakannya, cepat sekali dilakukan oleh para pemain dari Mesir ini. Kuasai kali ini bola penuh oleh Patrick Beach, menahan pergerakan yang dilakukan, masih menahan, coba lagi, masih para pemain dari tim Australia. Dari belakang kembali pemain-pemain Australia merangsek ke depan kali ini, berduel tadi dari belakang Omar Masmus, tapi kali ini ke belakang kembali pada Kai Trewin. Kali ini Trey Kevin arahkan lagi kepada pemain nomor 3 tadi dari Australia, Cirkati, tapi kali ini dicuri kembali oleh para pemain Mesir. Dari tengah kali ini Asyur. Asyur geser lagi ke sebelah kanan kepada Hasyim Hasan, masih Hasyim Hasan mencoba menaikkan tempo. Kali ini Hasyim Hasan dihadang satu pemain dari tim Australia, geser lagi kepada Hani. Hani balik lagi kepada Hasan. Hasan coba lagi, digeser lagi ke sebelah kiri, lebih ke tengah, back pass lagi kali ini kepada Atia. Atia dorong ke sebelah kiri, dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Mesir, tapi kali ini jatuh lagi dari penguasaan pemain Mesir. Sayang sekali tadi Trezeguet kurang cekatan untuk bisa mengambil bola, sehingga kali ini dicuri kali ini oleh Irvin, kembali dihadang oleh dua pemain, bahkan tiga pemain dari tim Mesir tadi. Sweddingan tadi dilakukan oleh Rabia terhadap Irvin, membuat pemain San Paulo ini terjatuh tadi, berbahaya tadi sliding-an yang dilakukan oleh satu pemain ini Rabia terhadap Irvin. Wasit masih belum mengeluarkan kartu kembali kali ini. Dari tengah pemain Australia kembali kali ini, masih para pemain mereka dari belakang. Harrington geser lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini para pemain dari tim Australia ke sebelah kanan, dekat kali ini kepada Kevin ataupun Kai Trewin, back pass kali ini kepada Sotar, didekati satu pemain Mesir, Mohamed Salah kali ini ke tengah lagi pemain Australia. Dari tengah pemain nomor 24 yang baru masuk, Paulo Okon tadi, kali ini kepada Ajis. Ajis kembalian kembali lagi, masih bermain dari sebelah kiri, masih kali ini Australia dari sebelah kiri, disergap tadi, bahal hasil malah keluar tadi. Okon kali ini ke depan, dan itu jalan Tore, masih ke top penalti, Tore masih kali ini dicocor dengan
7: dengan baik, tapi jatuh kepada penyerangan ataupun Ajis tadi dihadang, bukan sebuah pelanggaran oleh sebelah kanan tadi, apakah Hani ataupun siapa gerangan, karena memang pergerakannya terus diikuti tadi oleh Yasser Ibrahim, dihadang oleh Hani, bukan lagi sebuah pelanggaran, hanya tendangan ataupun gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kanan. Kali Asyar kuasai bola, kali ini Mesir coba lagi, dan hingga memasuki menit ke 97 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
3: Ya baik, Mesir kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada back Rami Rabia yang maju ke depan, pindahkan bola kepada Atia, pindahkan lagi ke tengah kepada Imam Asyur, kali ini tarik mundur ke belakang kepada Hossam Abdul Maghrib tadi. Hossam pindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri, Marwan Atia tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, berikan lagi umpan kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Mahmud Rezegit, masih ataupun Hasim Hasan, kali ini menguasai bola, menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir, umpan kepada Hani, kembalikan kepada Hasim Hasan, tengah pendek saja kepada Imam Asyur, tarik mundur ke belakang kepada Hossam Abdul Maghrib, pindahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini Rami Rabia, alirkan bola kali ini ke sebelah kanan, berikan lagi kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, mendekati kotak penalti dari Australia, Hasim Hasan, kirimkan umpan melambung, umpan tarik melambung yang tidak akurat, karena tidak ada rekan-rekannya yang menyambut, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Memasuki menit 98 di babak tambahan waktu babak pertama, Australia dan Mesir sama-sama bermain terbuka untuk setidaknya bisa membuat gol untuk menaikkan mental mereka, karena disiplin dan fokus tentu saja dibutuhkan untuk bisa mengakhiri laga kali ini dengan kemenangan. Kali ini Australia ataupun Mesir kali ini menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, Imam Asyur kirim umpan ke depan, di sana ada Mahmud Rezegwet mendekati kotak penalti dari Australia, berbahaya memang Mahmud Asyur, Trezeguet tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 2 yang maju ke depan, kali ini Hani, pemain dengan nomor punggung 3, pindahkan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, otak atik dia Hasim Hasan, ada dua pemain Australia yang mendekat belakang kepada Hani, kirimkan umpan crossing, tidak ada rekan-rekannya lagi-lagi yang mampu menyambut bola yang datang melambung tadi, cukup tinggi tadi umpan dari Hani tadi, crossing, lagi-lagi lemparan dalam akan dilakukan oleh Australia, ada Kai Trewin yang sudah memegang bola, lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan lini pertahanan Australia, Kai sudah lakukan ke depan kepada Jack Irvin, namun berhasil dicuri, kali ini ada Imam Asyur, namun berhasil lagi-lagi direbut oleh Australia, namun nampaknya wasit Tehera, Gustavo Tehera meniupkan peluit karena Emma Masur tadi nampaknya dilanggar oleh Awer Mabil tadi, pemain yang masuk menggantikan Connor Metcalf tadi, sudah dilakukan Marwan Atia pada Hani, pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, otak atik dia, ada dua pemain Australia yang mendekati kepada Hani, mendekati kotak penalti kepada Muhammad Salah tadi maksudnya, namun cukup keras tadi umpan terobosan dari Hani pada Muhammad Salah tadi maksudnya, tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates pada Sotar, Alessandro Cicati kali ini menguasai bola, Alessandro dari sisi sebelah kanan penyerangan, Kai Trewin tadi umpan saja ke depan kali ini kepada Awer Mabil, sudah meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya tadi, penguasaan bola dari Awer Mabil tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir, kali ini Mahmud Rezegit langsung lempar ke dalam kepada Rabia, pindahkan bola ke kanan kepada Yasir Ibrahim, alirkan ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Kali ini masih Hasim Hasan, otak-atik sendirian dia, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Trezeguet, balikan kepada Atia, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani kepada Emma Masur ke tengah. Masih Emma Masur, tendang langsung, gol. Emma Masur tadi tendangan kaki kirinya sayang sekali, masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Australia. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Patrick Bates, kiper dengan jersey berwarna ungu, bersiap-siap melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah mundur 3, 5 langkah, 6 langkah ke belakang, bersiap-siap. Patrick Bates lakukan tendangan gawang, sudah memasuki menit 102 di babak tambahan waktu yang babak pertama kali ini. Terjadi rebutan bola, disapu saja oleh pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia, pemain dengan nomor punggung 24. Kali ini menguasai bola Ajin Rustic, masih Ajin Rustic. Paul Okon Ernster, Paul Okon pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Alessandro Circiati. Kali ini maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Awer Mabil, namun cukup deras tadi umpannya sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa Sober tadi ke sebelah kanan kepada Hani, pindahkan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, tengah kepada Emam Masur, masih mencari rekannya Emam Masur. Tengah kepada Hossam Abdel Maguid, pindahkan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hossam. Hossam kepada Yasir Ibrahim, depan kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan berhasil dicuri oleh Aziz Banks tadi, namun tarik tadi nampaknya jersey dari Aziz Banks, dan wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Hasim Hasan tadi. Pelanggaran setelah menarik jersey dari Aziz Banks tadi membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Australia. Hasim Hasan tadi, dan sudah memasuki menit 104 menuju menit 105, detik-detik akhir tambahan waktu babak yang pertama. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Siap-siap Paul Okon Hengster lakukan tendangan bebas. Apakah yang dituju? Masih mencari rekannya, nampaknya Awer Mabil tadi. Sapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Australia di lini pertahanan sisi sebelah kiri tadi Australia. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya tambahan waktu di babak yang pertama, dan skor masih imbang 1-1. Saudara pendengar, di mana gol tadi dari Mesir dicetak di babak pertama pada menit 13 melalui sundulan Emam Asyur, dan gol penyamang kedudukan terjadi berkat gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani pada menit ke-55. Dan untuk membicarakan ataupun untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama akan kami... Oh ya, baik, untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama ini, kami akan membahas dengan Bung Tovani. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa jalannya tambahan waktu di babak yang pertama tadi?
5: Ya, sebenarnya sangat menarik babak tambahan pertama. Kedua tim langsung bermain terbuka. Kedua pelatih, Tony Popovic maupun Hossam Hasan, saling mengambil resiko. Perjudian dilakukan dengan langsung bermain terbuka, tampil menyerang, sama-sama tampil menyerang. Namun cukup disayangkan serangan yang dilancarkan oleh kedua pemain cukup sporadis, seolah tidak ada pola di sana. Jadi seakan-akan main asal nyerang, sehingga masih sulit untuk menciptakan gol. Di sini saya melihat
0: Mesir bisa sedikit lebih mendominasi, namun sangat disayangkan keberadaan Mo Salah yang kita tahu punya kemampuan individu sangat baik masih belum bisa dimaksimalkan oleh Mesir. Sosoknya masih sangat minim mendapatkan support dari rekan-rekannya. Sejauh ini baru satu peluang yang dimiliki oleh Mo Salah di dalam kotak penalti yang masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang, yang saya rasa Mesir harus bisa memanfaatkan, lebih maksimalkan lagi keberadaan Mo Salah yang punya teknik individu sangat baik,
7: termasuk dengan pergantian tadi ya, Hamzah Abdel Karim masuk menggantikan Marmus. Ini akan seperti apa mungkin? Tadi juga Marmus agak sedikit terkungkung pergerakannya, Bung.
0: Ya, Marmus yang sejatinya merupakan striker malah lebih banyak keluar, lebih asik dengan pergerakan-pergerakannya. Sedangkan menarik untuk melihat Hamzah Abdel Karim karena ini merupakan striker muda berusia 18 tahun yang saat ini merupakan bagian dari Barcelona walaupun masih sebatas memperkuat tim mudanya.
7: Iya, kick off babak kedua tambahan waktu ataupun extra time sudah dimulai. Kali ini berada di sebelah kiri kami Mesir, sedangkan Australia berada di sebelah kanan kami. Coba kali ini bermain-main Mesir di dalam kotak penalti, berbahaya tapi hampir tadi dicocor kembali oleh Abjiz. Abjiz kali ini pemain Australia, back pass lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Paul Okon. Okon ke sebelah kiri lagi, maksudnya tadi umpan, masih kali ini lolos tadi sundulan dari Torre. Sayang memang posisi Torre saat duel tidak maksimal, doanya mendorong bola saja ke gawang, patah lagi sekali ini umpan ataupun maksud kami adalah peluang yang dilakukan oleh Australia. Masih belum berubah skor 1-1 bagi kedua kesebelasan. Bila memang skor ini berakhir maka akan berlanjut kepada adu penalti. Kita akan nantikan apakah akan ada gol kembali dramatis di detik-detik akhir ataupun menit-menit setan kali ini. Dari belakang kembali kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri tadi Asyur kali ini berbahaya. Kali ini para pemain dari Mesir lolos. Coba tadi kali ini Hamzah Abdel Karim, sayang sekali pergerakan pertamanya justru berbuah pelanggaran bagi tadi Australia setelah mendorong umpan tadi dari lakukan oleh Trezeguet terhadap Abdel Karim, membuat tadi yang dilakukan pemain Mes ataupun Australia terjatuh. Wasit langsung menyatakan pelanggaran sudah dilakukan. Kali ini cepat dari sebelah kanan lagi-lagi para pemain Australia cirkati umpan ke depan yang dimaksud adalah Torre. Kali ini berbahaya Torre masukin kotak penalti. Kita ada tiga ada tidak menemui teman, bahkan terbentur pemain dari Mesir. Kali ini umpannya diambil alih dari sebelah kiri lagi kali ini oleh Trezeguet ke kanan tadi kepada Mohamed Salah, terbentur lagi para pemain Australia, jatuh lagi kepada penguasaan dari Mesir. Sayang sekali umpan dilakukan oleh Atia tadi tidak menemukan teman di depan sehingga dapat diamankan oleh Patrick Beach tadi. Dari kanan lagi kali ini Australia umpan lambung ke depan yang tujuh adalah Torre. Apakah masuk ke dalam kotak penalti? Kita nantikan umpan lagi tapi terlalu deras, bahkan melambung tidak menemui kawan. Hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Menit 107, kita nantikan skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan di Stadion Dallas ini yang berkapasitas 80.000. Bola kali ini dikuasai oleh Mesir, dicuri kali ini oleh pemain Australia. Irwin tadi dorong lagi ke depan, maksudnya tadi Atia Mohamed Salah ataupun Abdel Karim ditarik tadi, bukan sebuah pelanggaran. Wasit agak sedikit telat tadi, Tehera dan Mohamed Salah yang agak tadi emosi tetapi senyum kembali karena memang tadi pergerakannya ditarik dengan cukup bahaya tadi oleh Sirkati. Umpan kali ini dari sebelah kanan, Hesim Hasan coba lagi kali ini, masih kali ini pemain Mesir memasuki ke sebelah kanan peranan dari Australia atau sebelah kiri kali ini kepada Mo atau Asyur. Tendangan kaki kanan dia sayang hanya menyusur tanah tadi Atia, tepat di mana ada Patrick Beach yang dengan santai saja menahan bola tadi. Oh, terkena terlebih dahulu atau deflektif tadi kepada Sotar. Australia kali ini dari tengah kembali membangun serangan dari sebelah kiri, berbahaya Ajis bisa menguasai bola. Bahaya kali ini coba memasukkan penalti, menghasilkan satu pemain Mesir, dorong ke tengah kembali pada pemain. Oh, hampir saja tadi masuk ke dalam kotak penalti, tapi kali ini diusir kembali kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah kembali dijegal tadi oleh pergerakan oleh Harrington. Masuknya quick free kick dari Salah, tetapi wasit menyatakan bola masih melaju sehingga harus dihentikan terlebih dahulu. 109 waktu saat ini menunjukkan di mana kali ini Australia masih satu, Mesir masih satu. Semakin panas saja permainan di babak kedua extra time ini. Dari belakang kali ini kembali para pemain Mesir, Rabia kali ini geser ke sebelah kanan Hani. Masih Hani santai-santai saja menggiring bola ke tengah kali ini. Coba Atia tadi dorong ke sebelah kanan kepada Hasan.

0: ke sebelah kanan lagi kepada Yasser Ibrahim. Terlihat Rabia memang lebih rajin kali ini untuk membantu serangan. Atia kali ini masih dari belakang, dari tengah ataupun coba bekerja sama-sama Hasan. Hasan menggiring ke tengah kali ini bola. Bola coba terus dengan kaki kirinya, alirkan kepada Trezeguet kali ini dari sebelah kiri. Kasih Trezeguet, dihadang tadi oleh Awer Mabil. Ke tengah lagi para pemain dari tim Mesir, dari Atia kali ini. Dari tengah kembali ke tengah, Masih hati berbahaya kali ini tadi pemain Mesir. Bola kali ini di heading lagi, tapi jatuh kepada Rabia. Rabia tapi diusir lagi, jatuh kepada Awer Mabil. Tadi Australia tadi mencoba membangun serangan, tetapi bagus dipotong lagi oleh para pemain Mesir. Asher kali ini dari kiri bermain satu bersama Trezeguet ataupun Asher kali ini alihkan ke sebelah kanan. Muhammad Salah masuk ke kotak penalti, menusuk lagi kepada Asher lagi, tendangan kaki kiri ya. Hampir saja tadi kalau tidak ada Sattar, bola bisa saja masuk karena memang sudah pas nampaknya arahnya, tetapi masih bisa disundul sehingga kali ini peluang berada di sebelah kiri dengan tendangan sudut dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan dua tangan kodenya kali ini. Kapten kesebelasan memasuki kotak penalti, melengkung sundulan kemana arahnya tadi agak sulit, tapi jatuh lagi kepada Atia kali ini Mesir. Balik lagi kepada Muhammad Salah, didekati oleh Ajis pemain dari Australia. Masih Muhammad Salah coba dorong kepada Hasan, berbahaya dorong kotak penalti. Sayang sekali tadi umpan yang dilakukan oleh Hasan terbentur kembali oleh pemain dari Australia. Cepat dilakukan dengan sudut Muhammad Salah kepada Atia, mendorong lagi ke tengah, ada satu pemain dari Mesir kosong, umpan ke dalam kotak penalti melambung. Sayang sekali pembuat percuma tadi umpan yang dilakukan dari tengah, dan hingga memasuki menit 112 skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik saudara pendengar, menyisakan sekitar 8 menit babak kedua perpanjangan waktu. Kali ini Australia mencoba kembali membangun serangan dari tengah lapangan. Ada Lucas Harrington, masih Lucas ke depan kepada pemain dengan nomor 10 Ajin Hustik, namun mampu dicuri kali ini oleh Hasan Hussein yang alirkan bola langsung ke sebelah kanan. Di sisi penyerangan ada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah mengotak atik dia, tendang langsung. Oh! Muhammad Salah tadi tendangan kaki kanannya mampu, masih tadi dihadang tadi oleh dua back dari Australia. Kali ini kembali menjadi tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kanan gawang Australia. Ada 5 ataupun 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini Marwan Atia mengirimkan umpan lambung memasuki kotak penalti, namun dijauhkan. Kali ini kembali bola jatuh di kaki Emam Asur. Trezeguet tadi kirimkan umpan crossing, kembali mampu disapu saja. Kali ini justru bola dikuasai oleh para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan ada Awer Mabil tadi menguasai bola, masih Awer Mabil kirimkan ke belakang kepada Alessandro Kirchati, pendek saja kepada Kapten Hari Sotar, tengah kepada Ajin Rustik, lebar sisi sebelah kiri kepada Lucas Harrington, berikan kepada kiper Patrick Bis, tendang langsung ke depan. Kali ini bola jatuh di kaki Alessandro Circiati, kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan kepada Kai Trewin tadi, masih Kai Trewin, namun penguasaan bola yang tidak akurat tadi. Kai Trewin meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Sudah memasuki menit 114 dan pertandingan jalan semakin seru. Kali ini Muhammad Salah hampir saja merebut bola, namun masih dalam penguasaan para pemain Australia. Oh, tidak akurat tadi umpan. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain dari Mesir. Emam Asur alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kiri pertahanan. Masih Hasim Hasan, hampir saja Hasim Hasan tadi yang sudah berhasil melewati satu pemain bertahan dari Australia, hampir saja nendang bola, namun tadi mampu disapu dengan cukup baik tadi oleh Lucas Harrington, dan lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Siap-siap pemain Mesir

0: sudah dilakukan. Belakang kepada Marwan Altia, kembalikan kepada Muhammad Salah, kirimkan umpan crossing, disapu saja, kembali jatuh di kaki Muhammad Salah, masih Muhammad Salah. Oh, sayang sekali bentur tadi pemain dari Australia, tendangan dari Muhammad Salah, kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Marwan Altia kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya masih belum menemui sasaran tadi. Umpan crossing dari Marwan Altia. Ada Mahmud Trezeguet tadi dan Hamza Abdul Karim yang tidak mampu menyambut datangnya bola, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia dari sisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Kai Trewin bersiap-siap, sudah memegang bola, lempar jauh ke depan kepada Awer Mabil tadi maksudnya, namun bola jatuh justru di kaki Hossam Abdul Maghwit, tendang bola ke depan, disundul saja bola, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Kali ini Jack Irvin mencoba menginisiasi serangan dari tengah lapangan pertandingan. Kali ini Awer Mabil tadi terjatuh. Awer Mabil tadi upayanya untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir tadi dihentikan tadi oleh Muhammad Hani. Sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Muhammad Hani tadi kepada Awer Mabil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Australia yang berjarak cukup dekat, hanya sekitar 30 hingga 40 cm ataupun sekitar 50 cm dari depan kotak penalti dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Mesir? Tendangan bebas, ada Awer Mabil yang sudah berhadapan dengan bola. Ada 1, 2, 3, 5 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti. Siapa yang melakukan? Awer Mabil, tendang langsung, masih membentur tadi, masih membentur terus punggung dari Muhammad Salah tadi. Tendangan bebas dari Awer Mabil tadi, lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Siapakah yang akan melakukan di lini ataupun di lini kanan pertahanan dari Mesir? Sudah dilakukan Alessandro Cicati, melambung tinggi datangnya bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran sudah dilakukan. Tendangan bebas dari Mesir kali ini, Omar ataupun Emam Asyur tadi mencoba menyambut umpan dari Muhammad Salah, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia, dan wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya kembali terjadi pergantian pemain bagi nampaknya kiper dari Australia Patrick Bass tarik keluar, digantikan Matthew Ryan. Nampaknya sebuah strategi memang sudah disiapkan oleh Tony Popovic untuk menghadapi kemungkinan adanya adu penalti pada pertandingan pagi hari ini. Main ataupun penjaga gawang Matthew Ryan masukkan menggantikan Patrick Bates yang tampil hingga babak kedua perpanjangan waktu. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan. Bola jatuh di kaki Aziz Bates, masih Aziz Bates pada Muhammad Torre, terjatuh Aziz Bates, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, tiupkan peluit tadi, nampaknya Muhammad Torre tadi dilanggar oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi, oh, langsung mendapatkan kartu kuning tadi. Yasir Ibrahim mendapatkan kartu kuning dari Gustavo Teixeira setelah melanggar keras tadi Muhammad Torre. Yasir Ibrahim, pemain yang tampil sebenarnya cukup baik di pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas bagi Australia sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua extra time. bebas kali ini berjarak tidak jauh dari depan kotak penalti Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Tampaknya Mesir kembali melakukan pergantian pemain. Marwan Atia tarik keluar. Pemain dengan nomor punggung 19, Marwan Atia. Masuk pemain dengan nomor punggung 21, Muhammad Mahmud Saber. Sementara tendangan bebas akan dilakukan. Ada Ajin Brustik dan Awer Mabil yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Australia yang sudah maju ke depan. Siapakah yang akan dilakukan? Sudah dilakukan oleh Ajin. Sundulan masih terjadi kembali. Mampu tadi diamankan bola oleh kiper Mustafa Sober tadi. Bola kemelut di mulut gawang Mesir tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera meniupkan peluit. Oh, nampaknya pertandingan masih belum berakhir. Wasit menghentikan pertandingan untuk sementara waktu karena melihat ada 2 pemain, yakni Yasser Ibrahim dan Ajin ataupun Alessandro Cercati yang mengalami cedera setelah bertabrakan tadi. Hampir saja tadi sebuah peluang tadi, tendangan dari Muhammad Tore tadi, sempat melepaskan tendangan meskipun dalam posisi yang terjatuh, namun tendangannya masih lemah dan mampu dimanfaatkan ataupun mampu diamankan oleh Mustafa Sober. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera asal Uruguay meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua extra time. Dan pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1 dan terpaksa harus dilanjutkan dengan tendangan adu penalti. Dan saudara pendengar, sebelum tendangan adu penalti dilakukan untuk membahas jalannya pertandingan extra time di babak yang kedua, akan kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabi. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sengpi ya. 120 menit kalian berdua sudah memberikan laporan pandangan mata. Dan sekarang kita menuju ke babak adu penalti karena skor masih imbang satu sama. Bung Taufani, akhirnya ini harus diputuskan lewat adu penalti. Kalau melihat statistik betul-betul imbang kedua tim ini, Anda melihat sebetulnya banyak peluang ya. Tadi kita melihat banyak peluang dari Mesir maupun Australia. Apa yang membuat mereka sama-sama tidak mampu menjebol gawang masing-masing nih, Bung Taufani?
2: Ya, kedua tim sebenarnya sudah tampil cukup baik hingga babak tambahan. Seolah-olah memang ini hasil yang adil karena di babak tambahan pertama Australia begitu agresif, sedangkan di babak tambahan kedua giliran Mesir yang terus mengeksploitasi barisan kiri pertahanan Australia, sehingga saya rasa hasil satu sama ini cukup adil. Dan selanjutnya harus ditentukan dengan adu penalti. Menarik melihat apa yang dilakukan pelatih Australia Tony Popovic di akhir babak kedua extra time tadi, mengganti kipernya Patrick Beach yang tampil sejak awal, digantikan memasukkan Matteo Ryan yang merupakan kapten utama mereka, kiper senior 34 tahun, yang padahal menariknya dia berstatus tanpa klub. Terakhir bermain adalah 2025 membela Levante, klub La Liga Spanyol. Jadi sudah cukup lama tidak memperkuat tim, namun sosoknya tentu dibutuhkan karena memiliki kesenioran. Dan sementara dari kubu Mesir sejatinya juga melakukan penyegaran di maksud saya ada regenerasi di barisan penjaga gawang. Kiper Opa Sober ini sebenarnya bukan kiper utama mereka. Di skuad mereka itu ada Muhammad El Senawi yang lebih senior, usianya 37 tahun, yang sebelumnya merupakan kiper utama Mesir. Namun pelatih Jose Mason nampaknya punya pikiran yang lain dengan Tony Popovic. Dia tetap mempertahankan kiper yang lebih muda untuk menghadapi adu tendangan penalti ini.
1: Iya, kalau di babak adu penalti ini setiap tim sudah punya settingannya sendiri, daftar pemainnya siapa yang pertama hingga kelima nanti, atau lebih seringnya ini on the spot saja ini, artinya langsung ditentukan di lapangan, di tempat, tanpa sebelumnya di setting terlebih dahulu, Bung Tovani biasanya.
2: Untuk adu penalti tentu setiap tim harus menyiapkan 5 penendang sejak awal, begitupun urutannya siapa yang akan mengambil tendangan kedua, namun mereka hanya tinggal menentukan siapa yang lebih dulu memerankan peran sebagai eksekutor, siapa yang lebih dulu menjadi penjaga gawang. Jika lebih lanjut kita bicara soal penjaga gawang, di sini saya sudah memiliki statistik Matthew Ryan itu dalam sepanjang karirnya sudah melakukan 12 penyelamatan penalti, namun sebaliknya ada 57 tendangan penalti yang gagal ditahannya, artinya ada 57 kebobolan dalam drama adu penalti. Sementara dari sisi Mesir, kiper muda mereka yang berusia 26 tahun, Ova Sober, tercatat sudah melakukan 3 penyelamatan penalti dan 9 kali kebobolan. Dari 3 penyelamatan penalti kita tahu salah satunya adalah menghadapi Iran yang terjadi di Piala Dunia ini, Bung.
1: Iya, kalau lihat perbandingan atau persentase, kiper Mesir lebih unggul sepertiga, tapi kan matchnya baru 12 ya berarti ya.
2: Yeah.
1: Sedangkan Matthew Ryan ini sudah sangat sering kena penalti dan tadi ada 50-an kali kebobolan dan ya sangat berpengalaman. Tentu saja kita masih sangat sulit ya untuk menebak-nebak siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Emang babak penalti ini sangat sulit pendengar. Namun kalau Anda melihat dari sisi ini, sisi mental ya Bung Tovan yang lebih jadi pembeda, Anda melihat yang mana yang lebih siap nih secara mentalitas, Australia atau Mesir? Mungkin dari sisi kiper dan juga para penendangnya, ini kita belum tahu ya siapa penendangnya.
2: Belum, nanti akan diumumkan setiap giliran penendang.
1: Oh iya.
2: Kita tahu adu penalti ini bukan hanya soal statistik penjaga gawang, ada banyak faktor yang menentukan di dalamnya, mentalitas seperti yang tadi Bung Sabil sampaikan. Selain itu ada faktor keberuntungan yang tentunya juga berperan besar dalam adu drama penalti ini. Mentalitas dari eksekutor, si penendang akan beradu dengan keberuntungan dari si penjaga arah mana yang akan dipilihnya.
1: Iya, baik Bung Tovani, akan segera ditendang ini penendang pertama dari Australia, Hari Sotar. Silakan teman-teman Eric dan Senpi untuk memandu adu penalti ini.
3: Iya, deg-deg ser langsung kali ini kapten kesebelasan dari Australia menghadapi bola. Tendangan penalti pertama, akankah menaklukkan kiper M. Sobir? Kita nantikan menatap tajam kapten yang memang bermain baik sejak babak pertama hingga tambahan waktu ini. Kita nantikan akan mengarah ke mana tendang dengan M. Sobat pemain Leicester City ini. Dak Dik Deser, kali ini tendangan kaki kanan. Justru melambung jauh yang membuat saat ini Australia terpaksa tidak bisa mencetak gol di pertama. Bahkan

0: sangat besar karena menentukan arah selanjutnya, menentukan bagaimana mentalitas pemain-pemainnya. Dan seperti yang saya bilang, ada faktor keberuntungan dalam adu penalti. Harry Suter yang seharusnya punya pengalaman sangat banyak di Inggris bersama Leicester City, tembakannya malah jauh ke atas gawang.
1: Ya, sementara saat ini pemain Mesir Mahmoud Saber bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Masih konsentrasi Mohamed Saber. Mahmoud Saber bersiap-siap. Matthew Ryan, kiper senior dari Australia, bersiap-siap untuk menyambut tendangan penalti. Sudah bersiap-siap Mohamed Saber. Gol! Menuju ataupun mengarah ke sebelah kanan gawang dari Australia, namun karena tendangannya cukup kencang sehingga tidak mampu ditepis oleh Matthew Ryan. Meskipun tadi gerakan dari Matthew Ryan sebenarnya sudah membaca ataupun mampu membaca tendangan dari Mahmoud Saber tadi.
2: Ya.
1: Unggul Mesir, unggul 1, berhasil membuat gol di tendangan adu penalti ini.
2: Langsung kali ini dari Australia, dari Irwin kali ini. Bagaimana Irwin yang akan mengeksekusi dari Australia tendangan kaki kanan. Oh, menipu tadi pergerakan dari Sober. Bahkan Sober yang terbang ke sebelah kanan kali ini harus tertipu dengan tendangan yang santai dari si kuncir ini ke sebelah kanan, membuat kali ini skor sama. Meskipun selanjutnya akan ada tendangan dari Mesir, yang pasti tadi ritual justru dilakukan oleh Mesir, berdoa bersama, bahkan tadi biasanya Al-Fatihah dilantunkan. Kita nantikan untuk Mesir.
1: Iya, Mesir kali ini Rami Rabia, pemain back dari Mesir, sudah memegang bola dia, membaca doa, menaruh bola kulit bundar tepat di titik putih kotak 12 pas, tendangan 12 pas, tendangan penalti bersiap-siap dilakukan. Konsentrasi, sudah mundur 5 hingga 6 langkah ke belakang, siap-siap melakukan tendangan penalti dengan kaki kanannya. Rabia, dan gol! Masuk. Tendangan Rami Rabia tadi menipu pergerakan dari Matthew Ryan yang jatuh ke sebelah kiri. Sementara gol ataupun bola mengarah ke sisi sebelah kanan.
2: Ya, selanjutnya kali ini Australia akan kembali mengeksekusi tendangan melalui pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Awer Mabil. Saiwar ataupun bukan, ternyata memang kiper dari Australia, Matthew Ryan, memberikan semangat kepada Mabil tadi, memberikan bola. Kali ini Mabil mencium terlebih dahulu bola, menyimpan kali ini di titik putih. Sudah kali ini agak sedikit menahan pergerakan dari kakinya, kali ini mundur beberapa langkah, 3 langkah, tidak terlalu jauh kali ini Mabil. Mabil kita lihat ancang-ancang menatap tajam kali ini Mabil. Tendangan kaki kanan, menyusur tanah, gurih. Bagaimana gol yang dilakukan oleh Mabil tadi, sangat dingin, mampu kali ini memberikan angka kembali bagi tim Australia yang kali ini bisa mengunggul ataupun menyamakan kedudukan. Tapi kali ini akan ada Mesir yang mengeksekusi.
1: Iya, sementara sang kapten Mohamed Salah bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Mohamed Salah main yang sempat membela Liverpool di Liga Inggris. Mohamed Salah sudah meletakkan bola. Mohamed Salah, sementara Matthew Ryan juga sudah bersiap-siap memberikan sedikit sideward, minta untuk mundur oleh wasit. Gustavo Teixeira sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Mohamed Salah, konsentrasi Mohamed Salah. Mohamed Salah, gol! Masuk. Tendangan chip tadi menipu kiper Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri. Sementara bola chip dari Mohamed Salah tadi mengarah ke tengah gawang yang sudah tadi karena kiper sudah terburu jatuh ke sisi sebelah kiri.
2: Panenka tadi dilakukan oleh Muhammad Salah, akankah juga kali ini dilakukan oleh Australia karena pemain nomor 25 kali ini akan masuk ataupun menendang Harrington, pemain muda yang juga kali ini dipercaya untuk mengeksekusi tendangan penalti, menaruh bola, melihat kepercayaan diri yang dilakukan oleh Harrington dengan kepalanya ataupun rambutnya yang keribo, mundur kali ini 4 langkah. Kita lihat ancang-ancang menghadapi Sommer kali ini, kita nantikan tahan napas sedak, tendangan kaki kanan. Bisa dipastikan lolos ke 16 besar karena tendangan dari Harrington langsung tadi menerpa mister gawang dari Sommer, membuat kali ini unggul dari tim Mesir.
1: Ya, tendangan penalti kali ini yang menentukan siapakah yang akan melakukan, nampaknya Hossam Abdel Maghrib jika mampu melesakkan bola atau mampu mencetak gol, maka Mesir akan sukses melaju ke babak 16 besar. Hossam Abdel Maghrib mencium bola, sudah meletakkan di titik putih. Hossam Abdel Maghrib, pemain yang masuk tadi menggantikan Hamdi Fatih, masih konsentrasi. Sementara mundur 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang Hossam Abdel Maghrib. Konsentrasi Hossam, masih Hossam. Dan gol! Hossam Abdel Maghrib, tendangan yang menyusur tandanya tadi mampu menipu pergerakan Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola menyasar tiang sebelah kanan dari gawang tadi. Dan berakhir, saudara pendengar, pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Karena tadi dua penendang dari Australia, yakni Sotar dan Harrington tadi, gagal mencetak gol, sementara empat penendang penalti dari Mesir berhasil mencetak gol. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan antara Australia menghadapi Mesir akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan Bung Senpi Hilhamsyah. Luar biasa laporan pandangan mata Anda, 120 menit plus babak adu penalti, seru sekali Bung Taufani. Dan babak adu penalti tadi skornya 4-2 untuk Mesir, di mana tadi dua penendang Australia yaitu Harry Sotar dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi. Bung Taufani, kalau babak tersusun ini memang sulit ditebak, namun Anda melihat secara keseluruhan, apakah Mesir memang layak menangkan pertandingan kali ini, Bung?
4: Ya, secara keseluruhan sebenarnya jika menarik selama 120 menit pertandingan, kedua tim layak bermain imbang. Namun sekali lagi, di babak penyisian tentu harus ada pemenangnya. Dan akhirnya Mesirlah yang berhasil keluar sebagai pemenang, mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Dan saya rasa ada faktor keberuntungan di sana. Seperti saya bilang, penalti selalu ada faktor keberuntungan di sana. Kita tahu Tony Popovic sebenarnya sudah berupaya memasukkan kiper seniornya untuk menghadapi tendangan penalti. Dan tadi terlihat ada beberapa penalti yang memang sudah bisa ditebak arahnya, namun bola masih mengalir ke dalam gawangnya, sangat disayangkan. Sebaliknya ada dua eksekutor Australia yang malah gagal memaksimalkan kesempatan. Bukan karena faktor kiper sendiri, tapi tendangannya yang tidak mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti, juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Sutter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola sehingga Mesir yang berhak lolos ke babak 16 besar.
3: Tapi dengan melihat di era sepak bola kualitas antar tim itu semakin sempit ya, Bung Taufani, sehingga pertandingan berakhir imbang ataupun berakhir dengan adu penalti ini semakin sering. Bahkan tim-tim itu banyak yang kemudian punya pelatih khusus untuk menendang penalti, punya strategi khusus ketika terjadi tendangan penalti. Misalnya timnas Jepang itu sampai merekrut Nakamura ya untuk menjadi penendang penalti, walaupun tidak pernah ada kejadian itu untuk Jepang. Dan saya membaca berita kemarin untuk timnas Jerman baru menentukan penendangnya di saat tendangan akan dilakukan, dan banyak yang menolak ya, banyak gitu yang tidak siap mentalnya. Dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti, tapi karena berani akhirnya ditunjuk tapi gagal tendangannya. Gimana Bung Taufan yang melihat fenomena itu?
0: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal ya. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana.
3: Ya.
0: Sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak mengambil eksekusi. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga terutama yang sudah lolos ke babak knockout melakukan latihan penalti. Dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber, dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam latihan soal penalti, karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time. Ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berakhir menjadi gol, yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang lainnya.
3: Betul-betul mengejutkan ya, bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Sabir. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu adalah bagian dari strategi Mahmoud Sabir sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Taufani?
0: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting karena tidak sembarangan pelatih, dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama, karena penendang pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus. Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya, dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
3: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya, bisa dibilang bintang timnas Australia, Harry Sotar sebagai penendang pertama tidak masuk. Itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya, Bung? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi.
0: Ya, tentu saja, apalagi tadi terlihat juga setelah Sotar gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada kesedihan dia. Perlu digarisbawahi juga, Sotar merupakan kapten kedua karena utamanya Matteo Rian, seorang penjaga gawang. Dan Sotar sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah, dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah eksekusi penalti, bola yang ditendang melambung.
3: Biasa clearance ya.
0: Biasa menyapu bola, kali ini malah bolanya mengarah keras ke atas gawang.
3: Oke, baik Bung Taufani. Dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya, katakanlah yang terdekat melawan bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
0: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan sejarah bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, bahkan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hossein Hassan, karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh. Apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina, kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama Lionel Messi yang sedang membara di penyelenggaraan kali ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak.
3: Apapun itu, nasib kedepannya Mesir patut untuk merayakan ya malam ini mencetak sejarah, dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung. Mereka kalah terhormat begitu, Bung.
0: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik, dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu.
3: Iya.
0: Tidak perlu bersedih karena yang mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan. Mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
3: Iya. Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Tovani, terima kasih sudah membersamai kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Tovani. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
0: Salam olahraga aja ya.
3: Dan pendengar, dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Australia berhadapan dengan Mesir. Setelah ini kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi kami siarkan secara langsung dari Pro 3 pertandingan Piala Dunia antara Australia versus Mesir, dan diakhiri dengan keunggulan Mesir melalui babak penalti. Selamat pagi untuk Anda semua. Saya Ratih Ron, temani Anda di edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Di sepanjang pagi ini kami akan hadirkan rangkaian mata acara untuk Anda. Kami akan kembali nanti bergabung dengan Pro 3 pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Akan kita dengarkan secara langsung siaran pandangan mata pertandingan Piala Dunia FIFA antara Argentina versus Tanjung Verde. Pukul 7 kami akan jeda dengan penyampaian berita pagi, dilanjutkan dengan pertandingan Piala Dunia dan rangkaian mata acara lain. Nanti sajian musik dan informasi ke ruang dengar Anda, jangan lewatkan. Pada hari ini juga akan berlangsung majalah udara Beranda Asta Cita. Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kami hadirkan sajian lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda.

hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab tiga perkara, yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jemaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2.

kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal Dia mencintainya, sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum, karena khawatir terjadi sesuatu terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Usa tú.
1: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

Bila tiba dari Ungu, pendengar Pro 1 RS Samarinda mengingatkan kita semua untuk memanfaatkan waktu dengan baik ya, sebelum saatnya tiba sang ajal memanggil. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, karena dalam Islam sendiri waktu adalah amanah berharga dan modal utama manusia untuk meraih kebahagiaan dunia serta akhirat. Waktu yang disia-siakan adalah kerugian mutlak, dan setiap detik waktu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau, kecuali jika dilanggar batasan syariat Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

suasana demikian.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Islam memiliki keutamaan soal waktu, di mana waktu sebagai sumpah ilahi, Allah SWT bersumpah demi masa atau waktu dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Ayat ini menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Berikutnya, prinsip utama waktu dalam Islam adalah nikmat yang sering terlupakan. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua nikmat yang sering disia-siakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang. Dan tentunya pendengar Pro 1, dalam Islam waktu adalah aset yang tidak dapat kembali. Waktu sering diibaratkan seperti pedang. Jika Anda tidak memanfaatkan atau menebaskan untuk kebaikan, waktu tersebut akan menebas atau membinasakan Anda. Dengan demikian, sebagai umat muslim tentu perlu bijak dalam memanfaatkan waktu. Karena itulah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, fondasi ibadah dan diri sendiri, alokasikan porsi khusus untuk ibadah wajib seperti misalnya sholat tepat waktu dan pengembangan spiritual. Juga tentukan skala prioritas yang jelas, terapkan mendahulukan yang lebih penting dan mendesak, disiplin dan produktif, hindari kebiasaan menunda pekerjaan, karena konsep Islam mengajarkan untuk langsung bersiap melakukan aktivitas baru setelah menyelesaikan aktivitas sebelumnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 7.

dikatakan kepadamu. Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar, kami akan kembali bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Argentina versus Tanjung Verde. Selamat mendengarkan.
1: Dan ini bersama dengan Rudy Zain, dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan untuk laporan pandangan mata nantinya akan disampaikan oleh rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan bersama.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Tanjung Verde.
1: Silakan rekan-rekan.
3: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Estu Santoso, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar sesaat lagi akan dimulai. Kita masih menantikan kick off babak yang pertama ini, di mana wasit memimpin jalannya pertandingan dipimpin oleh Drew Fisher. Ya, sudah dilakukan oleh Tanjung Verde. Nampaknya bagaimana melakukan kick off babak yang pertama, masih memainkan di daerahnya sendiri, bagaimana Dine Borges dan juga Roberto Lopez. Masih menantikan kawasan Tanjung Verde yang mengenakan kostum biru-biru, sementara Argentina mengenakan kostum putih biru langit dengan celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Tanjung Verde berada di sisi kanan kami melaporkan. Waktu yang pertama masih Tanjung Verde menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri, sodokan saja pendek tadi kepada Kevin Pina, nampaknya mundur ke belakang pada Josimar Diaz Bozinha. Gawang lagi angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari kawannya di sektor sebelah kiri. Tanjung Verde mencoba menguasai bola dan juga membangun serangan di awal-awal babak pertama ini, namun salah tadi umpannya di sektor sebelah kanan pertahanan adalah pemain Argentina mencoba sodorkan bola ke daerah kotak penalti, namun baru deras tadi datangnya bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Argentina lainnya. Dan juga bagaimana kita lihat Enzo Fernandez, ada juga Francisco Rodrigo de Paul, kemudian masuk serangan ada Lautaro Martinez bersama Lionel Messi. Di Stadion Miami pada pagi hari ini waktu Indonesia terlihat dominasi bagaimana supporter dari Argentina mengisi hampir seluruh barisan atau tribun di Stadion Miami ini. Ya, dari gawang dari Argentina, Emiliano Martinez menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada mana Martinez, Sandro Martinez, berusaha kepada Romero, masih Romero melebar ke sektor sebelah kanan dia. Ada bagaimana juga pemain nomor punggung 26, Miguel Molina, mundur kembali kepada Martinez, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Emiliano Martinez, tempo yang sedikit lambat di awal-awal babak yang pertama ini, kita masih nantikan. Mencoba Romero menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mundur kembali kepada Romero. Ada Molina di sana, terjadi perebutan. Pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, bagaimana Lopez Cabral tadi. Oh, terjadi perebutan lagi, terlepas Lionel Messi menguasai bola, mencoba melewati satu pemain lagi, ada McAllister dia sama dengan Lionel Messi. Ada Enzo Fernandez, kirimkan bola kepada Lautaro Martinez, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada lagi, datang lagi pemain Argentina lainnya mencoba membangun serangan. Kita masih dengan Medina tadi nampaknya juga membantu ke depan di sektor sebelah kanan, mundur kembali pemain-pemain Argentina memainkan bola di daerah, ada Sandro Martinez, sodorkan lagi pada Enzo, berikan lagi umpan 1-2 masih di daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Romero kini menguasai bola, alihkan ke sektor sebelah kanan Argentina bersama umpan 1-2 ada McAllister, namun jadi pelanggaran kah? Oh ya, umpah wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran, masih tadi sentuhan ada salah satu pemain dari Argentina yang terjatuh di daerah sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde. Kini membangun serangan di sektor sebelah kanan bagaimana Stefan Moreira coba membangun serangan, mundur lagi ke belakang, ada Lopez di sana, sudutkan lagi dengan tenang memainkan bola. Borges di sana masih memainkan bola, masih belum melewati garis tengah. sebelah kiri, nomor 14 sana ada Duarte, mencoba melewati bagaimana juga Cabral, bersama lagi 1-2 pemain, kembalikan lagi kepada Borges, mundur kembali nomor Pakini Roberto Lopez. Namun nampaknya sebuah insiden tadi terjadi di sisi kiri lini serang atau sebelah kanan tahanan dari Argentina. Ada salah satu pemain dari Tanjung Verde, nampaknya Lopez Carbal tadi bersentuhan dengan pemain Argentina. Sebuah pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas, bola dihadapi oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap-siap dia lemparkan saja bola ke depan pada Borges, angkat langsung dari kotak penalti berbahaya, namun dipatahkan kembali. Tanjung Verde masih menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, lepaskan umpan, namun bentur tadi upaya dari Ryan Mendes. Lepaskan umpan di sisi kiri pertahanan dari Argentina, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Tanjung Verde. Boleh dihadapi oleh Steven Moreira. Moreira siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, berada ke tempat penalti, dihalau saja tadi oleh Lisandro Martinez, angkat ke depan tadi, masih kembali pemain Tanjung Verde menguasai bola, mundur ke belakang kepada Cabral. Masih Cabral melebar ke sekolah sebelah kiri, ada Borges di sana, berputar-putar dia dibayangi oleh pemain Argentina, berhasil direbus, sorotan ke tengah tadi ada Lionel Messi, ada juga dengan Enzo Fernandez bersama dengan McAllister, melihatkan ke sektor sebelah kanan lagi bagaimana Molina menguasai bola, sodorkan pendek saja Paul, Rigo de Paul mencoba menguasai bola, mundur ke belakang, pemain-pemain Argentina mencoba melihatkan si sektor sebelah kiri lini serangnya, masih memainkan bola, menatap ke depan Enzo Fernandez mencoba menggiring bola, sodorkan saja perlahan, masih ada di sisi kiri pertahanan dari Argentina, mencoba lagi bagaimana Romero lewati garis tengah, masuk Romero menguasai bola, masuk di arah pertahanan dari Tanjung Verde bersama dengan Molina, mundur lagi kepada Romero, sodorkan kepada McAllister, McAllister jatuh, McAllister bukan pelanggaran, disapu saja langsung tadi oleh Romero, bola jatuh di kaki dari gawang Josimar Diaz Pojinha yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde atas penampilannya di fase grup sehingga meloloskan Tanjung Verde ke babak 32 besar. Cukup percaya diri Josimar masih bayangnya tadi, masih menguasai bola benar dengan baik, jadi perebutan masih di sektor tengah dengan Enzo Fernandez, nampaknya ketak-ketik dia mencoba dikejar lagi oleh Martinez, namun dihalau lagi pergerakan berbahaya, serangan kiri dari Tanjung Verde di sektor sebelah kiri ada Rian Mendes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, Rian Mendes dapatkan tendangan, sayang sekali tendangannya membentur. Bagaimana upaya dari Ryan Mendes tadi dan Tanjung Verde, bentuk pemain Argentina berhasil diamankan tadi dengan baik oleh Emilio Martinez, belum membahayakan gawang dari Argentina. Kini menguasai bola kembali di sektor sebelah kiri pertahanannya Enzo Fernandez, McAllister di ketinggalan tengah, berputar dia sedikit, berikan kepada De Paul, Rodrigo De Paul mundur kembali kepada Romero, Romero di sana, sodorkan lagi kepada Enzo, mencoba lagi kepada Lisandro Martinez, kini mencoba menguasai bola, pemain-pemain Argentina mencoba mengatur tempo, Martinez, Lisandro Martinez mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sisi kanan dalam, ada Romero di sana, mencoba membangun serangan Romero, masih Romero, pendek saja bersama umpan 1-2, ada Messi juga mencoba menjemput kulit bunda, bersama umpan 1-2 di sana, berbahaya namun kembali, mencoba tadi De Paul, ada McAllister, sodorkan lagi kepada Enzo Fernandez, kirimkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya upaya dari Argentina tadi, dengan punggung 23, 25 masukkan Facundo Medina, angkat langsung kotak penalti, di sektor sebelah kiri tadi masuknya, namun dipotong oleh pemain nomor 7 dari Tanjung Verde tadi, Cabral, dicoba mengirim bola kini, sodorkan lagi kepada Borges, masih Borges, bayangin 2-3 pemain dari Argentina berhasil direbut penguasaan bolanya, dan tenang saja begini, Romero menguasai bola, sodorkan pendek kepada bagaimana pemain McAllister, Alexander Mikhailson menatap ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan, dibawakan ke tengah, mundur ke belakang kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada Mikhailson, mencoba membangun sembarangan kembali, di sektor sebelah kanan ada Lionel Messi, diberikan umpan terobosan tadi maksudnya, Lionel Messi namun lebih dekat kepada pemain Tanjung Verde yang mengawal umpan tadi, dibiarkan namun dapat kegorongan tadi sedikit dari salah satu pemain Argentina yaitu Facundo Medina, belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde. Upaya dari Argentina sejauh ini di babak yang pertama ini kita masih nantikan. Argentina dan juga Tanjung Verde di babak 32 besar menit ke-9 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi dekat lingkaran tengah, dilakukan oleh Romero, nampaknya Cristian Romero tadi, sambil sedikit memegang badan dari Giovanni Cabral. Sebuah tendangan bebas bagi Tanjung Verde sudah dilakukan. Cabral sodokan lagi mundur ke belakang, bagaimana ada Kevin Pina. Kevin Pina sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang bebas tadi, maksudnya diberikan kepada Nuno da Costa, namun terlalu deras datangnya bola, dekat kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Mikhailson kini menguasai bola dari Argentina, perlahan lagi menatap ke depan, mencari kawannya, sodorkan kepada Lionel Messi yang juga berada di dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang Sandro Martinez, ada Enzo Fernandez, sodorkan lagi pada Lionel Messi, masih Messi masih sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya berikan umpan kepada Lautaro Martinez tadi masuknya Amada, namun masih berhasil diantisipasi dengan baik tadi upaya dari pemain-pemain Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Masih memainkan bola Enzo Fernandez, kerjasama dia, umpan 1-2 membahayakan di sektor ada Thiago Almada, umpan 1 lagi kepada Mikhailson, mencari celah Enzo, alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Romero di sana, mencoba mungkin perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde, mundur kembali ke sisi kanan ada Rodrigo De Paul, mundur ke belakang dapat tekanan tadi dari pemain Tanjung Verde, ada Emiliano Martinez, gawang Argentina keluar dari sarang yang mencoba menyambut kulit bundar, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 mencoba menggiring ke sebelah kanan, bagaimana juga ada di sana Thiago Almada, satu pemain di sana curingkan umpan ke tengah, namun kembali patah di tengah jalan. Kevin Pina tadi berhasil memotong umpan dari pemain-pemain Argentina, kirimkan bola jauh ke depan kini Tanjung Verde, sepak sebelah kiri pertahanan Argentina dicocok saja keluar lapangan tadi, bagaimana Facundo Medina tadi tanpa kompromi buat cocok sekulit bundar, berlemparan ke dalam kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kiri, bagaimana tangan dari Argentina lemparannya ditutup saja ke belakang, ada Gini Borges kini menguasai bola, masih Borges sodorkan angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri, namun umpannya terlalu deras lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, menguasai bola kini Argentina kembali, penguasaan bola dikuasai oleh tim Tango, ada bagaimana Enzo Fernandez alirkan ke sisi kanan, mencari Romero di sana, mencoba menggiring bola perlahan, Romero pendek saja di lingkaran tengah, kembalikan kepada Lisandro Martinez, masih Rika Mikhailson, kembalikan kepada Martinez, Tanjung Verde hampir semua pemainnya mundur ke belakang, mengawal ketat barisan pertahanannya, mundur tadi Almada, kembalikan lagi Facundo Medina kepada Lisandro Martinez, mencoba menggiring lagi, ada Romero di sana, di sektor sebelah kanan, dalam ada umpan 1-2 dengan juga bagaimana tadi Lautaro Martinez, namun bola kembali dipatahkan, jatuh kembali di kaki pemain-pemain dari Argentina, ada Facundo Medina, Mikhailson masih memainkan bola, kawasan bola yang lebih banyak, namun belum ada tekanan yang berarti dari tim Tango sejauh ini di menit ke-13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 sementara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Ya, kita masih nantikan Robert Rodrigo De Paul tadi, Sandro Martinez memainkan bola dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring
4: lagi pada Medina. Masih Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Anjung Verde, mundur ke belakang. Memainkan bola lagi, mencoba menggiring perlahan kini pemain-pemain Argentina, Robert Rodrigo de Paul. Ada juga bagaimana Lisandro Martinez yang mencoba maju ke depan. Bersama umpan 1-2, namun mundur ke belakang lagi, ada Romero di sana. Cukup ketat barisan pertahanan dari Tanjung Verde sejauh ini, mencoba lagi menekan sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Rigo de Paul kirimkan bola ke depan, berbahaya daerah kotak penalti, ada pemain Argentina, ada Lionel Messi, terus ditendangkan, menyamping saja tadi bagaimana aksi Lionel Messi di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Pelan-pelan namun ketika Lionel Messi menguasai bola, sungguh berbahaya. Namun sepakannya masih menyamping sekitar 1 meter saja di tiang gawang kiri dari gawang Tanjung Verde yang dijaga oleh Josimar Diaz Fojina. Bu Estu, bagaimana melihat sejauh ini permainan atau dari Argentina yang masih pelan-pelan nih, belum terlihat tekanan yang berarti?
5: Ya, Dini Burgess, Lopez maupun Pinya bergantian menjaga Messi, membayangi Messi, dan barusan di menit ke-14 ke menit ke-17 Messi lolos dan bisa melakukan sepakan, walaupun memang masih menyamping ya sudah. Tapi yang pasti sejauh ini 14 menit atau 15 menit berjalan, baru ada 2 shoot, satu untuk Argentina, satu untuk Cape Verde, dan untuk touch in box juga masih sangat minim sekali. Artinya ini masih dalam tanda kutip masih penjajakan, sampai detik ini masih penjajakan di lini tengah. Tetapi di lini tengah dari Argentina kelihatan mereka menguasai bola, tetapi dari Cape Verde mereka juga mampu mengakar counter, melakukan covering dengan baik. Dan ini peran seorang Kevin Pinya sangat kentara sekali di sejauh ini di 16 menit, menjelang 16 menit awal ini.
4: Ya, kembali Argentina mencoba menguasai bola melalui pemain nomor 12 Cristian Romero. Berikan pada Lisandro Martinez dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Argentina mencoba membangun serangan lagi. Ada Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Kita menantikan Rodrigo de Paul atau Enzo Fernandez di sana. Ada Lisandro Martinez berputar-putar, dia juga Almada putar-putar di sektor sebelah kanan. Almada ke tengah, ada Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, pelanggaran saudara-saudara. Wasit menyiutkan peluitnya dan memang berada di depan wasit juga, pengamatan yang begitu tidak bisa dielakkan bagaimana pelanggaran yang dianggap cukup keras tadi pada Lionel Messi dilakukan oleh nomor 7 Giovanni Cabral dari Tanjung Verde. Ini cukup peluang yang cukup menjanjikan bagi tim Tango, beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Ada Rodrigo de Paul, ada juga Lionel Messi yang biasa menjadi eksekutor bagi tim Tango dalam tendangan bebas. Kita nantikan apakah ini akan berbuah hasil manis bagi tim Tango mengawalinya di babak yang pertama ini dari tendangan bebas yang terjadi. Kita nantikan. Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur sekulit pundak, sementara beberapa pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Fojinha jaga gawang dari Tanjung Verde ini coba mengatur rekan-rekan yang membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tango. Rigo de Paul juga berada di sana dan nantikan. Wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan, ada Rodrigo de Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi, ambil ancang-ancang dia. Kita masukkan, sudah dilakukan kaki kiri, namun tepat dipelukan oleh Fojinha tadi. Tendangan bebas Argentina, angkat langsung jauh ke depan tadi Fojinha. Namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fojinha tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola. Ada Romero di sana. Rokan saja pendek kepada Lisandro Martinez di ketenggaran tengah, angkat langsung jauh ke depan, mencari pemain lagi, cek berbahaya. Lalu gimana Lionel Messi? Pojinha langsung keluar dari sarangnya tadi, mengamankan si kulit bundar. Karena upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari agen Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi sang juara bertahan Bintengo Argentina. Bagaimana, bagaimana? Gine Borges kini menguasai bola, sedotkan bola ke depan, mencoba direbut tadi. Bagaimana akhirnya sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan, berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola, di sana umpan 1-2 dia masih, namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan, ada lagi di sektor sebelah kanan, sedotkan lagi McAllister menguasai bola, alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri, ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang, ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan, ini serang dari Argentina, Almada nomor punggung 16, Thiago Almada, umpan 1-2 Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Facundo Medina juga ada di sana, dan juga Nahuel Molina. Bagaimana nomor punggung 10 Lionel Messi alirkan lagi ke sektor sebelah tengah, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde, menguasai bola Bung Kevin Pina, masih lagi sodotkan bola ke depan, mencari Nuno Da Costa nampaknya. Alirkan lagi ke sektor sebelah tengah, Loros Duarte masih berputar-putar pemain Tanjung Verde, cari celah, alirkan lagi kepada Gine Borges ataupun juga Cabral di sana. Ada Cabral menguasai bola, sedotkan mundur ke belakang, mencari kawannya, ada De Roy Duarte, alirkan ke sektor sebelah kanan. Kini pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola hingga menit ke-20 babak yang pertama ini, masih belum terlihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13 dari Cabral di sana, namun tidak mampu menguasai bola. Cabral umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Sejauh ini kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada ini pertahanan Tanjung Verde, namun bola bergulir kembali keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Menit ke-21 babak yang pertama ini, kita masih nantikan sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde. Roberto Lopez mainkan bola, Borges di sana main lagi, main dari Tanjung Verde, ada De Roy Duarte bersama dia, kembalikan lagi kepada Duarte, makan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges, alihkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, nampak lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi, bagaimana Kevin Pina jadi perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah, Kevin Pina mencari kawannya di bebas, sodotkan saja, nampaknya ada Moreira juga di sana dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, mundur kembali ke belakang, sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi. Coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Terlepas penguasaannya, Lopez Cabral tidak cermat dalam penguasaan bola, berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango, mundur ke belakang. Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez, pendek saja kepada pemain dari Calister tadi, alirkan ke sisi kanan, ada Messi gini. Coba menjemput bola, Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sedotan bola ke depan, namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde, Jorge Susana, coba kirimkan lagi Bernard Duarte, masih memainkan bola, berikan Borges lagi, ada Kevin, ada juga Borges di sana, mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya, jatuh, bukan pelanggaran saudara, pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola, dari Rodrigo di kuadra ke Enzo Fernandez, menguasai bola kini, di sektor sebelah kiri, bersama tadi, balikan lagi, bagaimana Facundo Medina, dan lagi ke Enzo, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan, menemui Rodrigo De Paul, menata ke depan Rodrigo De Paul, kirimkan umpan langsung ke penalti, namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde, upaya dari Argentina, mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya, Patus Kuta, dengan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan Henderson break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini?
5: Iya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya, belum ada hal yang menarik dari kedua tim, dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim. 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, Deroy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus, tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pinya. Kevin Pinya mampu memotong beberapa kali serangan, dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh 3 atau 4 pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya, mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan, lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup bisa memberikan covering kepada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi

0: agak maju agar ada celah-celah biar bisa mulai dialirkan ke Messi. Dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh KVRD ketika lawan-lawan tim yang lain. Walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
1: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba serangan di sektor sebelah kanan, permainan dari Tanjung Verde dan juga Enzo Fernandez, belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina mencoba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga Molina di sana, mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, berbahaya dengan Messi, lepas tendangan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang, disambut oleh Lionel Messi, menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu, baru saja kita bicarakan nih ya.
0: Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah Indonesian break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi menilai bola sebentar tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3, Dini Burgess, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde. Dan ini sebuah lost focus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi selalu ada dua pemain yang membayangi, walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Burgess di depannya. Biasanya Burgess ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Burgess dan itu benar-benar di belakang, benar-benar kecolongan lah.
1: Kecolongan ya. Ya. Messi akhirnya memecah kebukuan bagi Argentina. Dan menit ke-30 babak yang pertama ini, jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir.
2: Sudah segar kan?
1: Sudah subuh ya?
2: Lumayan.
1: Sudah subuh ya?
2: Sudah.
1: Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
3: Baik, terima kasih Bu Indra, sahabat pagi bergerak 23 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang disampaikan Bu Indra tadi. Lionel Messi baru saja meningkat bantuan, kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 2 di sana, dan ini Bogens lebar ke kanan, ada Roberto Lopez di sana masuk bawa bola mendekati garis final permainan, mencoba menembus ke kanan dari Argentina namun kembali patah, kali ini dari pemain Argentina. Sekali bola masih dikuasai oleh pemain Argentina, kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang, masih pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana, masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah. Nah, masih ke tengah kali ini Kalister di sana, belakang lagi ada Martinez, masih mencari rekannya Van. Pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola terjatuh, sayang sekali masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina membayangi satu pemain Cape Verde, pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi terhadap satu pemain dari Cape Verde. Dengan bebas sudah dilakukan oleh Cape Verde, masih menguasai bola kali ini di Mikorgens, geser dia ke pemain nomor punggung 13 di sektor kiri, jadi sedang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya.

0: ya dia. Ada Christian Romero di sana. Langsung mengecoh satu pemain KB Verde tadi ke tengah kali ini. Itu adalah Angel Fernandez. Masih main-main Argentina. Alistair. Geser sedikit pada Lionel Messi yang menyeput bola di sektor pertahanan sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Sana ada Martinez masih mencoba membawa bola. Mencari rekannya, McAllister, Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung tendang langsung masih kotak-atik. Berkerja sama 1-2, sayang sekali terputus kali ini. Coba KB Verde melalui pemain nomor 27 tadi. Ke belakang lagi dia, dua pemain Argentina berhasil dilewati. Ngoper ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari KB Verde oleh pemain-pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. McAllister tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang, bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini, coba untuk memanfaatkan luas lapangan. Tengah lagi umpan pendek 1-2 antara pemain Belanda kita yang berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari KB Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam tendangan gawang saja untuk KB Verde. Nomor 10 asal Argentina, Lionel Messi, memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi. Jumlah kedudukan menjadi 1-0 sementara. Ini keunggulan Argentina melawan KB Verde. Pertandingan sudah memasuki menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Sektor sebelah kiri ada Lisandro Martinez di sana, sudah melewati garis tengah. Geser lagi dia, nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez, coba mencari ruang. Tengah dia, kali ini Romero. Langsung umpan, sektor sebelah kiri ada Thiago Almada di sana. Thiago Almada, balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke belakang lagi ada Medina, geser ke tengah Romero. Di sektor tengah pertandingan McAllister, umpan langsung McAllister. Masih offside. Nomor 7 tadi adalah Menor Hongkong 26, Molina. Namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside. Jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Sudah bawa bola kali ini pemain-pemain dari KB Verde. Bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira di sana. Masih Steven Moreira mencoba untuk mengecoh satu pemain Argentina dibantu oleh Kevin Pinya. Masih Kevin Pinya di sana. Moreira lagi kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri kembali kepada Borges. Bergeser lagi kepada Roberto Lopez nomor 24 ke tengah. Coba kali ini bagaimana Duarte. Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama ke belakang lagi. Dan pemain dari KB Verde, Steven Moreira, bersama dengan Pinya. Langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde. Lemparan dalam kali ini dilakukan oleh KB Verde sudah pada Steven Moreira. Ke belakang dia kosong jauh gawang Kovin Posingha. Masih main nomor 13 Cabral tadi, geser kepada Borges, kemudian kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde. Duarte langsung ke depan, dituju masih adalah Da Costa, namun kali ini tepat pertahanan bagi Lepon Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari KWCR di sektor sebelah kanan pertahanan.
1: Lalu bisa mereka mencoba melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil. Lagi bagaimana pemain nomor 22 dari KWCR yaitu Steven Moreira mencoba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti namun masih melambung tinggi di atas Mustar Emiliano Martinez.
0: Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Kembali kepada sang jogong Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez. Coba untuk bawa bola, sudah bergerak, dia masih bawa bola di sektor sini, serang kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser ke kanan kali ini. Jatuh tadi, hampir Molina. Namun juga bersama dengan itu keluar bola dan lapangan pertandingan lebar ke dalam untuk KB Verde. Pemain nomor 13 dari KB Verde ini mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah diberikan pada Rodriguez Vona. Bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan KB Verde. Langsung kepada Kevin Inya, kali ini di sektor tengah. Dekatnya sektor di kanan tengah, balik lagi ke belakang. Roberto Lopez bergeser ke Leroy Duarte. Langsung ke tengah kali ini. Bergeser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana di nomor punggung 20. Langsung coba mencari rekannya. Bergeser ke belakang lagi Steven Moreira. Di tengah kali ini dengan pemain KB Verde. Masih menguasai bola di satu lingkaran tengah permainan. Di nomor punggung 7 di sana Cabral. Ya, langsung umpan terobosan dari KB Verde mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini pemain nomor punggung 11 dari KB Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir lingkaran tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola menguasai pertandingan. Argentina namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14 Leroy Duarte. KB Verde ada satu pemain Argentina di sana sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina, sudah dilakukan pendek saja kali ini. Marcelo Lisandro Martinez bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih pemain Argentina. Balik kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Serbia Kalistar Kalen masih pemain Argentina sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. Kalistar bergeser ke Rodrigo De Paul, kali ini masih De Paul bersama dengan Kalistar di sektor kanan lini serang Argentina. Sudah 2-3 garis tengah kali ini masih Rodrigo De Paul coba melakukan tusukan. De Paul masih De Paul melewati dua pemain dari KB Verde, tidak berhasil. Jatuh De Paul, kali ini pemain KB Verde coba untuk membangun serangan, tidak berhasil lagi. Lalu Argentina, serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri, lini serang mereka. Bergeser ke kanan, bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina. Kembali lagi kepada McAllister, dan nomor 26 dari Argentina yaitu Enzo Fernandez. Masih bagi Argentina sektor kanan. Upaya coba dilakukan dalam kotak penalti kali ini, umpan langsung patah lagi dari pemain KB Verde. Lionel Messi jatuh, pelanggaran offside ternyata. Salah satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Permainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Bergeser lagi ke tengah kali ini Borges juga Cabral bekerjasama di sektor sebelah kiri. Lupa bagaimana langsung kali ini Cabral, pemain nomor 7 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi namun dapat dipatahkan oleh pemain Argentina. Gagal lagi serangan dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari ini serang mereka, berhasil dipatahkan oleh pemain Argentina. Lemparan emosi kami, tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana bersama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, balik lagi kepada Lisandro Martinez. jatuh. Kali ini Lionel Messi langsung bereaksi keras semuanya ya, tidak hanya satu pemain Argentina, semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KW Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KW Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat menjadi sentuhan dengan pemain Argentina sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses untuk mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Argentina. Artinya di sana bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang. Kemudian ada Cristian Romero di sana. Geser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari ruang ya. Balik lagi karena Cristian Romero masih mencari ruang bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Kanan dia Cristian Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi diantep. Ah, tendangan langsung kali ini coba dilakukan tadi. Bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi di sana dibaik oleh 3 pemain dari Argentina. Ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Nomor 13 Cristian Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez maksud kami, Martinez masih bawa bola, coba memberikan pada siapa dia. Kembali lagi ke belakang, kali ini Alexis McAllister geser kepada nomor 13 Molina. Kali ini Rodrigo De Paul juga sama dengan Molina. McAllister lagi masih juga geser ke kanan. Kali ini De Paul masih lagi melebar memanfaatkan sisi lapangan. Martinez di sana, Lisandro Martinez masih mencari rekannya. Umpan langsung dalam kotak penalti, gitu jadi Lionel Messi di sana. Namun sayang sekali ada dua pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez, masuk langsung dalam kotak penalti.

0: melakukan serangan, terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain dan Cabe Verde dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari Cabe Verde. Cabral ya, waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan? Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain Cabe Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka, Roberto Lopez. Enak ya pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Geser kepada pemain nomor 14 di sana, Cabe Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez. Sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya, Roberto Lopez. Geser kepada Steven Marino. Umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Rui Duarte. Duarte dibayangi oleh pemain nomor 6 dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka, Alexis McAllister. Dan menggunakan penampilan baru, berwarna menyala rambutnya, menyala bang tuh. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain Argentina mencoba untuk bangun serangan, biar Messi pendek saja dia, Enzo Fernandez. Dan ingat sudah memasuki detik-detik akhir, perpanjangan waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Dekati garis tengah pemain Argentina, santai-santai saja mereka ini, udah 1-0 juga pertandingan sudah dikit lagi akan berakhir. Tidak perlu ototnya terjangan lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sementara jadwal berakhir, sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain Argentina masih tampaknya menumbangkan bola. Alexis McAllister kali ini disimpan di tangan tengah, balik ke kanan Cristian Romero. Romero masih bawa bola, bawa belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya. Kayak Cabe Verde juga belum terlihat melakukan busuk-busuk berarti. Masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit bukan duit tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina. Ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatinegara. Bung Rudi, silakan.
1: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
2: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina tetap Argentina dengan memaksimalkan peluang yang ada. After hidden break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss focus dari pemain Verde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena di sebelum hidden break Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Verde ini atau jelang masuk kotak 16, selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang, di depan selalu ada Messi, karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi. Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14 detik ke-17 tadi kan, ada peluang pertama Messi ketika dia lolos bisa melakukan shoot on goal gitu, tetapi bola masih belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral, artinya Messi ini benar-benar di gawangnya atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari Verde. Terlepas dari sebenarnya Verde bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik De Roy Duarte dan juga Larus Duarte, dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol setelah Idris Rundik dari Messi tadi memang

apakah yang dimaksimalkan Messi? Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris, dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioning yang lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan belakang. Jadi, tidak ada pemain yang membayangin dari belakang. Dan ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan tadi, posisinya

0: ada pemain yang lost focus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi, dan itu efektif sebelum Henderson break. Setelah Henderson break, agak-agak longgar, dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
1: Oke. Kalau secara umum, sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan Cape Verde, dan bagaimana seharusnya, atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ, kemudian Martinez yang memberikan asis kepada Messi, itu sebuah momentum tetapi sulit untuk

seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh Patrick Verde. Tapi menurut saya ini bukan bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru ini cara Argentina untuk melihat bagaimana telah melawan. Dan yang pasti belum ada shooting-shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez yang menit ke 44 tadi dan diamankan oleh

0: ini juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina masuk ke kotak 16 dengan maksimal gitu, dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioningnya sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus, yeah. Tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola-bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Iya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau manipulasi Messi dari membuat lawan atau tek kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini, dan yeah. Gol pertama walaupun baru satu, tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
1: Oke, okay. Kita sapa dulu pendengar ini Bung Estu ya, Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi Pak, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, gimana menurut Anda Pak, nanti di babak kedua Argentina melawan Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini Pak?
2: Iya ya, di atas kertas semua menjagokan Argentina. Dari itu saling kiri. Jadi di babak kedua itu akan bermain poin itu kayaknya dia tidak barat itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Indonesia akan mencetak bola makan hat-trick. Nah jadi itu Argentina persis Verde itu Tanjung Verde itu tiap kosong.
1: Oke, terima kasih sahabat raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak Salman.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak, gimana Pak?
3: Argentina go, Messi yes.
1: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
3: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol.

0: apa namanya ini kayak gelar-gelar pribadi ini yang harus dikejar Messi harus ini, dan insya Allah Argentina akan sampai ke final. Nah, dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final, mudah-mudahan seperti itu insya Allah.
1: Baik.
0: Oke, makasih.
1: Ya,
0: salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Salman.
0: Messi, yes.
1: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, kalau Anda kan. Ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
2: Saya sendiri Bang Ahmad memang punya apa permainan dari
3: Pro 1 Samarinda. Karena informasi dan inspirasi, pendengar kami jeda sejenak. Siaran langsung pertandingan sepak bola antara Argentina dan Tanjung Verde. Saat lagi kami akan sampaikan berita pagi.
4: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
6: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
9: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-476. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: 97,6 FM. Pro 1 RRI.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 4 Juli 2026.
1: Gerakan tanam yang 50 ribu dilakukan secara nasional di 25 provinsi ini, salah satu tujuannya adalah memastikan suasembada pangan berkelanjutan ini akan terus kita wujudkan.
2: Penurunan harga aftur tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tarif penerbangan, sehingga tingginya harga tiket masih menjadi tantangan bagi sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Pemerintah terus mempercepat upaya swasembada pangan melalui gerakan tanam serentak seluas 50 ribu hektar di 25 provinsi. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan. Kita simak laporannya.
3: Gerakan tanam serentak yang dipusatkan di Jawa Tengah dan diikuti secara nasional turut dilaksanakan di Kelurahan Sambutan Kota Samarinda. Program ini menjadi bagian dari percepatan masa tanam sekaligus upaya mengoptimalkan lahan pertanian agar produksi pangan nasional tetap terjaga. Pemerintah menilai sektor pangan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, ekonomi, hingga ketahanan negara. Karena itu berbagai program pertanian terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, TNI, Polri, serta kelompok tani. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Dr. Muhammad Amin kepada RRI Jumat 3 Juli 2026 mengatakan, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional karena kebutuhan pangan masyarakat tidak boleh terganggu.
1: Nah, apa yang kita lakukan di Provinsi Kalimantan Timur ini tentu dalam rangka untuk mendukung terwujudnya suasembada pangan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, gerakan tanam yang 50 ribu dilakukan secara nasional di 25 provinsi ini, salah satu tujuannya adalah memastikan bahwa suasembada pangan berkelanjutan ini akan terus kita wujudkan untuk bagaimana agar pangan selalu tersedia, mudah diakses, dan mudah didapatkan oleh para petani kita. Dan kita juga patut bersyukur Provinsi Kalimantan Timur juga mendapatkan program yang namanya program OPLA, optimalisasi lahan, ya, juga termasuk CSR yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi. Nah, OPLA-nya kurang lebih 14.000 hektar, ya, sejak tahun 2025 kemarin, lalu kemudian CSR kurang lebih 1.000 hektar, ya, yang tersebar di Kabupaten, ya, Kutim, kemudian Pasar, Mahulu, kemudian juga di Berau. Nah, ini, nah, tujuannya apa? Dalam rangka bagaimana memastikan lahan-lahan sawah ini semua bisa optimal untuk diolah, ditanam, dan tentu juga menghasilkan produktivitas sehingga masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur tidak ketergantungan, tetapi bagaimana mendapatkan sumber berasnya berada di Provinsi Kalimantan Timur ini.
3: Menurut Muhammad Amin, keberhasilan swasembada pangan hanya dapat dicapai melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Selain mempercepat masa tanam, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan teknologi pertanian, mekanisasi, serta peningkatan produktivitas lahan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan. Bagi Kalimantan Timur, program ini memiliki arti penting seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan ibu kota Nusantara yang diperkirakan meningkatkan kebutuhan pangan di masa mendatang. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi langkah strategis agar daerah mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara lebih mandiri. Gerakan tanam serentak diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pertanian nasional, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia sebagai bagian dari ketahanan nasional yang berkelanjutan. RRI Samarinda, Nesorkula, melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Timur mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Juni 2026 mengalami penurunan sebesar 4,51% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai, menjelaskan penurunan NTP dipengaruhi oleh turunnya indeks harga yang diterima petani sebesar 3,88%, sementara indeks harga yang dibayar petani justru meningkat 0,66%. Kondisi ini menyebabkan daya beli petani mengalami penurunan. Seluruh subsektor pertanian di Kalimantan Timur mengalami penurunan NTP pada Juni 2026. Penurunan terbesar terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun 4,46%. Selain NTP, nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Kalimantan Timur juga turun sebesar 4,93% menjadi 149,27 poin. BPS menilai penurunan NTP dan NTUP menunjukkan adanya tekanan pada sektor pertanian akibat melemahnya harga hasil pertanian dan meningkatnya biaya produksi. Meskipun harga aftur telah mengalami penurunan, tarif penerbangan di Samarinda masih relatif tinggi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu tantangan utama bagi pertumbuhan sektor pariwisata daerah karena berdampak pada penurunan mobilitas wisatawan. Kita simak laporannya.
4: Tingginya harga tiket pesawat masih menjadi tantangan bagi pengembangan sektor pariwisata di Samarinda. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat, tarif penerbangan yang belum mengalami penyesuaian meskipun harga aftur telah turun, turut memengaruhi minat kunjungan wisatawan dari luar daerah. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto menjelaskan, PT Pertamina Patraniaga telah menurunkan harga aftur rata-rata sebesar 10% sejak 1 Juni 2026. Namun demikian, penurunan harga bahan bakar pesawat tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penurunan tarif penerbangan di Bandara APT Pranoto Samarinda.
2: Kenaikan harga tiket dipengaruhi oleh meningkatnya harga aftur akibat dinamika geopolitik global, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga energi dunia yang mendorong biaya operasional maskapai. Namun demikian, penurunan harga aftur tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tarif penerbangan, sehingga tingginya harga tiket masih menjadi tantangan bagi sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini ditandai dengan adanya pembatalan kunjungan wisatawan dari luar daerah yang turut berdampak pada usaha perjalanan wisata, perhotelan, dan destinasi wisata yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
4: BPS Samarinda mencatat mahalnya tarif penerbangan mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di Kalimantan Timur. Sejumlah wisatawan dari luar daerah dilaporkan membatalkan kunjungan mereka yang pada akhirnya turut memengaruhi usaha perjalanan wisata, sektor perhotelan, hingga pengelola destinasi wisata. BPS Kota Samarinda menilai keterjangkauan transportasi udara masih menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Stabilitas tarif penerbangan diharapkan dapat meningkatkan mobilitas wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mengajak masyarakat memanfaatkan sensus ekonomi 2026 untuk menyampaikan kondisi usaha dan berbagai kendala yang dihadapi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda menegaskan sensus ekonomi tidak hanya berfungsi mengumpulkan data, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya kepada pemerintah. Ahli Madya BPS Kota Samarinda Muhammad Yusuf mengatakan, kesempatan ini hanya hadir sekali dalam 10 tahun. Karena itu masyarakat diminta memberikan informasi secara jujur saat didatangi petugas sensus, termasuk mengenai kondisi dan kendala usaha yang dihadapi.
6: Ini kan wahana curhatan masyarakat lah terkait kondisi ekonominya kan. Ya, ketika mereka didatangi petugas kan mereka bisa menyampaikan kondisi usahanya kan. Nah, ini kan tempat masyarakat menyampaikan kondisi usahanya kepada pemerintah gitu. Nah.
5: Menurut Muhammad Yusuf, data hasil sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar hasil sensus mampu mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan penyusunan kembali rencana induk pengembangan ekonomi kreatif daerah menjadi langkah penting dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi kreatif di daerah. Kita simak laporannya.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan penyusunan kembali rencana induk pengembangan ekonomi kreatif daerah atau Rindekrafda tahun 2026 hingga 2030 bukan sekedar pemenuhan regulasi. Dokumen tersebut dinilai menjadi fondasi baru dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Sri Wahyuni mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kaltim menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pemerintah perlu menyusun arah kebijakan yang lebih fokus, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku ekonomi kreatif di daerah. Menurut Sri, rencana induk tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk bersinergi dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif.
7: Kita sudah memberikan atensi, memberikan ruang kepada ekonomi kreatif sebagai bagian dari kegiatan pembangunan daerah. Dari sisi kelembagaan, kemudian dari sisi rencana induk pengembangan ekonomi kreatifnya, prioritasnya. Nah, ketika sudah masuk di RPJMD, tentu mudah bagi dinas perangkat daerah terkait untuk menurunkannya di dalam program dan kegiatan. Dari data yang ada, 2023 kontribusi ekonomi kreatif itu berkisar 5%. Kemudian 2025 kita sudah 6,9% ya, dengan nilai triliun rupiah di yang drivernya dari 3 subsektor, ada kuliner, fashion, dan kriya. Jadi dengan indikator ini, jadi kita jadi tahu kekuatan subsektor kita, dan ini akan terus kita bina.
4: Sri Wahyuni juga menyebut sejumlah pelaku ekonomi kreatif di Kaltim telah mampu menembus pasar internasional dan ekspor. Kondisi itu menunjukkan sektor ekonomi kreatif daerah memiliki daya saing yang terus berkembang. Sri menambahkan pemerintah perlu menentukan subsektor prioritas yang dapat menggerakkan subsektor lainnya. Salah satu contohnya adalah seni pertunjukan yang mampu mendorong perkembangan musik, desain, fashion, videografi, hingga industri kreatif lainnya. Selain itu, penguatan data dan komunikasi dengan komunitas ekonomi kreatif dinilai menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem ekonomi kreatif di Kaltim. Pendataan diperlukan agar pemerintah dapat memahami kebutuhan dan potensi para pelaku ekonomi kreatif secara lebih tepat. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, akibat persoalan venue latihan belum rampung dan tidak layak digunakan membuat atlet menembak Kabupaten Paser latihan seadanya dan tersebar di beberapa daerah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pengurus Persatuan Menembak Indonesia Kabupaten Paser tengah mengupayakan pembangunan venue menembak bisa segera rampung agar persiapan atlet menatap Porprov tidak terganggu. Hanya saja diketahui venue menembak yang berada di sebelah Gor Bela Diri Komplek Gor Sadurengas itu dibangun sejak 2025 lalu dengan harapan bisa rampung di tahun yang sama dan bisa menggunakannya untuk persiapan dari awal tahun 2026. Namun hingga kini kondisi venue tersebut masih belum tuntas pengerjaannya, bahkan dapat dikatakan belum layak menjadi tempat latihan. Seperti yang dikatakan Ketua Pengurus Kabupaten Perbakin Paser Hendrawan Putra, bahwa untuk latihan kelas target 10 meter memerlukan jarak yang cukup luas. Namun karena tempat latihan yang awalnya di area Stadion Sadurungas dibongkar menjadi kantor Dispora Par Paser, maka tidak ada tempat untuk penembak Bumi Paser berlatih.
9: Karena bukan sembarangan apa tembaknya di anu itu, yang untuk kelas target. Kelas target kan itu 10 meter kan alatnya. Memang kalau itu jadi, lapangan ini kira jadi. Belum ada kabupaten kota punya. Iya, itu alatnya kamu bah. Internasional punya, Zeus namanya yang tembak. Teng, nggak perlu lagi lihat di kertas, ada layar. Nah itu, mahal itu. Cuman kan anak-anak harus adaptasi itu. Masa tuan rumah enggak tahu itu. Nah, kalau Samarinda Balikpapan memang latihannya sudah itu dia.
10: Jadi mengantisipasinya bagaimana nih yang
9: anak-anak aja latihan sudah anu seadanya aja. Makanya kalau ditanya target, aduh hasilnya aku. Memang kemarin sempat aku nyampaikan, tolonglah pekerjaan fisiknya dikerjakan orang yang memang betul-betul ahli, orang-orang yang pernah mengerjakan itu, karena lapangan tembak itu khusus dia pencahayaannya ada. Kayak apa anginnya, kayak apa, itu kan. Nah, tapi ya, aku nggak tahu itu di luar non teknis lah.
8: Karena masalah ini menurutnya cukup kompleks, Hendrawan menyebut para atletnya yang dipersiapkan saat ini tengah tersebar ke daerah-daerah lain menjalani program latihan mandiri. Meski begitu, sementara ini untuk alat latih tanding yang diajukan untuk pengadaan ke Dispora Par Paser belum tiba, sehingga atlet masih menggunakan peralatan yang seadanya saja.
9: Tahambur, iya.
10: Tapi berarti tidak ada target nih, Ketua?
9: Tahambur, dia ada yang di Samarinda, bawa alat dia, mandiri, bawa alat ala bayi mandiri. Ya. Mandiri.
10: Terpisah,
9: kasihan itu. Ini ada latihan sudah kulit seadanya ya, sudah. Takpok, apa kerja ditembakinnya di situ. Tapi belum, alatnya kan belum datang, iya. Pengadaannya belum selesai. Latihan seadanya. Nanti, pada saat mau acara baru ada alatnya itu dulu.
10: Ada target kerjaannya. Ada target sendiri.
9: Aku kemarin target tuh luar biasa. Kalau 2000 itu bisa. Ini nggak bisa tahan beranak-anak kesian.
8: Hendrawan mengaku dalam beberapa pertemuan terakhir di forum menyampaikan persoalan venue yang tak kunjung rampung. Upaya tersebut terus dilakukannya agar para atlet bisa berlatih dengan nyaman. Ia pun berharap masalah ini bisa segera teratasi agar Perbakin Paser bisa berkontribusi menyumbangkan medali emas di Porprov Kaltim ke-8 yang bakal bergulir pada 14 November 2026 mendatang. RRI Renzi Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah terus mempercepat upaya swasembada pangan melalui gerakan tanam serentak seluas 50 ribu hektare di 25 provinsi. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan. Meskipun harga aftur telah mengalami penurunan, tarif penerbangan di Samarinda masih relatif tinggi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu tantangan utama bagi pertumbuhan sektor pariwisata daerah karena berdampak pada penurunan mobilitas wisatawan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI Pro 1 Samarinda kembali bergabung dengan Pro 3. Setelah tadi kami sampaikan berita pagi, kita akan masih lanjutkan pertandingan antara Argentina versus Tanjung Verde.
1: Kembali ke belakang kali ini

refleks Povinza masih bisa mengantisipasi. Bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti? Tiga pemain KB Vente mencoba membayangi, namun tidak tembus oleh Povinza. Pemain jaga gawang KB Vente yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 22 dari Argentina yaitu Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada, ini ditarik mundur digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Argentina mendapat tendangan penalti, tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Vente. Bangun serangan kali ini KB Vente dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Di sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana. Belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi kerjasama dia dengan pemain nomor 4 Lopez, kembali ke belakang lagi Fonsinha dan gawang dari KB Vente menguasai bola. Sebelah kiri dia ada Borges sana, nomor 3 coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina, berhasil dikuasai oleh McAllister. Bola kali ini dikuasai oleh Argentina sektor sebelah kanan, ini serang mereka. McAllister geser ke sana, ada Molina di sana, belakang lagi dia, kembali kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan dari lini serang, lini pertahanan dari KB Vente. Hernandez tadi jatuh, nomor punggung 25 tadi mencoba untuk menerima umpan, kali ini Gonzalez dari Argentina. Belakang dia, main nomor 6 sana ada Martinez. Coba dari sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Vente, pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan. Main nomor 24 sana Enzo Fernandez. Melebar, kali ini yang dituju adalah Cristian Romero. Makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 5 di sana. Namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang KB Vente. Bagaimana tadi Lopez dari KB Vente, Roberto Lopez buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Nomor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez kerja sama dengan kembali dengan McAllister yang berada di sektor tengah pertahanan dari KB Vente. Melebar dia kepada Molina sektor sebelah kanan, masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini. Lautaro Martinez kerja sama dia 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi, Alvarez, Julian Alvarez. Belakang lagi Julian Alvarez, melebar ke tengah kali ini. Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Vente. Lanjut Vente, terus kembali lagi belakang Julian Martinez langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana, hampir saja.

menguasai bola. Di tengah ada pemain Argentina lainnya kembali ke belakang kali ini. Masih coba untuk bangun serangan pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola dibaiki oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Valverde yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, pemain nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti. Kami Verde, setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap, di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha yakni penjaga gawang dari Kami Verde ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti, ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari KB Verde, coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain KB Verde, bola yang masih melambung di udara namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Alexis McAllister pendek dia ke tengah, di belakang lagi ada Del Cristian Romero di sana masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina, geser dia Martinez kali ini pada pemain nomor punggung 15 di sana, kembali kepada pemain Argentina Martinez. Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibaiki oleh satu pemain Cape Verde namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina, Romero langsung tengah. Kali itu adalah pemain Argentina namun berhasil patahkan. Kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina, pemain punggung 5 dari sana coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti, disapu saja oleh sektor belakang dari Cape Verde. Oleh dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka, Cristian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, ada Medina juga. Kembali lagi Argentina mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Carlos Verde. Umpan melalui tumit tadi dilakukan pada pemain Argentina namun masih belum berhasil. Upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina, dua pemain Carlos Verde coba menghalangi bagaimana tadi dalam umur 9 Julian Alvarez mencoba untuk melakukan serangan Lionel Messi dalam kotak penalti namun berhasil dibuang oleh pemain dari KB Verde. Datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina, patah lagi dari pemain KB Verde. Balik lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan, bagaimana kali ini pemain nomor 15 Gonzalez dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde coba untuk memberikan umpan dia namun belakang. Kali ini pemain nomor 24 dari Argentina geser lagi ke belakang turut membantu penyerangan Lisandro Martinez, geser lagi dia pada pemain nomor 15 Gonzalez di sektor kiri masih dijatuhkan. Tidak ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte, Roy Duarte, melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol. Dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti KB Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti KB Verde. Posisi sangat ideal sekali. Ada sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya dan juga nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang mengawal

0: Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari Cabo Verde. Bagaimana posisinya langsung berubah menjadi Superman terbang dia. Antisipasi tangan dari Lionel Messi. Dalam penjuru dari sisi kiri pertahanan dari Cabo Verde akan dilakukan oleh De Paul. Kali ini menggunakan kaki kanan sudah, kiri kanan sudah. Kotak penalti De Paul di sana. Sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina. Sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini. Bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Foyzinha. Foyzinha, kiper Cabo Verde yang berada di sebelah kanan. Bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat posisinya langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang, menyambut bola, selamatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini. Cerdik sekali tadi Messi ya, melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas. Bagaimana posisi Fojinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fojinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu. Bung Estu,
1: ya Messi cerdik, tapi Fojinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya, tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Iya, sejauh ini kembali lagi bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fojinha di Cabo Verde, dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Fojinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatannya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan-rekannya ketika dia melakukan antisipasi salah satu yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di Cabo Verde sejauh ini cukup berjalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin. Mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang terjadi dari Messi tadi. Messi selalu dibayangi dua orang, selalu ada di belakang dan ada di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch in box seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, Cabo Verde juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya

0: beradaptasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh De Roy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain Cafe Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina, Argentina itu tidak melepaskan terumpas-terumpas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat ini dalam tanda kutip beban kan di Argentina. Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain Cafe Verde dengan permainan seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik, meskipun Larus Duarte sudah diganti, tapi duet Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya. Walaupun memang diganti, tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Esther. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76 kali ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Sisi tengah pertahanan dari Quintengo masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde, sejumlah pemain yang berada di daerah kotak penalti. Defensinya nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, ancang-ancang sudah dilakukan ke kanan, namun bola menyusur tangannya tadi masih menyangkut jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Gawang saja bola dihadapi oleh Emily Martinez, sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangkan salah satu pemain dari Tanjung Verde tadi, Livramento, nampaknya melakukan tekanan kepada Christian Romero. Tackle yang dilakukan, buah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez ini di sisi kiri kanan dari Argentina, mencoba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan dari Livramento, namun masih dapat bangkit lagi, angkat langsung jauh depan. Tes tadi dan juga Julian Alvarez dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana. Julian Alvarez, pemain dari Argentina, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri. Siang tetap menginjak dari Argentina dari Enzo Fernandez. Pemain Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Tangan dari Argentina mencoba menjadikan bola ke depan, mencari dimana Julian Alvarez dari kotak penalti. Di tengah tadi mencoba dikejar, namun hasil dihalau kembali oleh barisan tahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tango. Menit ke-79 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde babak yang kedua ini. Menambah kekuatan, kita nantikan Ivane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar babak yang kedua ini, dan masuk Helio Varela dan juga Semedo, nomor 26 dan nomor 17. Lempar ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero, sodorkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez, ada lagi Medina, sodorkan lagi 4-1-2, masuk kepada Lopez dan juga bolanya. Tugas dari Verde tadi, Semedo, umpan ke dalam kembali bagi Argentina. Ada Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan untuk siapa memberikan. Sodorkan saja ke sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring, sodorkan bola ke depan, cari Julian Alvarez. Ada Lionel Messi, masih Lionel Messi, dia dapat penalti, berikan lagi ke depan, berbahaya, kirim ke umpan, lalu terobosan. Hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina. Coba lagi, sudorkan lagi langsung dari kotak penalti, mencoba disundul lagi, buang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba menjadi Rodrigo Paul tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde mencari skor kembali. Yang tadi berhasil disamakan oleh De Roy Duarte. Tendangan atau barang ke dalam saja kini. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodorkan ke sisi kanan. Ada Lionel Messi di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul itu juga tengah lagi. Ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez. Mundur ke belakang kepada Medina. Masih Medina. Berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister. Menguasai bola kini. Coba ke tengah dia. Kanan lagi. Mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Ke sebelah kiri dari Gonzalez untuk ke belakang kepada Medina, bayang ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya untuk berikan oleh Gonzalez. Namun Fonzinha keluar cepat dari sarangnya, angkat sekulit bundar. Selamat lagi lah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fonzinha menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, lalu tendang bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kebisaan. Namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola, masih Lisandro. Siapa yang memberikan tiket pendek saja kanan dia. Ada Romero, tekan lagi Rodrigo Paul, kembalikan lagi kepada Lisandro Martinez, melewati garis tengah sedikit, terus sedikit pada Medina, kembalikan lagi mencari celah dan pakai pemain-pemain Argentina. Ada Rodrigo Paul coba menggiring bola. Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi, umpan 1-2 Rodrigo Paul, masih Rodrigo, kirimkan lagi kepada Gonzalez, kirimkan umpan tarik, baik. Dipotong saja oleh Kevin Pina tadi yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini, selamatlah kembali bagaimana Argentina. Oh, gantian pemain, Rodrigo De Paul nampak ditarik keluar. Rodrigo De Paul, kanan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjurus dilakukan oleh Lionel Messi, mencoba disundul lagi, terjadi di sana, mencoba dikuasai oleh Borges di sektor sebelah kiri. Buang saja langsung ke depan, tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya, mencoba dikuasai. Ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau jatuh? Enzo Fernandez nampaknya pegang kaki kirinya, nampak cukup kesakitan tadi. Benturan yang terjadi antara Enzo Fernandez, salah satu pemain Tanjung Verde, dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. Apakah sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya? Enzo Fernandez mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, masih mencoba melakukan stretching Enzo Fernandez, pemain yang bermain untuk The Blues Chelsea. Kita masih nantikan bola kembali dimainkan. Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian. Bagaimana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan, melakukan sedikit masalah nampaknya. Vico yang akan menggantikan dari Medina. Tadi sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sebelah kanan, kembali patah lagi di tengah jalan, upaya dari Tanjung Verde yang menguasai bola. Masuk di menit ke 85 ataupun 6 menit akhir babak yang kedua ini, kita nantikan skor masih imbang 1-1. Sudahkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde, pelanggaran atau posisi offside dah tadi, bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina mencoba menggiring bola kini, pemain-pemain Argentina ya Vito Tanzona sodorkan lagi pada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan, tapi ya Vito McAllister di sisi kanan dia pada Molina, cari kawannya, sodorkan ke sebelah kiri, dicari melatih satu dua pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Buah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu di babak 32 besar ini. Kita nantikan apakah akan ada terjadi gol di babak yang kedua ini. Lionel Messi akan melakukan tentang menjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri mencuri sundul, tapi saja tadi oleh Fajinha. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola, coba sodorkan mundur sedikit ke belakang, alirkan langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez. Nampaknya Tagliafico Vico ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi pada Enzo, kirim lagi ke Tagliafico, sodorkan lagi mencoba main pemain Argentina, ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi. Nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde, masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar, dia kirimkan ke tengah, berbahaya. Oh, disapu saja tadi. Bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan, bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan 2 menit-menit akhir ini. Kita nantikan Lisandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan, ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde sektor sebelah kiri, untuk ke belakang pada Tagliafico, coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari atau dirisan dengan Argentina, ada Lionel Messi, datang ke depan Lionel Messi mencari kawannya, soi sudah terjadi tepi saya. Oh, disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan tepi saya tadi, dianggap menyentuh tangan, namun belum ada karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan untuk berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi. Menit-menit akhir babak yang kedua ini masih dilanjutkan pertandingan. Menit-menit akhir, ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang, Julian Alvarez ada juga di sana, kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan Fonzinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandes, ada juga Julian Alvarez, sudutkan lagi, ada Tagliafico, menguasai bola, Tagliafico, menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanya Verde, yang hampir semua menumpuk, pemainnya di barisan belakang, Lisandro Martinez, kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan, ada Gonzalez sana, kembalikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan terobosan maksudnya kepada Gonzalez, kirimkan lagi bagaimana ada pemain Tanjung Verde terjadi perebutan di kotak penalti, belum membahayakan ada kemenangan Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez, mundur sedikit ke belakang, Tagliafico, lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, di kotak penalti berbahaya, gelombang kepala sayang sekali membentur, bagaimana pemain dari Tanjung Verde, mencoba lagi membangun serangan, namun kembali patah tengah jalan, mencoba lagi Argentina melakukan tekanan, ada Cristian Romero, iya, gak pakai Uno untung ya.
1: Nomor Uno.
2: Iya, nomor Uno. Dan sisa beberapa menit saja, nampaknya wow, cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
1: Iya, 8 menit, betul. Berputar ya, angkanya tidak berakhir. Determinasi, balik lagi tidak mencoba untuk bangun serangan kali ini, Mindra. Di mana mencoba 3 pemain dari KB Verde, membayangi Lionel Messi tadi. Nah, sekali ini di sektor sebelah, ini peranan dari KB Verde. Bangun serangan bagaimana Molina di sana, belakang lagi kali ini. Coba untuk membongkar bukan dari KB Verde, compan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes. Namun berhasil dikuasai oleh sabda gawang dari KB Verde, yaitu Voisinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez. Pertandingan dilanjut kembali kali ini. Pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, direbut oleh satu pemain KB Verde, coba untuk melakukan serangan, terjatuh, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister ke belakang, karena di sana ada Martinez, Carlo Martinez bergeser sedikit ya pada Romero. Tempo Uno, begitu kata Pengindra tadi, itu Romero, bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini. Sandro Martinez geser dia. Kali ini sudah melewati garis tengah. Sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister. Coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina belum coba masuk dari sisi kanan. Kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak ada teman yang menyambut. Kali ini pemain dari KB Verde coba untuk membangun serangan, patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk membangun serangan, McAllister geser dia, Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi, Angkara Messi, aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. 3 pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde, dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada 2 pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi penjaga gawang Voisinha mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Karena itu barisan pertahanan dari KB Verde juga sudah membentuk jajaran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap, Messi dengan kaki kiri, Lionel Messi, hampir saja. Bagaimana Fozinya berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan. Kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi, namun upaya terus dilakukan oleh pemain Cabo Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi, extra time atau perpanjangan waktu injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina, terjadi pertempuran di sana. Satu pemain Cabo Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina, pemain nomor punggung 24 dari Cabo Verde sepertinya jatuh. Tendangan bebas untuk Cabo Verde, pemain nomor punggung 10 dari Cabo Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, ada Monteiro dan pemain nomor punggung 13 juga di sana bersiap melakukan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari Cabo Verde. Kali ini mencoba membawa serangan Cabo Verde dari sektor ini, serang sebelah kanan mereka belakang nomor 13 tadi dari Cabo Verde bergeser kali ini di sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Cabo Verde, Borges kembali ke belakang sana, pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez, pendek kepada menor nomor 10 Monteiro di sana. Baik ada dua pemain dari Argentina, Monteiro kembali lagi pantah dari serangan dari Cabo Verde. Dan para tindakan coba dilakukan oleh Lopez, pendek Lopez kali ini kembali ke Lopez lagi. Menor nomor 10 Monteiro masih menguasai bola, geser dia pada Borges di sana. Ada Cabral, nomor punggung 13 balik lagi ke belakang, nomor punggung 6 di sana. Pinya sudah dapat kartu kuning Pinya di pertandingan kali ini. Sektor sebelah kanan satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini, pemain Cabo Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini, Lionel Messi di depan coba untuk menyebut bola, namun dipatahkan oleh Kevin Pinya. Mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Monteiro di sana terjatuh. Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa-sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pendek saja dia kepada Lisandro Martinez kali ini. Masih Lisandro Martinez menguasai bola, geser dia ada pemain nomor 25 dari Argentina. Balik lagi ke belakang. Ya, wasit menunjukkan duitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam masuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Esu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali bisa dong.
3: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata Cabo Verde mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina saat juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan Cabo Verde.
0: Iya, Cabo Verde strategi Ubista menurut saya brilian ya. Dia menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Mereka melakukan disiplin yang sangat ketat dan kelihatan sekali di lini tengah.

kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya support-support yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari Kevin Verde tidak menjadi terbengkalai. Istilahnya mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Kevin Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru

sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Bautista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama, berada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi meskipun

0: membayangi Messi. Ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini, dan bukti jika KVD memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
1: Ya, tetapi kalau melihat dari KVD sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil? Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, KVD akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyamak kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini, membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
0: Iya, satu hal yang credit point plus buat KVD adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka melakukan serangan. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan KVD pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus, di luar Fosina juga bermain brilian, di luar Dini Bo